Jani Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak imbarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi masyarakat. Kabelian Caning Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2021 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ning Kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eli Cahyadi nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu ning Surabaya kudu menuhi persyaratan kesehatan. Cani kumoyorek, woro-woro jam pitu isu iki, aku Chandra ketemu maneneng woro-woro selanjutnya.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likoriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rencananya driver ojol bakal balik gelar aksi unjuk rasa ning Surabaya. Selama aksi berlangsung, pengamanan sampai rekayasa lalin secara situasional bakal diberlakukan ning sejumlah titik ning Kota Pahlawan. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya ngomongno pihake wis nyiagakan personil gawe ngantisipasi aksi unjuk rasa, diantarane nempetno personil ning sejumlah titik perbatasan mlebu kutha Surabaya ning Bundaran Waru jane yo. Jadi ini kesiapan personil gawe antisipasi demo ojol. Kali jelasno para personil yo bakal ngantisipasi ndiae sasaran sing bakal dilalui demo ojol. Menurute masa unjuk rasa bakal berkumpul ning Bundaran Waru tepate ning halte ngarepe Bank Mandiri jane yo. Terus disebutno jalur sing bakal dilalui masa pendemo diantarane Bundaran Waru, Frontage Ahmad Yani, Jaraya Wonokromo, Darmo, Urip Simoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, sampai Indrapura. Menurutnya pihaknya bakal ngelakukan pengalihan arus lalu lintas ning di saat unjuk rasa tapi diberlakukan secara situasional. Jadi menghimbau para pengguna jalan gawe mencari alternatif lain selama aksi unjuk rasa berlangsung, barek gak mengikuti arahan dan serta gak mengikuti arahan petugas di lapangan sehingga lalu lintas selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Caning.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarahe perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Le, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962,

0: sangatus petong polo, sewu sangangatus sangang polo papat, lan tahun rongewu loro. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: gak kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah. Ning Ning, iya apa toh carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Caning ono sekitar 1900 lawe belajar SD, SMP, lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga belajar kota siji tahun 2016 sing digelar 18-16 Mei 2016. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding ning 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuannya ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Kabelane janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngejak masyarakat ngincarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jari Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Janeng kumoyo rek woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

iki sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuhno siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya, yaiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik ndek sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: ya si cibi-cibi hari ini edisi Rebo tanggal 20 Mei 2016. Cibi 1, ada siapa di situ?
1: Ada Ning Dina.
0: Cibi 2,
1: ada Ning
2: Ami.
0: Itu bukan cibi. Itu cabai.
2: Pedes.
0: Pedes ya. Dan Cibi 3 ada
1: Ning Bella.
0: Oke, sehat semuanya yo.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Hei, kita itu gak boleh lemas hari ini. Kenapa? Karena kita tuh harus bangkit.
1: Sesuai bangkit dengan hari ini adalah hari
0: kebangkitan nasional. Nah, kita harus bangkit. Jangan ngelemper aja ya. Oke. Oh, jangan salah. Yang enggak 6 lagi itu juga sudah pernah mengalami kebangkitan ya. Lah, cabe satu ini bukan hanya bangkit. Bangkit ditelebokno blok iku pernah deh. Ngadek delosor. Nyalah sebarang kali sudah mengalami ya Anda ya. Gimana Anda? Masa-masa kebangkitan Anda itu di tahun berapa Neng Ami? Sing soalnya apa? Diriku kan pernah punya masa keemasan ya. Begitu juga Canda, ada masa paling terpuruk juga ada. Masa kejayaan juga ada. Lah Neng Ami, masa terpuruk di tahun berapa dan masa bangkit tahun berapa?
2: Aku gak eling tahun nih. Cuma aku di nasi itu aku terpuruk.
0: Oh, di masa-masa iku ya. Terpuruk. Tapi iso munggah iku ya apa waktu iku?
2: Iso munggah wis di anak telu.
0: Oh, ngono.
2: Jaya-jaya.
0: Oh, di saat ketiga ya kan. Oh, alah, dadi iku ono masae jane ya ning yo berputar banget ya. Dan ketika jaya itu kan naik terus ya, gak sing jatuh lagi yo. Alhamdulillah yo.
2: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Sampai sekarang yo kan. Jadi ngono hari kebangkitan nasional iki aku kepengin Cak Ning punya apa ya, sebuah gagasan mungkin yo. Kira-kira hari kebangkitan nasional gaya arek enom iki kudune ya apa sih ngono ya. Jadi bukan cuma yang muda aja yang berkomentar, untuk yang mungkin sudah enggak muda lagi biyen kan tau ngrasakno. Ayo arek enom kudune kayak ngene. Yuk kita sapa yang udah gabungan ya. Lontong Balap.
3: Halo. Halo Lontong Balap.
4: 4 RRI Surabaya. Pancen nyoto
0: nyoto tenan. Buantel, harus semangat, harus bangkit.
3: Menggelegar sampean suara nih.
4: Selalu semangat, tidak pernah lembek.
3: Oh, asyane.
0: Iyo, apa mana aku? Oh, lah kopi ini anyar ngeluar, tambah semangat aku. Pokoknya aku itu hari kebangkitan adalah hari datangnya kopi. Makanya aku semangat soalnya kopi ini anyar.
4: Harus disyukuri ya.
0: Syukur ya, alhamdulillah. Iyalah.
4: Neng Siti tidak pernah dibuain. Neng Siti semoga sehat selalu, tidak pernah.
0: Lo, aku kudu gawe toa ta ngono iku. Kudu gawe toa ta. Cek banter ngono. Hey.
3: Halo Ning, sampe nang ndi Ning saiki Ning? Halo. Hai.
0: Loh, ya apa sih? Ya apa sih Ning? Iki pasti biasa ya ono maro tuwa Ning ini iki langsung ke playon nong ya.
3: Oh, turun.
0: Kandani
3: yo biasa iki maning Siti sing sibuk koyo e.
0: Iya bener. Sibuk. Ya iku mau Cak Ning yo, kita iki ngomongno hari kebangkitan nasional yang jatuh pada hari ini. Iki mudah-mudahan iki bisa menjadi momentum yo gawe awak dhewe iki bangkit dari segala macam, bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tapi semakin bangkit sebagai titik awal tumbuhnya kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan. Iki arek-arek cilik, arek nom-nom iki. Kira-kira lah kalian ini merasa gak sih lah misale apa bolo-boloe kalian iki justru semakin bersatu atau makin sekarang iki makin individual?
1: Aku merasa akhir-akhir iki semakin melemah, Cak, semakin individual. Karena mereka iku kebanyakan lagi ngikuti trust issue. Melu-melu FOMO ngono lho, Cak. Misalnya kemarin kayak negarane pemerintah pimpinane nggih statement bahwasanya Indonesia ini rupiahnya turun lemah gitu-gitu karena orang Indonesia ini gak pakai dolar. Nah, sehingga setelah itu pun kayak langsung kan arek-arek nom itu ya memang banyak sih yang langsung dek komentar sing gak terkait kayak ah mas opo sih Indonesia ini kayaknya apa sih pemimpin masa ini presiden kayak gitu-gitu. Nah, tapi ketika kita tahu ada berita seperti itu, ya bagaimana kita sebagai anak Indonesia itu membangun supaya rupiah atau keuangan di Indonesia itu meningkat, bukan turun terusan. Jadi enggak sing ikut-ikut berita, tapi kita harus cari solusi supaya ya apa Indonesia cek gak ketinggalan sama negara lain gitu.
0: Oh ya, berarti ku butuh. Jadi kita itu butuh ono kesadaran gawe arek nom iki bukan cuman sekedar ngomong ya, tapi benar-benar mau melakukan sesuatu, punya solusi supaya ya salah sijine adalah rupiah itu semakin meningkat, bukan malam-malam, bukan hanya sekedar omon-omon doang. Halo lontong lontong balap.
5: Lontongnya balap Pebro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji-siji wit cak-cak.
0: Nyotan setelah nyotot tenan pendek. Monggo Pak Parno.
5: Neng Cak Chandra.
0: Nggih.
5: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat sedaya mriki niki wis padha seger-seger kabeh.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih.
5: Masih sembarang iki
0: mundak kabeh. Nggih. Saiki beban berat badanku ya meningkat ya Wan.
1: Ayo.
5: Oh, ngoten ah.
0: Iya.
5: Berarti ya seger.
0: Seger duan.
1: Seger tenan.
0: Temenan. Iya wis.
5: Oke, masalah.
0: Nggih.
5: Niki nggih, namung urun rembuke mawon.
0: Nggih.

0: pinang niki turun nih
1: jangan gini
0: ya niki Indonesia ki opo-opo cari nih opo sing kita tuh tetap gini Indonesia itu tetap urip kabeh tapi nek ngeten niki sembarang nyambel sing pedes saya lomboke ya larang
1: nggih
0: beras yo wis bolak-balik munggah
1: nggih beras yo sik impor kadang ya
0: nggih tapi yo niki wae lho Cak awake dhewe iki sing terdampak iki yo sing kelas menengah ke bawah gak gagal kelas menengah ke atas itu yo melok terdampak tapi ini sing kelas menengah
1: paling ke atas terdampak
0: itu, yo juga terdampak boy sing awal dhewe iki nek
1: Nggih, matur nuwun, Pak Parno. Nggih, lontonge kula dene. Nggih, monggo. Nggih,
2: siap. Dinten.
0: Nggih, Dawati. Damuyoto, Jakarta. Rumiyin iki kan iki ngelakan bobang. Ratno ning aja dia. Kagem ning dia ning iki iki.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih monggo jane lak punya sebuah gagasan ngono ya, kaya khususe arek-arek enom ceke memaknai Harkitnas iki itu menjadi momentum untuk benar-benar bangkit dari segala macam ngono ya. Terus Bella, nah iku mau ditindakan. Bella, kamu hari kebangkitan nasional gawe kanca-kancamu iki kudune kaya apa sih?
4: Aku pernah ini sih Cak, waktu awal-awal pemilihan presiden itu loh Cak. Di lingkungan kampusku tuh neng kayak kita tuh ngobrol, ya apa rek kira-kira presiden apa sing kate kalian pilih ngono-ngono. Terus banyak teman-temanku yang milih ngene, bilang gini, halah, lapus saya mikir no kayak ngono toh yo, sementing milih ngono. Nah, aku kok merasa bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang itu kurang ikut berandil dalam hal kayak gitu loh Neng. Yeah. Bukan hanya orang dewasa yang memilih Indonesia ini kedepannya gimana, tapi kita sebagai anak muda iku juga aku bisa milih ngono loh Neng. Kayak oh iya rek presiden sekiranya kita pilih ki omong sing ngene dan sebagainya. Nah, kebanyakannya mereka ku hanya kayak FOMO dan ya wis melo-melo ae ngono loh Cak. Otomatis anak muda itu tidak punya potensi yang tinggi untuk kebangkitan yang ada di Indonesia iki mau. Karena mereka tuh tidak peduli ngono loh Cak.
1: Iya, dadi mek melok-melok antok ya.
4: Jadi setiap aku tanya, ya bre, iki lo ini setiap ini. Mereka kayak, lah kak ngurus ngapain, gak peduli, barno, ngono loh. Padahal kan kita tuh sebagai anak muda, justru generasi kedepannya, kita tuh lebih kayak, oh yo, kita ku harus gak oleh kayak gini ya. Oh yo, berarti pemerintahan seperti ini tidak boleh ya, kayak gini. Seharusnya anak muda zaman sekarang itu lebih peka gitu loh. Karena orang yang lebih tua kan kadang-kadang tuh gak paham toning, iku opo, iki ya opo lah. Kita sebagai anak muda iku seharusnya itu bisa menengahi dan bisa memberikan opo ya petunjuk, terus bisa memberikan jalan tengah, jalan pintas sih gitu loh. Supaya kayak oh ya rek cocok ini, pemerintahan seperti ini tak boleh. Karena kan kita yang bakal menjadi penerusnya juga gitu loh. Menurutku kebangkitan yang perlu banget untuk kita lebih bangkitkan lagi itu di anak muda itu seperti itu, Ca.
1: Iya, dadi monggo ngono iki anak muda iku saiki ya kadang turu dengan hal kayak ngono ya, makanya
4: ada iki
1: kudu bangkit. Iya. Soalnya apa ya arek enom menurut Bella iku mau ngono dadi bisa menjadi penerus, dadi ojo sampai
4: mandek stagnan karena kayak gak peduli aku kan. Banyaknya tuh bilang gini, alah aku ya gak melok mangan iki, alah aku ya gak melok tukuiki, gak melok tukuiki ngono lah Cak. Jadi mereka kurang peka dalam hal kayak gitu. Padahal suatu saat nanti mereka yang bakal kena dampaknya juga.
1: Ya apa caranya gawe kan

0: Ya, dewe saya bahas seputar Harkidnas, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, dan aku pengen ngerti caning iki duwe gagasan apa sih untuk Harkidnas untuk arek-arek enom iki. Kira-kira ya apa? Halo, Sugeng Enjang Lontong Balap.
1: Lontong Balap.
2: Lontong Balap. Rompat RRI Surabaya Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan. Kan Dani kok.
2: Ya Allah maafkan saya.
0: Pasti
2: ya,
0: ke Pelayon. Pasti ke Pelayon karena ono marotuoni.
2: Cepetan
0: Dani. Ngene ke Pelayon nongi. Ya apa sampean hari kebangkitan nasional kayak enom iku kudune apa sih? Cek bangkit arek-arek enom iki.
2: Ya cek no bangkit arek enom-enom itu.
0: Ya apa carane? Menurut peno ya apa cek bangkit?
2: Wis mlebu dapur lho wis.
0: Ancen kok. Ya wis, wis tutup ae.
3: Oh ya. Ojol maneh.
0: Iya. Ke Pelayon iku lho kandhane kok ancen.
3: Iku mah gorong ya aku terpesona.
0: Enggak, kaono, kaono.
3: Biasa kan jalur aku terpesona,
0: kumpul.
3: Lah kemang kumpul wonake mbok anak-anake mbok nomor tuane.
0: Marotuane jelas e wis talah kandhane kok. Wis pokoke lah anak marot tuane ke Pelayon temen wong iku ya.
3: Ya wis dilanjut.
0: Oke.
3: Iki apa jenenge?
0: Mm-mm.
3: Kanggo arek nom-nom iki pesen-pesene ya apa ya
0: nek
3: sing tua-tua iki mendukung ae yang terbaik buat anak-anak kita.
0: Iya.
3: Sampai anak-anak kita ku mengabaikan rek gini apa Indonesia iki koyo ngene-ngene iki ojo dijarno, ojo tambah dicuekin bapak no, ojo
1: terus kan kayak ini loh nih, banyak orang-orang itu memilih untuk tinggal di luar negeri daripada tinggal di dalam negeri karena merasa di Indonesia itu tidak enak gitu nih. Terus kemarin tuh banyak yang bilang kayak DPR-DPR tuh bilang kalau misalnya ayo orang-orang yang di luar negeri yang sekolah di luar negeri ayo balik ke sini. Kembangkan ilmu-ilmumu yang dapat di sana tuh di Indonesia. Siapa tahu dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat kalian tuh juga penerus bangsa kita gitu. Tapi tidak, enggak tahu terusannya gimana sih beritanya. Cuman kayak gitu sih supaya ya tuh tadi karena Indonesia ini juga membutuhkan masa-masa anak-anak zaman sekarang untuk mengedepankan itu.
0: Nah
1: gitu.
0: Berarti ku kayak kita ku perlu membangkitkan jiwa nasionalisme kita.
1: Betul.
0: Apa sing baraya Dewi ku isok bangga mbak Indonesia. Masalah yang ini lo lah Dewi jaluk bangga mbak Indonesia Dewi lo gak berkontribusi. Kecuali lo Dewi berkontribusi ngono ya Dewi kecewa ngono gak apa-apa. Tapi Dewi kurang lapo. Lakoni apa-apa kok wis kecewa ya kayaknya lah no uang awak dhewe iki dhewe kudu membangun diri kita supaya awak dhewe iso membangun Indonesia.
1: Betul sekali
0: ngono lho ya to tapi lah munggo sing di pikirane anak-anak dua ini yang asik nom-nom iki enak ya apa sih cek guys sok awak dhewe iki semakin nasionalisme ikut meningkat.
1: Ya carane ya cara langkah sederhanane ya kaya Adewi mulai saiki sing lagi sekolah sing cik ning bangku pendidikan ya Adewi kudu lebih semangat terutama gawe arek-arek sing pendidikane nang Indonesia. Terus kedua gawe arek-arek enom sing ndek jopo kono sing mungkin juga terkendala dengan biaya-biaya pendidikan juga kita bisa tetap mencari solusi seperti ada beberapa beasiswa-beasiswa. Jadi enggak boleh sing ketika kita ada kendala terus kita ya wis putus asa di situ, tapi bagaimana kita mencari solusi dengan hal-hal sederhana seperti di bangku pendidikan itu tadi.
4: Terus sini loh Cak Ning, kan banyak di Indonesia itu kan pembaca bukunya tuh rasa sangat rendah ya Ning. Mungkin karena mereka itu merasa baca buku tidak menarik gitu kan Ning. Padahal anak-anak zaman sekarang itu kekurangan banget untuk membaca buku. Jadi mereka tuh kalau ditanya sesuatu apa tentang ini, apa ini kali ini tambahin apa ini di ada nih nggak pernah nonton video anak kecil tuh berbenggak tahu Pancasila nih. Maksudnya itu kayak itu terlalu fatal kan. Terus itu tadi karena itu tadi kekurangannya membaca. Jadinya tuh dari SD nah, itu
3: resili ku saiki lho prosoku yo. Jekan menaku unyu-unyu ku wis diajari. Dadi iso.
4: apa ya, kekurangan peka di Indonesia-nya itu, sistem membaca bukunya itu sangat minim. Jadinya itu orang-orang itu kurang paham apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Karena tadi ilmu pengetahuan yang berkurang itu tadi loh, jadi tuh merasa iki salah gitu. Karena kita tidak tahu ini gimana. Ya, cara tahunya adalah dengan belajar, mencari ilmu dengan benar, seperti itu nih. Makanya orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi itu bukan dianggap seperti gua buat duit, ngini-ngini duit, enggak, tapi itu membangkitkan value setiap manusia yang apa ya, ingin berprestasi gitu loh nih. Jadinya di Indonesia ini ayolah kita semangat untuk masa depan bangsa kita, walaupun kita tidak berkontribusi sebagai pemimpin atau tidak berkontribusi sebagai apa, kita juga rakyat, bahkan rakyat itu juga berkontribusi besar sekali untuk kedepannya Indonesia ini, supaya Indonesia ini lebih maju lagi, maju bukan hanya sekedar apa ya, rakyat-rakyatnya ini juga harus lebih peka gitu loh, rakyat-rakyatnya juga harus lebih peka, harus lebih jangan suka menghakimi, kita harus mencari tahu.
0: Ojo komentar tok ya, kudu berani melakukan sesuatu yang positif.
4: Iya, betul. Ya, jadi mencari tahulah.
3: Moga-moga ya pemuda-pemuda di seluruh Indonesia iki ya punya jiwa sing koyo arek loro iki ya. Jadi gak saling apa?
0: Enggak ya, dadi ngono. Ya wis, mudah-mudahan hari kebangkitan nasional iki dadi momentum awak dhewe ku iso lebih bangkit.
4: Amin.
0: Dari apa sing sik turu, apa sing sik gorong apa ya, gorong wani ku, ayo kita tingkatkan lagi demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya wis, dhewe kate berali ning dicoro kentongan, matur nuwun sangat yo ning
3: Amisan pamit nek ngono. Kula ning Amisan Jaya,
4: kula ning Bella,
1: kula ning Dina.
4: Aturaken.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sakni. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Kabar liyane Janing, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Janing kemoyorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneneng woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sampean tase ting serangkean Tanjung Perak pagi. Saiki awake dhewe mlebu ning dicara dialog kentongan. Cak Ning yo ning dialog kentongan iki harapane awake dhewe iki sok memberikan edukasi ke sampean kabeh bagaimana sih awake dhewe ku iso menghadapi ketika ada bencana, bisa memitigasi bencana sebelum dan sesudah bencana juga akhirnya kita bisa mengatasinya. Cak Ning yo lan sampurawon ning studio Perempat RS Surabaya. Sing pastine narasumber yang kompeten untuk membahas sebuah topik kita hari ini. Tak kenal no narasumberku saiki sampurawon ning studio Perempat. Kalian Cak Dr. Andes Didi Argiantoro Putro selaku Pembina Indonesian Survivor atau INAVOR. Sugeng, Injang, Cak Didi.
1: Assalamualaikum, sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kali keberapa ya ketemu ya?
1: Kali kedua.
0: Yeah. Tapi kayak wis swirling ngono ya. Yeah. Wis pedok cuman Mbak Gaga ambek Chandra juga kayaknya ya. Yeah. Sering juga ya Cak Didi. Nah, Cak Didi, sarangan kalian rencangin iki. Kalian Cak Sutejo RC. Boten Sutejo RX.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke. Okay. Ya, Pak. Cak Sutejo iki adalah selaku Ketua Divisi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kreatif INAVOR. Sugeng Enjang Cak Sutejo.
2: Sugeng Enjang.
0: Berapa kali ke sini Cak Sutejo?
2: Sudah berapa kali? Kalau yang di Pro 4 ini sudah 2 kali ini.
0: 2 kali.
2: Yang Pro 1 sudah 3 kali.
0: Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan kerasan nggih. Hari ini channel audio bakal bahas topik seputar manajemen sampah dan ekonomi kreatif sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga. Sik ta. Sampah iku lak wis ngomongno sampah wis buak sih. Ana wong lak ngarani ku opo sih kok sampah wis buak ya buak ae. Yeah. Ojo seneng usuh. Nah, ada kata-kata begitu. Ojo seneng usuh, ojo barang iku lak wis buak-buak ae. Ojo seneng nyimpen-nyimpen barang ngono. Nah, silakan dijelaskan dulu Cak Didi terkait manajemen sampah dan ekonomi kreatif. Ini ada sebuah topik yang memang kita bahas sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga. Tapi jika itu dikaitkan juga dengan kata-kata teman atau orang tua kita ya bahwa ojo ngusuh barang-barang ngono. Sedangkan mungkin anak iki niati iki gawe ya akan didaur ulang. Tapi sebelum itu terjadi, wis di oreng-oreng sih. Nah, itu adalah sebuah fakta yang terjadi di lapangan, betul, gitu ya. Betul. Boleh dijelaskan dulu terkait topik kita hari ini, Cak.
1: Baik, Mas Chandra, matur nuwun pemirsa, pendengar Perempat yang saya hormati. Jadi sebetulnya sampah itu memang harusnya memang waktunya dibuang. Sampah itu timbulan, ojo nyusul lah istilahnya begitu. Tetapi sekarang misalnya, contohnya aja di Surabaya ini, untuk buang sampah itu sekarang oleh Pak Wali itu diatur waktunya, tidak asal dibuang. Jadi sekarang kalau kita buang di TPS begitu, dulu bisa sewaktu-waktu, sekarang nggak bisa. Jadi harus ada waktunya, ada timingnya, tidak boleh dibuang sendiri. Apalagi sekarang TPS dikunci dan harus bersih, begitu ya. Jadi kalau misalnya sampah di Surabaya aja, timbulan sampah aja per Januari 2026 itu DLH itu mengatakan sejumlah 1.800 ton per hari sampah. Itu sampah 60%-nya sampah organik. Nah, yang bikin bau itu adalah sampah organik. Jadi yang 40%-nya itu yang harus kita daur ulang, kita buat untuk dimasukkan ke bank sampah, didaur ulang atau buat kerajinan dan sebagainya, itu yang 40%. Yang 60% ini yang harus yang bau itu tadi minimal harus dikurangi. Dikurangi untuk masuk ke TPS. Itu kalau nggak salah sekretaris daerah kota itu bulan kemarin itu nomornya, kalau nggak salah saya ingat nomornya masa 600.4 1.11.839 dan seterusnya tahun 2006 itu tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Jadi surat edaran dari sekretaris kota sudah jelas-jelas bahwa sekarang minimal tiap rumah tangga itu diusahakan untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga, artinya dari rumah. Jadi kita harus milah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, mana yang residu yang harus dibuang ke TPS. termasuk sampah yang B3 yang beracun. Itu yang dia nih. Semoga aja itu berjalan, karena masyarakat kita, budaya kita adalah sampah itu dibuang begitu aja. Itu yang harus kita ya minimal harus sering-sering diomongkan lah gitu.
0: Digaungkan,
1: dijawil tonggo teparo nih, ya aja buang sampah. Sampah iki akibatnya iku iso banjir, iso garai penyakit dan sebagainya.
0: Begitulah kira-kira masyarakat. Dan memang ya itu tadi ada ya sebuah terobosan ya dari pemerintah kota. Memang saiki kudu diatur jami. Terus saiki TPS ya iku cak aku ndelok iku apa ku jenenge di iki di disiram.
1: Betul.
0: Bahkan TPS iki lho disiram. Betul. Maksudnya iki apa maneh omah ya kan. Nah iki TPS sing buat sampai kue lho dihindari apa namanya, jangan sampai menimbulkan bau di lingkungan sekitar.
1: Tidak hanya bau, harapannya penyakit patogen yang menyertai itu juga hilang. Artinya begitu, makanya harus disteril, dibersihkan. Baik bak sampahnya, tempat sampahnya, lokasi TPS-nya juga dibersihkan. Sekarang begitu paling
0: kan. Iya, betapa repotnya itu Cak Yo. Ya kan, tapi itu tadi yaitu tadi upaya dari pemerintah kota ya untuk bisa ya itu tadi melayani masyarakat. Ya cuman masyarakat iku cengkal Cak ya apa ngene iku Cak. Pemkot wis duwe kaya ngono, tapi yang gini, kecengkalan-kecengkalan ini yang sulit sekali di apa ya, dirubah iku sing bagian apa Cak? Masyarakat iku.
1: Terutama adalah budaya pertama itu milah. Memilah sampah itu itu gampang-gampang susah, gampang karena mengatur bahwa ya mungkin masakan isu arep gawe masak kanggo sayur dan sebagainya, iki dipotong-potong, iki dipilah masuk organik. Kemudian yang botol bekas air mineral tidak dibuang begitu saja di tempat sampah, bisa dimasukkan di anorganik. Nah, tata cara yang budaya yang seperti ini yang baru sepertinya di masyarakat kita. Jarang, barangkali mungkin memang sudah menjadi, ada yang sudah jadi budaya bahwa sampah itu ya semuanya sampah, semua yang timbulan yang tidak terpakai masuk ke tempat sampah. Dalam arti kata begitu. Nah ini yang harus dirubah, mindsetnya dirubah, budayanya dirubah. Jadi harus semuanya harus kita ikuti. Kalau misalnya ada, kalau kota mengikuti ada 4 aturan, ada 4 kelompok seperti tadi. Di lokasi di tempat saya, jadi Inafor itu aplikatifnya langsung ke RT RW. Di tempat saya, di RT saya, di RW saya, itu ada program yang namanya Yuk Pilah Sampah Dari Rumah. Misalnya di RW 5 Manyarejo seperti itu. Itu dibagi 4. Jadi misalnya ada sampah organik, sampah anorganik itu meliputi botol.
0: Iku di TPS iku ono kod apa? Ono bae dewi-dewi ngono ta Cak?
1: Kalau di TPS sekarang ini kita itu berusaha mengurangi yang dibuang di TPS. Jadi satu gerobak itu tercampur itu sekarang jadi kita kurangi. Jadi kita kurangi dengan cara dari rumah itu boleh disipilah sampah organik. Sampah organiknya nanti dikumpulkan untuk di bisa untuk maggot, bisa untuk kompos dan sebagainya, itu sampah organiknya. Anorganiknya dikumpulkan, dibuatkan keranjang-keranjang begitu. Di plot misalnya di ujung gang gitu, itu ada botol, ada galon air mineral, gelas air mineral, kardus dikumpulkan di situ. Nanti ada petugas membuat bank sampah. Jadi ada petugas yang mengambil sampah-sampah itu jadi ke bank sampah, atau masyarakat diarahkan untuk menjadi nasabahnya bank sampah.
0: Nah, ya apa itu nasabah bank sampah? Ya,
1: ada lagi yang program namanya bank sampah. Jadi bank sampah itu tidak kok setiap hari itu setor kayak bank gitu, enggak, tapi operasionalnya seperti bank, tapi penentuan jadwal, penentuan seperti pengumpulan sampah anorganiknya itu di tempat kami biasanya per 1 bulan minggu ketiga gitu. Jadi masyarakat datang nimbang sampah anorganiknya yang tidak terpakai, yang sudah terbuang tadi itu, untuk ditabung jadi tabungan, jadi rekening di tabungannya.
0: Iku bentuknya apa? Nominal uang atau
1: nominal
0: gimana?
1: Uang. Jadi bentuknya nominal uang yang nantinya tidak segera dicairkan pada saat itu, tapi dikumpulkan
0: dulu sampai terus, akhirnya kroso itu
1: ya, piro. Ya, kan regane cuma sepiro gitu. Istilahnya sidi-sidi tadi dari bukit lah, segini kita di bukit. Jadi masyarakat misalnya bersepakat per 3 bulan atau per hari raya itu baru dicairkan. Jadi bisa untuk seperti itu. Jadi per periode itu baru, oh ternyata aku per bulan nabung itu ternyata dapat 6.000. Nah, kalau misalnya per bulan semakin meningkat, ya katakanlah seperti kalau 12 bulan berarti 72.000. Intinya seperti itu.
0: Oh, ikut jadi ikut inovasi banget ya ikut Bang sama tadi ngomong kate buat sampai ku waduh iki dadi duwe iki ya, akhirnya uang. Ada kesadaran ya jadi untuk uang. Memilah ya.
1: Dari situ pun kita diajari oleh Bank Sampah Indo Surabaya itu bahwa botol yang kita buang itu nilainya berbeda-beda. Jadi botolnya yang plastik transparan ini senilai berapa, tutupnya ini senilai berapa, labelnya senilai berapa. Jadi kalau dia mau nilainya lebih, berarti dia harus juga memilah, istilahnya memilah anorganiknya. Karena biasanya tutupnya ini juga ada yang butuh seperti para pekerja kreatif itu
0: dibuatkan jadi tas, jadi sembarang kali kucak.
1: Terus labelnya itu juga bisa diadukan seperti macam-macam. Jadi ada nilai lebih. Itu kalau dia tidak mau hanya terima oh ini sekilo saya kurang atas misalnya. Nanti bisa jadi dia dengan tutupnya aja bisa lebih dari 5.000.
0: Lebih oke. Okay. Gitu. Soalnya regone kan di siji-siji no.
1: Lain-lain.
0: Nah, iku sing mau repot sedikit ya akhirnya oleh yo akeh. Nah, akhirnya membuat kita apa ekonomi berputar ya Cak. Nah, saiki oleh Cak Sutejo iki sebagai sebagai ketua divisi ketahanan pangan dan ekonomi kreatif. Kalau tadi Cak Didi menggambarkan terkait dengan pemilahan, dengan apa namanya inovasi-inovasi yang ada gitu kan. Sampai Cak sebagai ekonomi kreatif memandangnya ini itu arahnya ketika ini sudah terpilah nih. Mereka para masyarakat itu diarahkan bagaimana sih? Apakah mereka karepe dhewe sak karepe mereka bikin apa ataukah ini ada pelatihan atau apa untuk bisa membuat sampah ini lebih menjadi nilai ekonomi yang tinggi?
2: Jadi begini, nyambung dari Kak Didik tadi. Untuk setelah dipilah terutama nanti organik ini harus dimanfaatkan. Karena enggak dimanfaatkan diolah mana jadi sampah mana ya, Kak?
0: Iya
2: kan numpuk buat apa kalau enggak ada manfaatkan. Kedua yang organik itu setelah jadi kompos ya kita manfaatkan. Setiap keluarga ini minimal untuk ya untuk kebutuhan pribadi lah. Yang harga yang sekarang ini misalkan yang sering fluktuasi misalkan cabai. Ya kan? Kadang harga normal 30, 40 bisa sampai 130 sampai 120 per kilo. Lah ini kalau kita bisa untuk ketahanan pangan, setiap rumah aja nanam 5 apa beratnya? Nanam 5 pohon. Iya kan? Pupuknya sudah dari yang pilihan tadi yang dikatakan Kak Didi sudah dikomposkan. Kita pakai subur, kita nggak perlu beli pupuk lagi kimia. Terus tempatnya apa? Kita nggak ada lahan di kota, iya kan sempit, semua semenan, semua plesteran, ya.
0: Hidroponik.
2: Tidak hidroponik, justru pakai pot.
0: Oh, pakai
2: pot. Pot mineral yang besar-besar itu, itu dipakai. Kalau untuk satu tanaman satu, ini sudah cukup, sehingga kita kalau 5 pohon kan nggak ganggu tempat. Ini sederhana, yang punya tempat agak lumayan, ya kita kembangkan lebih banyak lagi, mungkin variasi tanamannya. Nah ini yang dimulai dari keluarga, sehingga betul-betul memberikan satu manfaat minimal untuk keluarga. Tapi bagi untuk yang lahan agak luas, pekarangan yang agak luas, ya bisa untuk usaha. Karena minimal untuk sayur, untuk cabai tadi, terus tomat, bisa dijual minimal untuk keluarga sekitarnya. Ini juga sangat membutuhkan. Dan kalau dia tahu di situ produksinya non kimia pasti lebih senang. Karena apa? Enggak ada residunya.
0: Jualnya kan juga lebih mahal dong.
2: Bisa lebih mahal, tapi kita anggap buat sama aja dengan yang di pasar. Dia lebih senang. Apalagi sekarang modelnya ada medsos. Sehingga apa? Untuk bisa untuk selfie, petik dan lain sebagainya. Nilai petiknya ini malah bisa dijualkan jadi wisata keluarga saja. Itu semacam itu.
0: Jadi itulah upaya bisa menjadi apa ya meningkatkan ekonomi ya kan. Jadi barang-barang sing mangi gak kanggu iku iso diolah. Lah sing organik bisa jadi kompos, yang anorganik bisa jadi handicraft, bisa jadi kerajinan tangan ngono ya. Betul. Tapi iki wis jalan ya Cak yo.
2: Banyak. Jadi beberapa ini kan seperti yang disampaikan Kak Didi, ada beberapa memang kelurahan atau RT RW yang sudah melakukan. Cuman memang belum banyak. sebetulnya peluang yang di Surabaya, karena Surabaya ini kan lahan pertaniannya sedikit, terbatas, sehingga sebetulnya bisa memanfaatkan kalau ada kebijakan pemerintah itu sangat menarik. Ada lahan-lahan tidur punya Pemkot itu yang bisa disuakelolakan oleh lembaga, jangan perorangan, karena perorangan mungkin pemerintah juga trauma karena ketika nanti disuruh pindah mau dibangun akhirnya minta pesangon, itu tadi masalah. Kita berikan kepada lembaga yang resmi, lembaga resmi yang ada kepedulian terhadap ketahanan pangan, sehingga apa, mereka dimanfaatkan betul dengan ada MOU atau perjanjian, sehingga kalau lembaga kan mudah, maksudnya kalau sudah nggak mau dipakai mau dibangun kan digusur nggak ada masalah. Terus kita juga yang memakai menyesuaikan. Kalau memang nanti ini perkiraan 6 bulan lagi baru dibangun, kita memanfaatkan tanaman-tanaman pendek yang semusim. Misalkan 3 bulan sudah panen, sudah selesai. Nah, kalau yang agak panjang ya kita buat tanaman yang mungkin lebih produktif, nilai jualnya lebih tinggi. Tapi mungkin masanya butuh 3 tahun, 4 tahun. Karena kan ada tanaman ini yang masa produksinya bisa sampai 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun masih 1 tahun dibabat kan ya eman. Sehingga kita kalkulasi semacam itu. Ini banyak sekali untuk lahan-lahan tidur yang di apa di Surabaya ini yang bisa dimanfaatkan, termasuk bantaran-bantaran sungai yang tidak dikelola sebagai taman. Kalau yang sudah tanaman yang sudah bagus biar aja, karena tetap jadi keindahan kota.
0: Iya. Soalnya ya memang bantaran sungai itu kadang dimanfaatkan bawang kum gak kayak taman, kayak warung. Nah, ya kan. Ya itu yang masalah itu yang jadi masalah.
2: Tapi sekarang ini kan Pemkot sudah bagus. Jadi warung-warung yang misalkan liar dia ditampung di untuk wisata kuliner itu kan. Jadi SWK. Setiap SWK, setiap kelurahan kan sudah ada gitu loh. Sehingga diarahkan ke sana, jangan sampai ganggu pemandangan, karena kan untuk keindahan, untuk kehijauan ini kan perlu dijaga kota ini gitu loh.
0: Ya iku mau ya kan pemerintah wis bener-bener ngatur ojo sampai sing rakyat iki cengkal-cengkal. Soalnya wis dikei fasilitas ya Cak yo, sekarang memanfaatkan aja ya.
2: Tapi ada kebiasaan Pak Chandra. Jadi ada kebiasaan yang kurang pas ya. Jadi seharusnya pemerintah ini terutama Satpol PP ini betul-betul memantau. Ketika ada orang memulai jualan di situ, harusnya hari itu juga sudah diusir. Jangan sampai mereka sudah jualan sudah laris diusir, pasti ada masalah. Apalagi ada yang secara perorangan mungkin memunguti lah, nggak tahu untuk kebersihan dan lain sebagainya. Jadi harus awal itu langsung, memang kalau itu nggak boleh untuk jualan ya disterilkan langsung. Karena kalau sudah laku itu urusannya perut, sehingga berani mati kalau sudah.
0: Ngono iku dia iku bayar neng uang sing yo gak melok duwe. Tanah aku luwes bayar neng kono ngono.
2: Kadang untuk kebersihan alasan macam-macam. Kalau sebelum laku keras, sebelum banyak pelanggannya, mereka digusur, insya Allah akan dengan kesadarannya mau, apalagi diberikan tempat yang lebih layak.
0: Ojo sampai kasep ya, si kuis sangel itu ya. Ya wis asing pasti nih, wadah wis selama 1 jam berbincang nih dialog kentongan, Cak Ning nak sampai menggonggon. Ono pertanyaan silakan nanti ditanyakan, bisa lewat WA atau telepon mengko ning WA ning 0896021119. Kita jeda lagu dulu ya Cak yo. Tetap ning adicara dialog kentongan.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: Ngejaning sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi dialog kentongan. Sik barek narasumber yo dhewe yo saiki Cak Didik kalian Cak Sutarjo. Pastine dari Innavor ya. Innavor iku membahas sebuah topik yaiku memanfaatkan sampah, lebih tepat iki menjadi barang ekonomi kreatif yang bisa menambah income untuk keluarga ngono ya. Terus ya lak ngomongno menambah income keluarga terkait dengan apa ya, pemilahan sampah iki, apakah itu efisi berdampak besar atau sekedar oh yo iki gawe iki lak timbangane tuku cabe kita tadi kan gambarkan kan. Tapi kalau untuk mempengaruhi ekonomi keluarga itu seberapa besar ya?
1: Cukup besar ya. Kalau saya gambarkan yang saya lakukan di desa saya ini cukup besar sekali. Cuman memang berawal harus dari kecil.
0: Dari kecil.
1: Karena kan kita tidak mumpuni. Kemampuan pengetahuan kita untuk melakukan itu kan otodidak. Sebagian masyarakat kan secara umum gitu. Mungkin kalau yang sudah ahli monggo. Seperti saya lakukan sekarang. Era SPPG banyak ini.

0: anakan itu. Ini 10 ekor hanya harganya 10 ribuan. Ketika nanti 3 bulan berikutnya sudah tiap minggu kita jual 10 ekor. Itu sudah laku 100 ribu. Atau hitungan daging 35 ribu per kilo. Kalau 2,5 atau 3 kilo lah, hampir 10, 100 ribu. Kan sudah lumayan, 1 juta lumayan per minggu. Rutin dan makanannya gratis. Kita tambah kadang ya nuwun sewu, tambah diucapin terima kasih, kadang ya dikei rokok. Karena apa? Bantu ngambil sampahnya beliau.
1: Tambah dikei.
0: Iya, malah dikasih nah, kita. Nah, ini kan kalau ngerti. Serius, ini kalau 10. Lah kalau misalkan lahannya luas bisa 100 per minggu. Gitu loh. Ya. Kita ngambil. Nah, ini skala yang harus kita apa? Imit ini kita tanamkan ke masyarakat. Kalau kita melakukan hal yang kecil ya pasti dapatnya kecil. Tapi kalau kita sudah mumpuni, sudah menguasai ilmunya, sudah pasarnya tertata, kita besarkan kalau memang ada peluang. Oke. Itu
2: itu cocok untuk desa dan anu yang punya lahan luas. Kalau di tempat saya itu kan lahannya lahan kota, perkotaan, perumahan begitu ya. Mungkin berbeda dengan yang di perkampungan atau di pedukuhan begitu. Kalau di perkotaan lahan terbatas sekali. Nah itu dengan cara pilah sampah itu sendiri, cara pilah sampah sendiri itu kemudian dipusatkan atau diolah sendiri ke masing-masing rumah tangga. Satu bisa jadi kompos, jadi kompos timbulannya, bekasnya itu adalah kompos. Kemudian yang cairannya, lindinya bisa jadi POC, pupuk organik cair. Kemudian mereka diminta untuk menanam per polybag tanaman yang inflasinya tinggi seperti cabai, seperti lombok. Pupuknya yaitu tadi dari sampah yang dibuat sendiri di rumahnya masing-masing. Satu bulan sampah itu tidak akan menumpuk, satu ember itu pasti tidak akan menumpuk, pasti turun terus. Jadi dia sudah punya pupuk, sudah punya pupuk organik cair, punya pupuk media tanam yang bagus dari sampahnya sendiri. Itu kalau lahannya tidak punya di perkotaan, gitu biasanya gitu. Kalau misalnya ternyata dia juga punya timbulan sampah berupa sampah anorganik, yaitu tadi, ayo podo-podo bareng-bareng dipusatkan di balai RW-nya begitu membuat bank sampah. Nah dengan bank sampah itu dia minimal punya pemasukan di luar dari badannya dia.
3: Nah iki ya, kudune iki Cak Neki juga tertarik ya harusnya ya dengan program-program ini. Kayak mau si di sampai nambah Cak Sutarjo iki mau ya dengan apa ku jenenge mengambil sampah sing ana ning Keputran. Lah awak dhewe lak pikirane awak dhewe iku lak njukuk barang iku biasa awak dhewe sing keki. Tapi iki malah awak dhewe sing dikeki lho, apa gak tambah-tambah. Apa koyo iku untung iki berlipat ya. Nah, tapi sampai biar awal itu apakah menyangka itu terjadi, Cak?
0: Saya ini hanya memanfaatkan peluang aja. Karena kan ada di daerah ini limbah, kok masalah. Sehingga saya juga akhirnya menganalisa apa yang cocok. Karena kalau untuk ayam kurang cocok kalau langsung dikasihkan. Karena harus kalau ayam proses. Mungkin ada proses.
3: Ono por lah bebek kan.
0: Kalau mentok, bebek masih juga masalah. Terus mentok ya. Yang mentok ini yang mohon maaf agak serakah gerangsang kan lah. Sehingga apapun sudah. Sehingga nanti kita tetap nambahi beberapa misalkan untuk waktu kecil ya Vitacik untuk vitamin untuk ketahanannya lah. Tapi kalau sudah satu bulan sudah full makanan MBG itu X anu apa limbah MBG. Dan ini mohon maaf Kak Dedek, mungkin di kota juga gitu, tapi kan enggak bisa skala besar. Yang punya lahan-lahan di belakang rumah cuman 5 ekor kan untuk kebutuhan sendiri nanti dipotong sendiri. Atau nanti limbah dapur rumah itu kan ada yang beberapa yang tinggal dicacat dikasihkan bisa. Nah, kalau tentang nanti misalkan agak bau ya kita memang ada sedikit modal misalkan pakai untuk EM4 atau apa yang bisa mengurangi bau. Mungkin alka disemprotkan tiap minggu sekali sehingga mengurangi bau supaya enggak ganggu juga tetangga. Jadi gitu. Saya kira tergantung kita, mindset kita. Dan itu enggak membutuhkan waktu lama. Kayak saya ini tetap kerjaan di Surabaya, ya kan? Tinggal mau berangkat saya kasih makan sudah. Nanti datang saya kasih makan lagi sudah. Enggak terlalu repot gitu loh. Iya,
3: jadi sampai lah mulai gowo sampah atau
0: Keputran. Keputran. Bisa dicegat kalau habis isa gitu. Kadang dua keranjang apa? Keranjang itulah apa ya glancing.
3: Glancingnya ronjot sampai niku ya.
0: Enggak masih skala kecil. Jadi masih glancingnya kubis itu yang arang-arang itu ada jaring kayak jaring itu. Itu tinggal dua gitu aja. Nanti ngambil yang di SPPG-nya kebetulan satu desa di saya. Gitu loh. Tinggal nanti dapat dua kresek. Itu sudah.
3: Wes enak yo. Enak iku batine akeh. Berapa tadi seminggu

0: sekali apa 10 hari?
1: Seminggu sekali
0: jual.
1: Kita buat seminggu kan, kita karena ya saya waktunya terbatas untuk di sana gitu loh. Nah, saya berharap memang ada pihak lain dan ada dua orang sudah mengikuti jejak saya sehingga tinggal ngaplikasikan gitu loh.
0: Oh, gitu ya. Nah, peluang itu sangat terbuka ya. Jadi enggak usah mikir modal gede apa enggak, gratis-gratis iku ae sampean golek iku ya. Yeah. Oke, ya kian sing gabungan lewat WA aja tak bacakan ya. Oke, ada dari sebentar. Oke, iki anak Cak Dudi dari Sidoarjo. Aku mau tanya, bagaimana aspek ketahanan ekonomi keluarga diukur dalam keberhasilan program pemanfaatan sampah ini? Bagaimana aspek ketahanan ekonomi keluarga diukur dalam keberhasilan program pemanfaatan sampah ini? Bagaimana aspek ketahanan ekonomi ya, Cak? Ya,
1: baik, untuk secara kecil kan kita minimal kalau untuk kebutuhan sendiri sudah mengurangi budget kita yang dikeluarkan. Contoh cabai aja, tiap hari paling tidak kita butuh 2.000 ya kan, 1.000 atau 2.000 rupiah untuk masak dan lain sebagainya. Kalau satu bulan sudah berapa? Kan mengurangi budget. Gitu loh. Belum kalau nanti dikombinasi dengan ada tanaman sayur dan lain sebagainya untuk skala keluarga kebutuhan pribadi. Nah, ini kan sudah lumayan. Jadi kita tidak mendapatkan tambahan nilai rupiah, tapi kita bisa menghemat rupiah kita yang ada. Ini yang penting. Yang kedua, kalau kita sudah terbiasa, sudah ahli, sudah bisa mumpuni merawat yang sebelumnya, ya kita kembangkan jadi untuk perkebunan atau lahan yang lebih luas sehingga mendapatkan nilai rupiah tambahan, tidak untuk konsumsi sendiri tapi bisa untuk dijual. Itu yang lebih penting, sehingga apa, otomatis ini bisa memberikan satu masukan. Nah, tentu ya kita ukur, kita kalau masih ada menjadi pegawai atau sudah punya perusahaan atau dan lain sebagainya, kita lihat waktu luangnya. Dan ini memang kita untukkan mereka yang ada waktu luang gitu loh. Kita luang banyak ya, berarti lebih besar untuk mengambil porsi itu. Tentu masing-masing harus daripada nanti nganggur nggak lapo-lapo isu, minimal juga dapat keringet ya. Usaha ya kan, ya. Sehat gerak minimal itu dan dapat cuan lagi.
2: Iya, jadi ketahanan pangan iku lak misalnya tanggal tuwe iku lho Cak. Yo lak duwe tanaman ndek ngarepe omae lombok-lombok diulek ta opo kuno ya. Ya kan, lak pas gak duwe-duwe ngono kan iso memanfaatkan ya. Karena akhirnya duwe tanaman. Ya kan, lah iku momen toke sampe niku sampe belelak pas opo?
1: Nah.
2: Pas ana
1: iya mingguan
2: ada acara. Iku pasti gak ngenteni gak duwe-duwe ya dibeli wis ana duit terus walian ya.
1: Ada lagi Pak, untuk ketahanan pangan kita ini bisa untuk pendapatan harian. Contoh, kita ayam gak perlu banyak. Kita pelihara aja 10. Telurnya kita jual ke tetangga.
2: Kan,
1: ini kan gak memakan waktu tempat gitu. Kalau hanya 10 itu kotaknya kecil. Atau telur bebek. Bebek ini 5 bebek, petelur itu hanya butuh 1 meter persegi. Nah, kalau yang punya 1 meter persegi sudah 5 bebek. Kalau 2,5 meter persegi ya, sudah 25. Lah itu hasilnya bisa 50%. Nah, setelah dikurangi pakan. Misalkan dari 25 kita bertelur hanya 20 ekor aja. Kan ada 20 telur. 20 telur itu kita jual anggap paling murah 2.500. Sudah berapa? Atau 2.000.
2: Sudah boleh saiki lah dilarang.
1: Nah, ini kita anggap ada yang pengepul lah gitu loh. Itu hanya pakannya 50%. Kita dapat masukan harian.
2: Nah, iya.
1: Dan itu enggak rumit gitu loh. Enggak rumit.
2: Pemane pakannya gratis.
1: Cuman syaratnya ya itu, Kak. Syaratnya harus mencintai apa yang kita lakukan, iyo, seneng karena
2: nek cicit-cicit
1: abotnya kata ember kabotan ya repot.
2: Oh, lo masih gratis dan keputren elak kadung ngerok ngawe ngesulo ya gak dijoko ikut.
1: Dan mohon maaf, di keputren juga bukan saya sendiri, sehingga saya juga enggak malu. Kadang ada yang bawa Innova, ada yang enggak bawa Pajero itu bawa ini kubis dimasukkan.
2: Iya. Itu kan memang butuh itu mau untuk menghasilkan produk kreatif ya, dari pemikiran kreatif ya Cak yo. Bunda Kustia lagi mantau Bunda iki kan apa kira-kira malah milah sampah apa Bunda? Kira-kira sampean kok bagi mantau tok iki kok gak komentar, silakan memilah apa. Koyoke kok duwe aku pernah neng omahe bundaku si Eki yang duwe tanaman. Apakah tanaman itu?
1: Tanaman hias itu.
2: Tanaman hias. Kadang ku duwe iki, apa ku jenenge? Ini loh, yang buat sinom itu loh, daun apa bunda?
1: Asem.
2: Asem. Iya pokoknya diku digawis. Pokoknya metik dhewe.
1: Asem ya.
2: Ya situ pe daun apa iku aku lali. Oh daun sinom ya, ya kan. Punya daun sinom di rumah. Ya kan misalnya gawe ekonomi kreatif iku ya kadang sinom iku ya didol. Ya berbotol-botol kan gak sinom. Sinome karek metik lho ya. Ini adalah salah satu
1: punyanya nanam sendiri di bak.
2: Bisa ya dari bak ngono ya kan. Jadi iku memang memanfaatkan lahan yang ada sehingga akhirnya bisa menjadikan iku mau pemasukan tambahan ya kan. Jadi ngetuat bunda iku iso iki menambah nilai ekonomi, ketahanan pangan iku juga sangat-sangat terjaga ngono ya. Oke, bunda ket mau ngetik-ngetik iki ndi sih? Gorong melbu-melbu iki lho apa? Tak enteni sampean ngetik iki.
1: Perjalanan ke Banyuwangi
2: lho. Lah iya soalnya memang yang di ini apa namanya memang mengalami ya dia karena kebetulan perumahannya itu punya lahan jadi ya iku iso ditanami. Tapi kalau menurut Cak Sutajo sama Cak Didi dengan perumahan kondisinya Bunda Kustia ya perumahan ada lahan depannya iku selain sinom apa yang mungkin menjadi masukan nih.
1: Kalau yang saya lakukan tanaman hias. Untuk tanaman kota hias. Ini sangat cocok. Misalkan seperti Bu Lucia itu suaminya kan seneng untuk tanaman hias, ya kan? Sansevieria, jenis Sansevieria lah. Kita lihat Sansevieria yang masih laku mahal, yaitu yang kita kembangkan.
2: Dan itu pupuknya itu tadi ya.
1: Pupuknya memanfaatkan limbah saja, gitu loh. Dan kebetulan saya kan juga jualan ikut pameran-pameran di mall, sehingga bisa teman-teman yang melakukan saya titipi. Saya nggak ada lahan banyak yang di Surabaya, sehingga saya titipi untuk dikembangkan. Nanti waktu jual, saya ambil, saya beli, sehingga mereka seneng. Karena dia nggak punya pasar, kita yang jualan di pameran.
2: Oh gitu ya.
1: Nah, itu hasilnya lebih besar malahan.
2: Oke, aku nduwe lahan iku cak, Dek, lantai 3 aku cak.
1: Wah, cocok untuk anggur itu malahan.
3: Karo melon.
1: Ayo. Anggur, untuk anggur monggo.
2: Yang
1: kalau nah, kalau nanti bisa lihat anggur. Contoh di FKP, saya juga ngembangkan tanaman anggur di FKP, Fakultas Ketahanan Pangan UNESA. Di dekat sini kayak apa depannya Karang Menjangan.
2: Mustopo. Lahanku ombo cak tapi ikut tapi panas Dek diukur iku.
1: Harus minta panas kalau anggur.
2: Loh.
1: Makanya di atas minta panas sehingga nanti juga yang di bawah agak dingin.
2: Ya wis titipno aku ae cak.
1: Bibit dari saya gratis, cuman sarana harus dibangun sendiri.
2: Sarana itu apa?
1: Sarana ini harus pakai plastik yang ber-UV untuk atasnya loh sehingga nggak kena hujan sehingga bisa hujan. Panen sewaktu-waktu kalau nggak pakai atap plastik UV nanti panennya hanya musim kemarau aja musim hujan nggak bisa panen karena kena hujan kembangnya rontok
2: iya mati akhirnya ya iki budakku sih akhirnya iki komentar iki loh kalau di RT ku sampah dikumpulkan jadi satu bahkan dibuatkan tempat khusus seperti rumah ukuran 2x2. Setiap 2 bulan didatangi pengepul. Uangnya dibuat acara Agustusan tanpa urunan. Betul. Warga tanpa bayar iuran Agustusan. Betul. Nah, iki akhirnya mengurangi biaya urunan yo, lumayan.
3: Gak cuma urunan itu aja, bisa juga kalau misalnya wisata toko hasil bank sampah lumayan.
2: Nah, wisata, iki wis ning ndi Bunda? Wisata iki wis koyo wis tau ditumpakno bis ning Selekta iki koyo ya. Ya wis ya di sisa waktu lu gak kroso kan moro-moro entek atuh nih masyaallah ya. Oke, Cak Sutarjo kesimpulan singkat untuk apa yang sudah kita bahas kita di Cak.
1: Ya, jadi untuk yang kita sampaikan, manfaatkan peluang atau lahan yang ada semaksimal mungkin tanpa untuk menghilangkan manfaat yang awal.
2: Baik, sudah gitu aja. Oke, Cak Didi monggo.
3: Baik, terima kasih. Jadi mulai sekarang itu mindset kita, budaya kita rubah. Jadi pemilihan sampah kita mulai dari masing-masing rumah kita sendiri. Sampah organik, sampah anorganik berupa botol, minuman, mineral, galon dan sebagainya. Kemudian sampah yang kompos, sampah kompos itu biasanya daun-daun, rumput-rumput yang dari halaman kita dikumpulkan untuk jadi kompos. Dan yang terakhir itu adalah residu, sampah-sampah seperti baterai, charger, pampers, nonsewu, limbah B3 dan sebagainya itu dikumpulkan sendiri yang organik dan residu dibuang di TPS, organiknya dikumpulkan untuk jadi pupuk cair, pupuk organik dan sebagainya. Itu ya.
2: Oke. Okay. Baik, kita ucapkan terima kasih matur nuwun kagem Cak Didi kali Cak Sutejo selaku tim dari Inafor ya. Semoga langkah-langkah kecil ini bisa berdampak besar baik keluarga, lingkup kampung, lingkup Surabaya bahkan Indonesia. Matur nuwun sangat sampun di studio Roma dari Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih Cak Ning, cara akhir ya di Coro Tanjung Perak pagi. Sakwise iki sampean bakal dikancani barek ning Aneryangga Cak Ning yo. Chandra tak pamit. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caneng PMK Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah nang sektor PBB. Salah si jini ngelaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung neng warga deso sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi neng masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Kabar liane caning Kementerian Pertanian mastekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe menuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda nyatakno ketersediaan hewan kurban tahun iki nyampe 3.246.790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 2.155.770 ekor. Dadi si ono surplus sekitar 8.91.000 hewan kurban. Janik moyore woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar ewak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng Enjang menjelang siang caning karo aku Anriangga saiki bakalan ngancani sampean nang Propapat Suara Budaya Surabaya nang Tanjung Perak siang jam 10 ya caning yo mulai sampai engkok sampai menjelang jam 3 sore. Oke. Okay? Ya wes acara yo poe selama bersama saya pada pagi menjelang siang ini caning nang Tanjung Perak siang yo. Mari ngene bakalan nono dialog Cak Ning, dialoge bakalan enten narasumbere sing sampun rawuh teng RRI Surabaya. Bapak wis ana ning ngarep Cak Ning ya, karek engko digongkon mlebu sik ngene ya. Mlebu terus mari ngono ade ngobrol-ngobrol nang kene Cak Ning, nang dialog ekonomi ambek ahline ya. Terus samarine dialog ekonomi kok bakalan ono informasi musik sing bakalan tak bagekno karo sampean kabeh. Ambe ono Suara Budaya Nusantara berjaringan disiarno langsung teko Propapat Jakarta. Lan ono Lio Liani sing bakalan lanjut sampai engko menjelang jam 3 sore caning. Ya wes, Tanjung Perak siang karo aku Anriangga caning, sugeng midhangetaken.

0: Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti ono sinar srengenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung awake dhewe.
1: Hala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Aja diremehno.

0: jabati ngersihi saluran banyu ben lancar sekaligus bebas tekok tumpuan sampah. Ayo podo peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
0: supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas tekok banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning. Iya ya, Ning ya. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas tekok banjir, Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas tekok banjir. Bahaya iso teko kapanai, kecerobohan iso ngundang petaka, waktu ga iso diputar.
1: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Iso garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
3: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Sugeng enjang menjelang siang, aku ucap nomane gawe sampean sing cik tasanai bergabung 6/4 suara budaya Surabaya. Saiki waktu menunjukkan jam 10:47 waktu Indonesia Barat. Caning wis sarapan ah, maringene wis bakalan siang ngono lho maksudku. Dadi sing gurung maem, wah koyane mensisanae caning ku awan digabung tadi makan pagi dan makan siang alias sarapan dan makan siang caning yo. Ojo sampe kelalen diisi wetenge caning yo. Lueku adalah hal yang sangat-sangat normal dialami karo masyarakat, karo menungso, ya kan. Jadi lek lue mangan, lek ngantuk turu, dilakoni ae opo ono e aja sampe keliwatan saning. Kira-kira sampe nono apa jenenge rekomendasi enggak saning makan siange opo gawe awan iki tempat makan yang pengen dituju. Atau mungkin sampean kangen nambe jenis makanan tertentu. Loh, gak popo banget lo caning lek sampean pengen bagi rekomendasi ini melalui telepon iso nang 5446061 utawa nak nomor WA 0806021111068 caning ya. Tempat makan rekomendasi sampean atau makanan tertentu sing pengen sampean rekomendasi no kanggo maem siang iki caning ya. Sambil menunggu rekomendasi ne teko sampean caning, sampean wis ngerti kan ono hotline lapor Cak Eri. Iki nomor hotline gawe sampean sing pengen melaporkan sesuatu nang Cak Eri Wali Kota Surabaya. Dan nomor iku caning iso diakses melalui nomor WhatsApp 0811 33 888 4. Jadi 0811 33 888 4. Yo, 8 ini ping telu caning. Iki data no hotline lapor Cak Eri iki mendapatkan respons positif toko masyarakat Kota Surabaya. Sak suwine kurang lebih sak sasi caning yo. Hotline iki nompo 400 aduan setiap hari yo. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampe no lek hotline lapor Cak Pemkot Surabaya pengen bangun sistem pelayanan publik sing cepat, terbuka dan dekat dengan masyarakat Cak Ning. Ngono. Berbagai persoalan sing mlebu lewat hotline lapor Cak Eri, saliyane penipuan, persoalan koyok jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima sampai curahan masalah rumah tangga, iku ya diadukno nang hotline lapor Cak Eri barek masyarakat Surabaya Cak Ning. Dadi kawe sampean sing gurung ngerti ndang, ana unek-unek apa kira-kira caning? Misale ya aja unek-unek perkara sing anu ya caning ya. Tapi enggak ngerti sih, tapi kabeh wis mlebu. Cuma masalahnya bakalan ditanggapi atau enggaknya kan tergantung tingkat permasalahane ya caning ya. Tergantung iki perlu ditanggapi apa enggak ngono ya. Jadi Cak Eri pasti menanggapi caning karena iku ya terbukti nang Instagrame Cak Eri di wacana langsung karo Cak Eri dan langsung dikasihkan solusinya ngono ya, diberitahu juga petunjuknya seperti apa dengan terkait pertanyaan tersebut caning ngono ya. Oke, okay. Ya wes caning aku bakalan sambung mana karo lagu-lagu sik caning sak marine iku, monggo sampean sing pengen gabungan nang telepon 5446061 utawa 0806021111068 silahkan caning ya. Ana loro lagu sing bakalan meluncur, sing pertama ana Caping Gunung, engko Banyu Langit ya bakalan tak puterno pisan gawe sampean.

0: Pi tutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong. Supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Oke, Caneng, saiki wayahe aku menyudahi dulu musik dan informasi jam 10 sampai jam 11 iki. Mergane mari ngene bakalan lanjut nang acara selanjutnya yaiku dialog kesehatan koyo sing mau wis tak sampe nonang sampean ya Caneng yo. Enten narasumber sing bakalan ngejak sampean ngebahas materine enjang niki yaiku mengenai corporate strategic management. Iki wis gak enjang mana ya wis rodok siang yo. Ya wis siang iki ya Caneng yo. Yo wis saya ngono aja nang dindi ya Caneng yo. Kita ketemu lagi sesaat lagi.

4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning tim SAR gabungan ngelakono pencarian terhadap Mustafa umur 45 tahun warga desa Bendosari kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur sing dilaporno hanyut nang sungai Brantas pas wayahe ndolek ikan mabuk atau pladu dino Selasa iki caning. Dino Selasa wingi komandan tim operasi SAR Basarnas Trenggalek Nuryono nyampekno korban diketahui berangkat dari rumah sekitar jam 5:30 isuk waktu Indonesia Barat menuju sungai Brantas nak wilayah desa Bendosari sakmarine pintu bendungan Lodoyo nang Blitar dibuka.

Kabar liane caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nunjuk Wakil Wali Kota Armuji dadi PLH pelaksana harian gawe memimpin jalannya pemerintahan saksuine DWE menjalankan ibadah haji. Eri Cahyadi mbarek bojone Rini Indriani budal nang Arab Saudi dino Senin tanggal 19 Mei gawe menunaikan rukun Islam kelima. Pasangan iki dijadwalno balik nang Surabaya sekitar rong sasi mendatang Cak Ning. Sakurunge budal ninggalno Surabaya gawe nglaksanakno ibadah haji, Eri Cahyadi wis ngekeki arahan lan nitipno pekerjaan rumah kepada organisasi perangkat daerah alias OPD. Janing iku moyorek woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning, ketemu mana karo aku Aner Yangga. Saiki wis wayahe dialog ekonomi sing wis tak gadang-gadang ket mau, wis tak woro-worono ket mau kanggo sampean caning. Si awan iki yo, iki bakalan ngebahas soal corporate strategic management. Walaupun ini pakai bahasa Inggris, saya jamin nanti panjenengan bakalan ngerti kabeh kok artine opo yo. Sing jelas kudu aku mergane nang studio Pro 4 RRI Surabaya iki wis hadir enten Dr. Fnu Subianto. Beliau adalah dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sekaligus juga praktisi profesional Cak Ning. Langsung aja kita sapa. Sugeng siang, Dr. Fnu.
2: Terima kasih, Bu Ani.
1: Alhamdulillah, nggih. Terima kasih sudah sampun rawuh di sini nggih. Bakalan ngobrol-ngobrol, membuka wawasan, mengedukasi pendengar Pro 4. Yang rata-rata ini mereka ini sudah tiang sepuh semua ini. Tiang sepuh tapi juga ada yang agak-agak mau sepuh. Belum sepuh-sepuh banget ya. Kita ngomongin soal corporate strategic management. Mungkin Dr. Fnu bisa menjelaskan terlebih dahulu apakah itu yang disebut dengan corporate strategic management.
2: Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi sebelumnya izinkan saya salam dulu ya.
1: Inje monggo.
2: Kepada semua pemirsa.
1: Panggilannya Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Iya, pendengarnya Cak Ning nggih. Mungkin sampean mau nyebutnya
2: Cak Ning. Cak Ning di RRI.
1: Nggih.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang. Kepada Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi begini, Ning, Bu Ane.
1: Iya, Ning Ane.
2: Ning Ane.
1: Monggo.
2: Begini, saya memang pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala sudah cukup lama. Dan juga profesional di Badan Usaha Milik Negara. Jadi juga mempunyai pengalaman di korporat. Jadi ini berangkat dari keraguan kami sebagai praktisi ketika mendapatkan menginterview para lulusan sarjana atau post graduate S2 itu pasti kebingungan merealkan apa ketika di bangku kuliah, kemudian kita mengujinya, menginterviewnya akan menjadi mix bagi mereka. Jadi karena itu saya ini insting saya, wah ini ada sesuatu di pengajaran. Dan memang selama ini ketika saya kuliah pun juga sama kan ya, juga mempelajari buku-buku yang tidak orisinal dari Indonesia. Padahal banyak praktisi Indonesia itu yang bisa membawa corporate itu di tingkat yang benar, itu juga asli Indonesia. Kenapa kita selalu merefer kepada buku-buku dari luar negeri, gitu ceritanya. Jadi kemudian kami mencari mana ya yang original dari strategi di Indonesia. Ternyata memang sangat tidak gampang mencari itu. Karena itu kami punya di memang di kampus kami itu ada 3 profesional. Dan akhirnya mencari harus didiskusikan sehingga para lulusan itu punya confidence ketika turun di real life, meskipun dia memang kita tidak menciptakan dia menjadi pekerja, tapi ketika dia di interview itu enggak malu-maluin gitu ya sama pengajarnya gitu. Apa corporate strategy, jadi bingung semua. Jadi kok ngomongnya pasti corporate value, corporate strategy, competitive advantage, dan semua itu apa konkretnya corporate value. Jadi mesti kebingungan. Karena itu ini ada yang betul, ada yang tidak benar. Jadi mereka selalu merefer kepada hal yang sangat big gitu, sangat besar gitu. Sangat menurut perkiraannya namanya corporate strategy, Indonesianya strategi korporasi lah gitu ya. Jadi ya strategi korporasi itu memang harus yang besar, harus yang berimpact besar. Akhirnya dia menjadi tidak confident ketika disuruh menanyakan apa, kamu mau apa ke sini? Saya akan mengubah perusahaan menjadi apa gitu. Jadi pasti kebingungan, padahal pada profesional yang praktisi itu sebetulnya tidak demikian. Jadi ada yang, tapi bukan disimplifikasi ya, bedakan antara inovasi kemudian ada corporate strategy. Kalau inovasi kecil, hal yang kecil, tapi kalau corporate yang sesuatu yang besar. Tapi bagaimana jika corporate itu kemudian strategik itu diimplementasikan pada banyak corporate, banyak perusahaan, ya big juga gitu loh ya. Jadi itu yang berusaha kita berikan kepercayaan baru kepada para mahasiswa terutama. Dan kepada ini bahwa itu udah benar, itu udah corporate strategy. Jadi jangan merasa minder, Pak, saya hanya meng-engineering human resource management, misalkan manusia, personel, SDM. Itu dianggap bukan corporate strategy, tapi padahal itu sudah corporate strategy. Pak, saya hanya mengurusi masalah operasional ini di tambang misalkan ya. Saya di tambang sih. Jadi itu bukan dianggap bukan corporate strategy, enggak, itu corporate strategy. Pak, saya ngurusi procurement kok, yang bisnis operasional. Merasa itu bukan corporate strategy. Jadi hal-hal yang demikian itu harus diberi kepercayaan kepada para mahasiswa. That is corporate strategy. Jadi Anda bagaimana ketika ditanya oleh interviewer apa yang akan Anda improve di sini? Ya itu, kembangkan, kemudian itu jelaskan. Itu kan ada inbound kan ya, ada strategik dari masukan, ada proses, kemudian ada keluaran kan gitu ya. Intinya production ini yang benar kalau dimanapun di seluruh dunia. Jadi memang ada 3 tahap, input, proses, dan output kan gitu ya. Inbound, logistik, kemudian proses, kemudian outbound. Nah, ini jelaskan masing-masing tahap itu, yang di inbound apa yang mau kamu jadikan strateginya, strategi Anda ketika Anda join di sini. Itu jelaskan. Ketika operasional, misalkan, Pak, saya akan mengimprove di sisi operasional. Jadi misalkan harusnya itu tambangnya dikeruk oleh satu bulldozer, itu harusnya tidak perlu karena itu harus pakai ini. Lah itu juga strategik. Kemudian di sisi outbound misalkan logistiknya, supply chain, transportasi, distribusi, kemudian produk. Itu juga strategik. Jadi jadi jangan merasa minder kalau operational itu dianggap bukan strategik. Enggak, itu sudah strategik. Jadi itu yang berusaha kita tanamkan dan kemudian kita ajarkan ke para mahasiswa agar dia punya modal lah ya, tidak inferior, tidak takut, tidak merasa I do nothing, saya tidak mengerjakan apa-apa, enggak. Karena itu human resource department itu loh, itu juga strategi korporasi. Jadi banyak sekali yang sekarang masalah struktur organisasi. Ada yang lean, ada yang ke bawah itu, ada yang gemuk itu, ada yang ramping, itu juga strategi korporasi. Jadi hal-hal itu harus diberikan ke mahasiswa, jadi dia lebih confident nanti kita memilih jurusan belajar corporate strategy. Jadi akhirnya dia punya modal untuk nanti membranding dirinya kepada interviewer. Jadi nanti interviewer jadi lebih confident. Oh, memang tahapnya baru ini, tidak kok langsung ahli gitu ya. Kalau interviewer kan juga harus memahami, masa fresh graduate langsung dianggap bisa kan ya, enggak. Tapi minimal dia pemikiran originalnya ada lah, itu sudah cukup bagi interviewer untuk confident bahwa anak ini nextnya good, anak ini nextnya bisa di improve kan gitu ya. Jadi neng ano, jadi itu
1: okay. Corporate strategic management.
2: Jadi mulanya dari situ ya. Jadi kita belajar dari sederhana dulu, baru nanti kepada yang rumit gitu.
1: Iya. Ngomong-ngomong Pak, tadi panjenengan jelasin bahwa corporate strategic management ini belum ada literasinya dalam bahasa Indonesia. Ada kendala nggak ketika mengedukasi mahasiswa untuk mempelajari corporate strategic management ini terkait bahasa itu tadi?
2: Iya, kalau literaturnya ya ya gini Neng, jadi ada sembilan autor ya. Memang Gorbis Haji itu usianya relatif muda, jadi sekitar di 40-an, sebelum 50 tahun lah ya, dari Igor, dari Igor Ansov itu dari Rusia, sampai yang terakhir itu Barney. Barney itu tahun 2024-an ini.
1: Baru berarti ya.
2: Tapi dia masih usianya 60 sekarang. Jadi dia juga menulis ini, tapi di detailnya dia tidak. Jadi rata-rata 9 autor ini ya, dia lebih dia memang kalau di S3 itu memang filosof ya. Jadi buku-bukunya itu memang berada di titik yang tertinggi. Memang menyesuaikan dengan korporasinya yang ada di negaranya. Jadi ya ya memang bisa, kalau corporate value, apa itu corporate value ya, dia bisa. Dia bisa, dan dia bisa beli implementatif di sana. Tapi begitu di sini ya, ya tidak akan bisa. Di sini kan generasi industri kita belum sampai di pada titik seperti tahap mereka. Jadi kita di preliminary middle lah ya. Jadi bukan di titik advance. Jadi kalau saya membaca, anak-anak dipaksa membaca buku itu, akhirnya jadi tidak connected antara real di sini dengan pelajaran mereka. Jadi akhirnya apa yang dipaksa ya, para praktisi ini ditarik. Coba praktisi bicara apa gitu ya. Jadi enaknya gitu, nanti nextnya kita nulisnya nanti. Tapi saya coba ini, saya juga beberapa kali mencoba di jurnalnya itu, memang tidak perlu di hal yang big ya. Misalkan sekarang kan strategi korporasi itu paling merger akuisisi ya, yang rame di state owned Pak BUMN sekarang juga merger akuisisi, restrukturisasi, streamlining. Itu sekarang ya, dan antara yang dikerjakan.
1: Yes.
2: Tapi kemudian saya beberapa kali menulis di jurnal itu, procurement saya buat, jadi supply chain saya buat, terus kemudian waste material, jadi kayak barang yang tidak dipakai. Itu juga corporate strategy pada tingkat real di Indonesia gitu ya, yang sekarang yang sesuai dengan kekiniannya di Indonesia. Tidak kita berusaha meniru yang di misalkan di Boeing gitu ya. Enggak nyampe.
1: Enggak nyampe.
2: Ya, kita enggak meranahkan
1: ya, background-nya ya.
2: Mau kasihan anak-anak. Dia akan belajar yang tidak bisa apply di tingkat di mana. Kalau dia memang mau bekerja di
1: luar negeri.
2: Di luar negeri.
1: Abroad gitu ya.
2: Bisa, tapi bagaimana melifting knowledge-nya dia ke sana itu. Tapi enggak apa-apa. Tapi kita akan berusaha realistis ya. Kalau praktisi kan berangkatnya dari empirik. Enggak, yang kalau empirik itu ini loh yang kamu belajari itu udah cukup lah. Tapi kalau kamu yang mau advance, read banyak jurnal, itu juga bisa mengadvance dirimu, tapi tidak. Tapi kalau di sekup di Indonesia memang harusnya yang ini yang dikerjakan. Jadi nanti kita belajar tinggi tapi menjadi repot. Jadi saya bisa memahaminya itu karena saya di praktisinya itu menjadi repot ini enggak connecting antara dia pelajari apa yang diexpect di industri. Itu menjadi problem bagi mereka, itu maksudnya.
1: Okay.
2: Jadi kita tidak berniat simplifikasi neng ya. Jadi enggak diurai dulu apa itu corporate. Corporate itu apa bisnisnya? Bisnisnya ada 3 tahap. Itu aja yang diurai. Kemudian itu yang difokuskan, dan diberikan apa yang sesuai empirik di Indonesia kerjakan. Ya itu ceritanya.
1: Oke. Nah, untuk corporate strategic management sendiri ini, apakah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjadi mata kuliah apa nih, di fakultas apa? Ekonomi ya berarti
2: di
1: pastinya.
2: Fakultas sekarang jadi fakultas FB, fakultas bisnis. Dia di yang saya ajar memang di S2. Jadi yang S1 kemungkinan ada, cuman saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu, saya di S2-nya kelihatannya kita membekali para mahasiswa S2L, karena ekspektasi kami itu juga mahasiswa ini harusnya menjadi BUD lah, di neknya itu tidak, ya harus di BUD, karena yang mengajari juga rata-rata di middle up gitu ya, di BUD. Jadi ya harusnya bisa mempunyai pemikiran itu. Jadi itu yang mendorong kami untuk ini, untuk harusnya Anda bisa. Jadi kita tidak bisa mengkader misalkan dari corporate itu umumnya kan di ini ya, di talent itu ya. Tapi apakah talent itu juga tidak, kalau kita fokus di talent tidak memberi kesempatan kepada eksternal kan ya. Padahal di eksternal juga punya right, punya hak yang sama. Jadi talent oke, tapi kemudian kita mengimprove di dunia pendidikannya. Jadi pendidikannya tidak harusnya sejajar gitu ya. Ya kalau nggak bisa sejajar lah mengikuti, tapi kami praktis itu mempunyai feeling ini. Anak muda biasanya mempunyai keunikan. Ini sekarang yang terbaru itu yang di luar dari yang dipelajari itu bisa mengimprove dirinya sendiri dan surprising, mengejutkan. Okay. Jadi anak-anak itu itu yang genuine ya.
1: Siap.
2: Yang genuine, original pemikiran jurnal yang kadang-kadang kita membuat kaget. Itu yang di talent yang kita bina itu seperti ini. Hanya kita bisa predik dia seperti apa, tapi anak-anak di luar ternyata dia punya sendiri.
1: Bisa.
2: Nah itu mengejutkan memang.
1: Siap.
2: Itu okay. Berkali-kali saya juga mengakui memang gen yang sekarang itu gen yang unik. Tergantung mentornya nanti
1: seperti apa mengarahkannya.
2: Oke. Okay. Jadi itu ya.
1: Oke, okay. Kita jeda dulu sebentar karena udah waktunya aku mandang azan sholat zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya. Cak Ning monggo melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Moga-moga amal ibadah Cak Ning diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, iku mau wis berlangsung kumandang adzan salat zuhur kawi wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Saiki wayahe adewe balik maneh ngobrol-ngobrol barek Dr. Fnu Supianto, dosen S2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sekaligus praktisi profesional. Gawe sampean sing pengin takok-takok monggo iso telepon ya Caning ya nang nomor 546-0061 utawa iso nak nomor WhatsApp 0896-0011 ini ping 3 068 Caning. Monggo mungkin ono putune sampean, anake sampean atau kenalani sampean sing pengin apa ya, pengin lebih mendalami lagi tentang corporate strategic management, sampean iso bertanya mumpung ono ahline nang teng mriki nggih Cak Ning nggih teng studio Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Oke, okay, Dr. Fnu, kita balik lagi ke masalah corporate strategic management. Ngomong-ngomong tadi di awal-awal Dr. Fnu sempat menyampaikan bahwa apa ya, corporate strategic management itu sebenarnya untuk yang impact-nya tuh gede. Impact yang gede berarti juga harusnya yang di perusahaan atau corporate yang gede juga, atau itu bisa dilakukan di corporate apa aja gitu, atau gimana? Enggak ya, gimana aku roto bingung ya, nih ya. Mau enggak
2: cerdas pertanyaannya.
1: Aduh, cerdas apa malah kebalikannya nih. Soalnya saya bukan anak ekonomi juga ya, sih ya. Oke. Okay.
2: Iya, Caning. Ini ya apa itu namanya itu, mahasiswa kami itu memang kita percaya nanti akan menjadi BOD ya.
1: Oh iya benar.
2: Iya jadi.
1: Iya ya, aku lupa tuh kata kunci BOD-nya
2: jadi,
1: tuh lupa.
2: Entahkah dia BOD milik sendiri atau someday nanti di corporate yang lain. Jadi mimpi setiap dosen tuh itu sih. Jadi Anda someday harus menjadi ini ya. Terus nanti kalau ditanya oleh corporate strategy, ya Anda ini. Jadi ketika saya sekarang belajar di bangku kuliah bermacam-macam strategi, bermacam-macam langkah, jurus, kalau bahasa Indonesianya itu jurus ya, trik, jurus. Anda bisa laksanakan di perusahaan Anda sendiri misalkan, atau yang sangat kecil misalkan. Sekecil atau besar itu kan impact ya, apa namanya, coverage impact-nya. Jadi ketika dia perusahaannya kecil, tentu saja coverage-nya kecil dan tidak deadly gitu ya. Tapi kalau besar, dia harus mikir sama tim. Jadi ketika kita kenalkan ini strategi korporasi, ketika Anda belajar supply chain misalkan, yang paling ramai sekarang itu kan supply chain ya, karena dianggap
1: supply chain.
2: Ya, lawan itu 18% energi itu harusnya 30%. 30% itu habis ini apa namanya, revenue saya itu di di 30% energi. Jadi terus tambah sekarang kedua 18 di mana itu, di logistik. Jadi ketika kita berinovasi di energi itu, Anda berkontribusi mereduce 30% kan gitu ya. Jadi memang apakah kami ahli, sama saja Mas, tapi kan kita sudah punya empiriknya di ya, sama aja sekarang juga mencari yang genuine strategic itu juga sangat sulit Mbak. Kalau nggak gitu Indonesia nggak ruwet gitu. Sama aja kan sekarang kan mostly state owned itu juga juga loss. Jadi ya mostly ya, itu kan dipimpin oleh para jagoan-jagoan di Indonesia ya. Tapi ya begitu. Jadi artinya para guru itu, para dosen itu berharap generasi muda ini nanti yang akan memberi change, menjadi perubahan. Jadi dia menjadi game changer karena begitu sulitnya. Sama saja ya. Jadi kemungkinan kita kalau belajar lurus, belajar belajar yang normal itu kayaknya nggak bisa. Jadi ini harus berbeda, dan itu yang kita expect betul kepada para Gen Z ini. Gen Z ini apa yang Anda akan lakukan? Jadi, tapi bedakan loh ya, jangan yang inovasi dan yang corporate strategy. Kalau inovasi kan Inovasi itu volumenya kecil, Mbak. Ya. Cuman below than 5, below than 5%.
1: Below?
2: Itu inovasi. Okay. Di bawah 5% itu inovasi, 3% itu inovasi. Tapi begitu strategi itu more than 5 itu loh. Ya kalau merger acquisition itu sekarang dan antara dulu ngomongnya nol, asetnya nol, sekarang menjadi 1.800 triliun. Wow. Itu sebetulnya kan di reklasifikasi, jadi di combine, di merger, kemudian di claim, lah ya langsung besar kan gitu ya. Tapi kan itu kan akumulasi aset. Sekarang belum ketemu, dia belum bisa membuktikan bagaimana produktivitasnya. Lah itu maksudnya. Jadi itu apakah nanti bisa di apply di perusahaan yang kecil? Justru kalau kita belajar di case yang besar, kita bisa nanti bisa anak gen Z ini akan bisa mempunyai banyak jalan, banyak strategi dan banyak consideration, banyak pertimbangan. Harus saya apakan perusahaan yang kecil ini, kan itu ya. Harusnya kita expect-nya itu. Jadi mempelajari corporate strategy, nanti dia karena ini mesti corporate strategy itu middle up ya, Mbak. Ya. Mesti daerah senior. Kemudian di board, ya board lah ya, board of director BOD. Jadi
1: ya, BOD itu tadi.
2: Ya, okay. Jadi memang dia berpikir isinya itu. Jadi dia tidak bekerja tapi berpikir. Bekerjanya itu berpikir, thinking. Jadi akan saya bawa kemana? Lah ketika kita memberikan banyak model pembelajaran di sini dan dibantu dengan para profesional yang empirik tadi. Maka yang kita harapkan memang tidak meniru. Kita juga jangan Anda meniru apa yang dikerjakan right now sekarang. Someday mesti different. Jadi itu yang Anda harus punya genuine lagi dari pemikiran Anda dan dari preference yang kemungkinan Anda baca yang gurunya juga tidak akan tahu dia akan baca apa. Itu ya. Jadi perusahaan kecil pun juga sangat apply ini. Wah, kalau perusahaan kecil ini sudah pernah dilaksanakan pada tahun ini. Kenapa Anda laksanakan? Nah itu loh maksudnya.
1: Berarti nggak bisa template ini?
2: Tidak akan bisa. Jadi ini pelajaran yang paling unik memang. Corporate strategy. Jadi kita membekali para calon-calon senior dan calon-calon board. Jadi kalau itu yang di improve itu, yang di expand itu knowledge-nya. Jadi Anda harus bisa begini. Jadi apa kalau di press sekarang, seperti sekarang kondisi sangat hyper competition, apa yang harus Anda lakukan? Dan Anda belajar apa? Dan di empirik di Indonesia apa yang dilakukan? Sekarang kan hyper ya, seperti di

0: juga lebih tidak pada zaman saya ketika 2008 itu sulit mencari bukunya, mencari jurnalnya, sekarang di depan mata. Jadi ketika mahasiswa itu dipacu bahwa itu corporate strategy itu ya, Anda harus punya distintif, punya keunikan sendiri, punya effort sendiri. Dan itu yang akan bedakan bagaimana belajar corporate strategy yang bisa langsung apply, langsung bisa implementatif. Itu janing ya. Jadi besar kecil is okay, Anda punya keuntungan karena size-nya kecil, tapi begitu besar buatlah dengan tim ya. Ketika Anda bekerja banyak, cara berpikirnya lebih ringan daripada dikerjakan di ketika corporate yang besar.
1: Yes.
0: Jadi itu juga salah satu strategi. Kalau sendirian ya tidak bisa, karena pasti tidak akan mampu lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi teamwork itu juga strategi.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu Cak Ning ya.
1: Agak rumit ya sebenarnya ya. Rumit sekali. Bukan ini kudu hal yang iso di apa ya, di template dengan semudah itu gitu kan.
0: Ya betul. Gak
1: jadi
0: bisa.
1: Kudu ngikuti juga apa perkembangan perekonomian bisnis di Indonesia ini seperti apa gitu nggih.
0: Market penting. Yang penting pasar.
1: Nggih, pasar. Nah, ngomong-ngomong dari tadi Dr. Revnu menyinggung Gen Z. Apakah mahasiswa S2 di UKWMS ini anak-anak Gen Z?
0: Iya, hampir 90% lah ya. Mostly Gen Z itu sekarang.
1: Wow.
0: Gen Z, jadi memang harusnya dia cekatan.
1: Harusnya. Itu kesasar apa memang niatnya gitu masuk ke corporate itu, corporate strategic?
0: Itu yang saya juga harus bertanya, karena harusnya sulit memahami strategi korporasi, tapi mereka tertarik lah. Itu kan berarti ada fenomena ya, anak-anak muda sekarang juga mau, dia langsung berada directionnya itu mau menuju ke jajaran level di senior ke atas. Jadi apa itu ya yang di, saya sebetulnya tidak expect karena sulit ya Pak. Saya juga sampai saya juga belajar strategic management juga sama, tapi tahun 2008 itu juga tidak mudah. Bagaimana akhirnya ketika di apply, apa ini yang mau dikerjakan? Jangan sampai seperti itulah ya. Kita juga mengalami hal seperti itu ketika di corporate ya. Jadi ya kita bantu anak-anak gini ya mikirnya. Jadi itu corporate strategy lah. Apakah dia terlepas motivasinya ingin menjadi apa? Kita tidak tahu, tapi
1: kayaknya perlu disurvey deh itu.
0: Kayaknya perlu disurvey. Saya juga berharap mereka setelah belajar itu ingin mengembangkan knowledge juga. Saya harapkan banyak, mostly praktisi. Jadi dia banyak praktisi, dan kita berharap dia mengembangkan knowledge-nya, empiriknya, kemudian ditulis sehingga menjadi knowledge yang baru asli Indonesia. Jadi yang saya berdoa itu ya semoga aja anak-anak muda sekarang tidak mati, tidak berhenti corporate strategy di pikirannya, tapi dia nanti akan di explore keluar, sehingga dibaca oleh generasi kita nanti berikutnya, sehingga nanti ilmu corporate itu memang punya di Indonesia itu. Corporate strategy, masa Indonesia segini besarnya, korporasinya juga segini besarnya, tidak punya strategi mana yang perlu diacu ini. Ya Pak, ya harusnya ada lah ya, masa jelek-jelek dok yang diacu. Tapi kan yang baik kemudian harus di, dan itu kan perlu praktisi Mbak, praktisi yang mencintai knowledge, yang mencintai lah. Kita berharap brilliant mencintai lah. Pikiran saya pasti akan menuju ke S3 anak-anak seperti ini, biasanya gitu. Kalau dia begitu lah, berarti bersyukur itu Pak. Berarti kan legacy knowledge itu akan tumbuh, akan dia akan memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu corporate strategy di Indonesia, dan itu akan membanggakan nantinya. Kita belum sekarang belum berharap lah, di dunia aja masih sekitar belum 50 tahun perkembangan corporate strategy. Jadi apalagi di translasi ke Indonesia, ya enggak akan mungkin secepat itu. Dunia di Amerika 50 tahun, belum 48 lah ya. 1988 itu ramenya di Igor itu.
1: Okay.
0: Di Igor Ansov itu 1988 baru berani mendeklarasikan corporate strategy. Terus kemudian kalau di Indonesia ya masih sangat muda kan, berarti 50 lah. Berarti kan banyak terbuka penulis-penulis dari Indonesia, akademi dan praktisi bisa bergabung sehingga membuat bisa menciptakan teori.

0: yang genuine Indonesia. Dan itu yang kami impikan. Jadi biar anak-anak itu belajarnya enggak ruwet ya. Luar negeri itu bagaimana ngopinya, terus bagaimana konkretnya. Bahkan BOD di tempat saya juga bingung, apa sih Pak kompetisi strategi? Bapak ngomong aja lah. Iya ya, apa ya? Tahu saya ya inilah supply chain strategy, marketing, kemudian procurement, HRD, kemudian operation ini. Nah ya, apa yang Anda kerjakan? Paling merger paling tinggi ya kan? Merger dan akuisisi itu pun kan direktif, bukan asli original dari Anda. Pemerintah governance memberitakan, saudara gabung. Iya kan gabung. Apalagi yang ada challenge, kan tidak mungkin pemerintah di challenge. Nah, itu juga ada, itu mostly begitu lah. Sekarang kita harapkan para generasi muda berpikir yang sangat berat. Kadang-kadang ya ini ya, ultra petita itu apa, melampaui kemenangannya. Akhirnya gak nyampe. Akhirnya kasihan anak-anak. Jadi stuck dia, berusaha mengejar itu, tapi yang dikejar pun juga gak ketemu. Jadi udah kita ground to earth aja lah ya, belajar itu sesuai realnya, empiriknya apa, dan kita kembangkan. Kalau syukur nanti kita buatkan referensinya, jadi dia-dia itu bisa belajar lebih real. Nggak kasihan dia harus belajar apa. Jadi motifnya strategic management korporasi itu sekarang perlu di apa itu, maksudnya tidak kualitas diturunkan, tapi pemahamannya kita gunakan metode yang ground to earth gitu ya, yang membumi lah. Jadi biar dia aplikatif. Itu aplikatif, confident.
1: Yeah. Yes. Okay.
0: Confident ketika bertemu apa namanya, interviewer itu. Ya kalau di rapat BOD itu ngomongnya kan bisa confident gitu ya. Jadi seolah-olah, tapi kan seharusnya bisa kan, jangan seolah-olah bisa. Tapi confident gitu. Wah, ini berarti dia mendapat pelajaran dari gurunya yang benar. Nah itu kan senang kita Pak. Saya tuh senang kalau ada anak muda, meskipun toh belum tentu benar, tapi ketika dia bicara confident.
1: Confident dulu.
0: Terus confident
1: come
0: dulu.
1: First ya.
0: Lah itu itu bagi saya, bagi benar tidak salah itu nanti saya juga kadang tidak akan benar kan begitu kan. Jadi yang senang ya itu kalau punya confident, tapi itu harus diberikan ruangnya bagi dia sih, supaya dia confident. Itu membuat ini mereka itu semakin produktif. Ketika diakomodasi pemikirannya, dia akan semakin kreatif, semakin akademik, tapi tetap dijaga gitu. Anak-anak muda biasanya bablas itu.
1: Saya senang sih ngobrol sama Dr. Revnu ini, karena membuka mata saya untuk apa ya, bahwa lingkup pekerjaan kita, profesi kita itu selama ini kan ngejarnya cuma jadi pegawai gitu kan.
0: Of course
1: ya kan, tapi next level ini udah next level banget. Kita harus mikir how to be masuk ke dalam jajaran BOD ya kan. Jadi kayak kita kan mikirnya selama ini, dan menurut saya juga budaya bisnis di corporate yang ada di Indonesia kayaknya ya sudah template. Bosnya pernah dulu, seniornya pernah seperti apa, kayaknya diikuti lagi gitu sama anak buahnya gitu yang next akan di kursi itu. Ya kan itu. Itu enggak bisa diaplikasikan sepenuhnya juga kan.
0: Lah itu yang kita akan kita sumbangkan itu. Benar, dulu turun temurun. Jadi ini pasti akan ini next-nya, next generasinya. Dan itu yang kita coba sekarang berikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa biar tahu. Jadi mahasiswa tidak harus menjadi dari bawah, dari apa namanya itu, dari karyawan biasa, kemudian lambat ini berapa puluh tahun.
1: udah
0: 25 tahun.
1: Udah rambutnya habis baru dari kepala gitu kan.
0: Ya kasihan deh, gak gini caranya. Jadi harusnya kita berikan itu lah, berikan apa namanya itu pendekatan yang benar, yang benar, yang sesuai aja, yang aplikatif di lapangan, yang empiriknya. Jadi biar dia itu nanti bisa shortcut lah ya. Saya masa kasih dari bawah.
1: Iya.
0: Jadi,
1: tapi itu kan juga termasuk budaya di sini,
0: di
1: Pak.
0: Indonesia.
1: Di Indonesia harus mulai dulu dari bawah kalau kamu pengen ada di atas gitu kan. Gitu enggak sih? Ada enggak sih kira-kira yang langsung instantly gitu bisa langsung, kalau bukan anaknya, anaknya siapa gitu. Jalur.
0: Iya, dulu saya percaya itu, cuman di state di BUMN itu sekarang ada ada perkembangan kelihatannya tidak seperti itu, tidak fully benar.
1: Uh-huh.
0: Ada yang ya, tapi tapi memang sangat personal ya. Kalau kalau BOD-nya membuka diri pasti itu bisa, tapi beda lagi jika memang, tapi sangat personal ya, tidak bisa digeneralisir. Tapi semoga aja sebagai akademisi kan kami berharap nanti next-nya akan semakin transparan, akan semakin begitu. Jadi tidak semakin apa namanya primordial itu yang sangat tertutup. Jadi saya dengan para karyawan itu harusnya bicara terbuka, makan di sini enggak apa-apa gitu harusnya kan. Itu yang ada sebagian BOD yang demikian. Lah itu yang kita harapkan. Kalau sekarang ada, berarti tidak tertutup kemungkinan beberapa tahun lagi akan semakin banyak kan. Dan dia akan sangat mudah menerima berdiskusi dengan para karyawan yang levelnya agak jauh. Jadi itu yang akan men-trigger dia untuk suatu saat dia akan jumping. Saya kecenderungannya di corporate sekarang itu. Sekarang karena apa? Karena ketika pekerjaan saat ini semakin fleksibel, jadi loyalitas bekerja itu juga semakin semakin cair. Para pengurus BOD itu akan banyak sekali mengkader kandidat talent berikutnya. Jadi kalau ini memang dia keluar. Ini ada penggantinya dan itu akan dibuat semakin banyak. Dan pada saat dia sudah mendapat knowledge yang benar dari kampusnya tadi, maka ini akan punya potensi untuk mendapatkan estafet kepemimpinan. Itu yang kita harapkan, Mbak. Tapi merubah secara total, ya tapi kan harus kita siapkan. Saya sebagai akademisi itu kan menyiapkan kalau someday akan itu muncul, budaya korporasi Indonesia yang baru itu muncul, dan saya sudah mempunyai empiriknya di state-owned juga sudah mulai muncul sekarang. Jadi kita bisa duduk di sini, ada monthly report, ada weekly report, dan dia bisa speak up really, dan itu bisa menunjukkan
1: kemampuannya dia.
0: Itu BOD yang punya feeling.
1: Saya juga agree
0: itu
1: sama
0: pasti itu. Punya itu pasti. Anak itu bisa.
1: Jadi ini ini juga jadi catatan khusus juga harusnya untuk para BOD itu bahwasanya bukalah kesempatan untuk anak-anak junior itu lihat secara kemampuannya, bukan dia itu apa namanya
0: digungkung ini birokrasinya.
1: Iya, digungkung birokrasinya. Jadi memang harus benar-benar. Jadi anak-anak muda zaman sekarang disaranin ya harus tunjukkan prestasi kamu, kemampuan kamu seperti apa, jangan malu-malu. Gitu.
0: Ya, kalau yang mudah kan ini seperti di medsos itu. Dia bisa ekspres. Dia bisa ekspresi di medsos loh ya.
1: Jadi anak brandingnya seperti itu.
0: Dan itu itu borderless, tidak punya batas. Tiba-tiba dia muncul. Nah itu anak-anak sekarang itu memang tidak bisa secara struktural, secara garis struktural itu, tapi dia mempunyai imajinasi yang sangat berbeda, dan itu sudah ketangkap di beberapa korporasi dan akhirnya membuka diri. Itu Mbak. Jadi itu Ning. Jadi saya tidak pesimistis Indonesia akan semakin buruk, semakin tradisi korporasi itu semakin private, tapi sebagai akademisi percaya kami someday akan ada perubahan, dan kita sudah menyiapkannya sekarang. Jadi tidak ngekor seniornya ini urut kacang ini. Enggak, someday ini yang ini mana itu punya potensi, jadi kita bisa lebih objektif nanti menilai seorang tidak berdasarkan senioritas. Jadi itu Ning ya.
1: Terakhir mungkin bisa memberikan gambaran secara umum gitu ya, secara humanis mengenai corporate strategic management sebagai penutup perjumpaan kita, karena waktu jual lah yang akan memisahkan kita ini. Kayaknya butuh waktu 2 jam ini, Prof. Dok.
0: Satu semester ya. Satu semester 14 kali loh. 14 kali. Tapi itu pun enggak akan cukup 14 kali pertemuan.
1: Iya.
0: Itu kali 2 jam berarti kan
1: Iya.
0: Plus kali 28 jam.
1: 28 jam.
0: Sampai okay. Itu yang di kampusnya. Itu kalau bicara di kampus memang ya memang rame jadinya. Okay. Teman-teman mahasiswa.
1: Monggo, jadi, silakan.
0: Terima kasih, mohon maaf ini agak pilek.
1: Iya.
0: Jadi ini pas berbarengan dengan hari kebangkitan. Kami kalangan pendidik juga berpikir bahwa kita harus membekali nulit generasi muda Indonesia itu ya dari origin lah, majori kalau dari kita tidak antipati luar negeri, tapi nulit empirik yang dari dalam negeri itu harusnya diperbanyak. Jadi kita sangat mengharapkan para praktisi itu juga willing untuk membuka berbagai jenis strategi korporasi dia yang pernah dilakukan, sehingga bisa memperkaya knowledge kepada anak-anak kita, dan akhirnya anak kita menjadi confident karena memang itu sudah diuji di beberapa korporasi di Indonesia. Tapi kalau dia belajar dari literatur dari berbeda negara, itu akan sangat sulit mengimplementasikan, dan dia bisa membayangkan itu juga tidak akan mudah. Dan akhirnya menjadi kita akhirnya selesai di akademik, namun realnya menjadi tidak teraplikasikan dengan real. Itu kan menjadi kekecewaan para akademik. Para akademisi itu juga sangat berharap anak didiknya itu juga mengeplai dan membuat ilmu-ilmu baru, karena memang nol itu tidak pernah berhenti. Jadi sekarang strategi A, besok strategi ini sudah tidak akan sustain. Tapi someday strategi A akan comeback lagi menjadi strategi yang berbeda lagi. Nah, itu harus dinamik. Nol itu memang terjadi dan itu harus diakui. Itu ya yang pertama, kita sangat menyerukan agar genuine strategi korporasi itu semakin banyak, sehingga orang Indonesia itu semakin confident dengan korporasinya.
1: Okay. Nah,
0: jadi itu yang kita harapkan, semoga generasi muda itu juga semakin siap ketika kita harus mengestafetkan leadership. Itu menjadi semakin siap, tidak bingung sampai sekarang. Akhirnya banyak sekali pemimpin yang tidak berganti ya.
1: Ganti pemimpin, ganti kebijakan, jangan sedih.
0: Tapi pemimpinnya tetap itu kan.
1: Iya.
0: Itu.
1: Oke.
0: Siap. Itu sungguh sangat ironis itu. Kami tidak benar ini.
1: Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Dr. Evnu, sehat selalu. Semoga cepat sembuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Ge.
0: Terima kasih, Neng Aneh.
1: Iya, terima kasih. Oke, Janeng, tak tutup sih ya, gawe obrolan dialog ekonomi nih awan iki. Mari ini aku bakalan lanjut ngancani sampean, ojo nang dindi, Janeng.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning, pemerintah kota Kediri, Jawa Timur ngakei wawasan kebangsaan nang pelajar sekolah dasar alias SD gawe upaya makin meningkatkan rasa cinta tanah air. Wali kota Kediri, Vinanda Prameswati, nyampe no rasa cinta terhadap Indonesia kudu dipupuk, mergane Indonesia adalah rumah bersama. Pemkot Kediri yo duwe visi misi mapan, yakni maju agamis, produksi aman, produktif aman ngangeni, sehingga nih dengan pengamalan tekun nilai Pancasila dan didukung visi misi Pemkot iki iso ndadekno generasi nak ngarepe luwe paham nilai kebangsaan. Kabar liane caning, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngejak tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK nang kota setempat ngembangno ekonomi kreatif lewat membatik. Mergane membatik iki gak mek melestarikan budaya tapi yo dadi peluang ekonomi sing menjanjikan. Nang kegiatan iki menurut Wali Kota Mojokerto, poro anggota PKK gak mek diajari teknik membatik tapi yo disorong gawe ndelok batik dadi peluang usaha sing isok berkembang nang tengah tren fashion berbasis swastra sing terus meningkat. Caning iku moyorek woro-woro jam rolas awan iki aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.

0: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir, lek panganane wis diroso alus, baru panganane iso dilek utawa ditelen.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nah, Cane ngawan iki panas. Ya jelas lah panas Cane yo. Tadi sak panas-panase cuaca pada siang hari ini, atine aja melok panas Cane, tetap semangat, tetap apa yo, adem atine lah pokoke. Baik itu hati dan juga pikirannya harus tetap adem Cane. Carane ya apa? Carane positif thinking sing pertama, sing keloro ojo sampai keluwen sakning. Apa maneh iki wis setengah siji. Biasane wong luwe iku nggarakno emosi. Wong luwe iku nggarakno pengin mangan wong, kudu pengin mangan panganan ya, pengin mangan wong malahan sakning. Nggarakno adewe iki kaya kudu ngamuk-ngamuk ngono ya, kesenggol titik langsung wer ngono sakning. Ojo ya sakning ya, ojo sing tenang, sing santai. Sing apa jenenge, sing pastine ojo sampai kesulut pisan mergane ono demo ya Cak Ning ya. Jare niki ono demo isu iki awan iki ngono ya. Tentang apa ini masih sedang saya selidiki Cak Ning. Sedang saya telisii. Jadi oh iki lho mergane Harkitnas ya. Dadi ono demo menuntut kebangkitan ojol nasional judulnya Cak Ning ya. Jadi beberapa jalan mungkin bakalan macet Cak Ning, entah ini sampai jam berapa, apakah sekarang sudah selesai atau masih ada aksi demonya. Gawe sampean sing ngerti tolong kabari aku, mergane aku ono nang kene Cak Ning, dadi aku kurung entuk kabar lebih lanjut esok kaya apa. Tapi menurut sampean dhewe ya apa? Aku malah iki mau kan lagi mesen ojek, mancen rodok suwi janing entuk biasanya langsung makwet sakset ngono ya, langsung entuk order langsung entuk. Tapi awan iki mau cek tas aku order Gojek gaya anakku mulai sekolah ngono ya. Nah, iku rodok suwi. Terus tarifnya murah janing, lebih murah kok oleh diskon ngono. Di saat kami para pengguna ojek online itu merasa bahagia karena mendapatkan harga hemat gitu ya, ada kesedihan para ojek online, kang ojek online yang mereka mungkin dapatnya nggak seberapa ya, bahkan memang nggak seberapa sih, mungkin di aku misalnya ketok 10.000 ngono ya, mereka tuh cuma dapat berapa gitu, kayaknya cuma 7.000 kalau berapa persennya gitu loh Cak Ning ya, jadi nggak sesuai dengan yang tertera di apa namanya di tarif di aplikasi kita itu tarifnya ngono Cak Ning. Jadi mereka menerimanya lebih sedikit gitu. Nah, iki dilema ya Cak Ning ya. Sakjane dilema lek menurut aku mergane apa? Mergane dari kacamata pengguna ojek online senenge ya sing rego hemat ngono ya. Pastilah iku Cak Ning dengan berbagai macam faktor ya, faktor lebih mengirit pengeluaran ngono ya. Sing kelorone ya pastine mungkin isok nyelengi akhire ngono kan. Tapi di sisi lain enggak enake sakno para ojek online nih, mereka nomponi sitik ngono ya. Kak sepiro akeh. Oke, langsung ae ono sing telepon kita angkat yuk. Sugeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Ning Aner Yangga.
0: Sugeng siang Cak Mun.
1: Kados pundi papartosipun siang menika?
0: Alhamdulillah sae.
1: Mengke mbok pilih diparengaken kula nyuwun niki kancung napa campur sari.
0: Campur sari ini.
1: Ya nggih. Lungiting asmoro kemawon.
0: Oke, siap.
1: Cuacane pun bentar sangat nyana gembili sak mangke. Boten napa-napa sing penting ojo panas ati ngono ae.
0: Ya apa demo meliwati.
1: Oh, ndak, aku di rumah ndak tahu.
0: Ndak ngerti bahkan ya oleh ono demo koyo.
1: Iya, ndak tahu. Kok okay. Aku berangkat kerja tadi pagi enggak ada apa-apa, sepi masih. Terus pulang jam 9. Ngopi, sarapan. Sekarang jaga rumah.
0: Oh.
1: Kan wong iki jen aku.
0: Oh, iya.
1: Cucunya sekolah, anak-anak kerja, ibunya ya juga kerja, Mbak Wedo lho nyambut gawe ya,
0: padha ae. Iya, enggak apa-apa.
1: Padha golek rezeki dhewe-dhewe ning ana.
0: Iya, ancen lek semakin usia senja iku justru kudu tetap
1: ada kegiatan. Enggak boleh duduk manis toh nanti ya akhirnya ya bengong merenung dikalau umpama wah gak karu-karuan enak gawe kerja ae.
0: Betul.
1: Jadi ada kegiatan dikeringete metu sehat nah. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lah pas sehat bolak-balik mangan wetengi luwe-luwe ae.
0: La ya iku bener iku gak apa-apa.
1: Ya iya sing tak critakno apa ya panganan ya paling kok gelem aku lek mari nyenil tak goreng tahu ambek tempe ambek ngono campur sari lunting asmoro.
0: Oke, siap.
1: Namun gini ngene. Namung request lagu kali nyukani versos. Soale siang menika nggih bentar sanget gembili sak kiwa tengene. Lah pemuda nggih sami paling nggih.
0: Panas.
1: Lah nggih sami nggih. Wis senyat-nyati ning ana. Gini saya pun boroan ini pun ngantos garing nih ana diombeni titik-titik es diombeni anget-anget gak popo nih ana banyu anget-anget iku enak nang awak sok kemeringet tambahan
0: es
1: kalau namung saku tetungo mugi-mugi nih ana sekeluarga diparingi kesehatan kali Gusti Allah dilancarkan rezeki ini pun mugi-mugi yogani pun ning ana jalar nopo estri dadosa yoga ingkang soleh-soleha.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Matur sembah nuwun gini ngana.
0: Inje sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya. Oke. Wes ono Cak Mulyono sing masuk ya. Oke, sing liyane iso telepon mana? Maring ini cak ning aja nang dindi. Adi saiki langsung lanjut ngrungokno lungi ting asmoro.

Sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama

0: kesyukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa tegal deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur. Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, terus kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.

Tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Expositions Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni badiri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari, kabar beritanya berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 2 untuk menghargai kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Tapi sudah dipanggil Puan, jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan, gerimis tapi.
10: Oh, gerimis tapi
11: mendung
10: ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah, nanti kita lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun di maklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pasal tahun.
11: Oh, pasal tahun.
12: Pasal 1 tahun dimaklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah
11: hari ini tepat betul. Ya,
12: Sebab
11: hati ya.
12: Kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, Alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan undang-undang dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B, itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantaslah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1, kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun, parental pun, parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Karena masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin, juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain bahkan ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu, di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya, budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita lihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menyumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya, setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan, kita bagian yang ya, semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi, kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya, setahun lampau tuh ya. Susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perudu Riau. Sebab Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus jadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus jadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan cakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Baca cepat, seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita,
12: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar dia kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya dari Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan ya. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
11: Betul.
12: Ya, itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kewajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Dari kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menerangkan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Itu. Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
12: Kami terus makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI yang gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Hati tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulai kami itu dapat sedengkal, tetap kan berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Taala.
11: Tapi Datuk di kita sudah jadi daerah istimewa ini. Apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
12: Kalau yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulai itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau tidak akui kalau adat ini berarti adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus sempurna kan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecal satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya.
12: Iya, itu
11: ya. Baik, 1 tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum.
11: Oh, belum.
12: Belum kan? Belum. Ini baru nak berjuangkan.
11: Oh, baru nak berjuangkan. 1 tahun kan apa tadi tuh?
12: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus 1 tahun.
12: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita membutuhkan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan membawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk?
12: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dan bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, sudah terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
11: dari.
12: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu. Dan kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Sebab hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayakan itu kalau ini kalau besok.
11: Iya iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklum pas tahun ini besok jadi istimewa.
12: Apa maksudnya? Segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya, sekarang, sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Ya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual ya. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang, mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab gini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sebenarnya. Mungkin maka setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya. Itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon ya Datuk. Pak Nova, kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
11: Boleh.
10: Baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045110 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak Bana ini.
2: Ah, Rancak Bana udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cigeria.
2: Saya Cigeria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus di Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datuk Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datuk.
4: Iya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datuk yang baik hati, memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Ya.
3: Harus begitulah. Kan ini berpantun juga nama.
2: Nanti dibalas sama Datuk nanti.
3: Ya. Bagus sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan.
3: Mau
2: tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Nah, itu saja pertanyaan dari si Juria di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun
2: sebabnya. Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun si Juria.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cak Ayu ya.
2: Iya. Silalah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
5: Daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonomi yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi kerhutlah. Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya.
1: Iya, iya.
5: Iya, itu baik. Aja pertanyaan saya, data yang mungkin sudah paham dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Iya,
1: buat semua yang ada di sana.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datu ya?
2: Sudah ya Datu, ya. Sudah paham ya?
1: Sudah, silakan Datu.
2: Kita jawab saja Datu, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datu, Sile.
6: Ya, ya. Burung merbah, burung cempua.
1: Cakep.
6: Dibawa orang ke sungai api.
1: Suai.
6: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
2: Iya, iya, iya, iya.
6: Pertama dari Ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya dari istimewa Yogyakarta misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk daerah 500 miliar satu tahun.
1: 500 miliar?
6: Ya, coba itu untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar mereka. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar. Coba ya. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi diri Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita ke tempat RRI membuat ada stasiun di Bekasi misalnya. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu juga ekonominya gitu. Jadi gini,

0: untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Ah, tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang oke ya, kan itu dan keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi apa sejarah ya. Saya begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemu di logat. Ah itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Nah. Kemudian kalau lebih mau jelaskan baca juga lah di Facebook saya hari ini saya memuat tentang bagaimana dari Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
1: apa media sosialnya?
0: Di Facebook. Di
1: Facebook. Datuk Ikram Jamil.
0: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu ah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi isu, apa bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
1: Maluku. Ya.
0: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini. Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun muka sama macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan itu cepat. Keluar dari Riau ini sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha oke.
1: Sila gitu ya. Sila
0: asalkan di mana langit didundung di mana bumi di langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun itu. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun udah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutla ini.
1: Betul.
0: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. jadi kadang-kadang khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu. Gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memegun. Nah itu akan payah boleh. Memegun itu dah bahasa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukanlah dibakar, tapi yang ditempat itu dibakar, tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita laksanakan. Tapi kita membuka itu tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
1: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutla itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
0: Itu sama besar. Iya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
1: Iya. Itu kan. Betul. Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
0: Indonesia kan dua baru. Aceh sama Jogja. Ya?
1: Kita coming soon lah ya.
0: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita bilang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa.

0: Ya, insya Allah. Kita tidak mahu mendahulukan Allah.
1: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
2: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
3: Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya.
2: Iya.
3: Jadi Tuan dan Puan Sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh Pak
2: Nopa. Ya, silakan, ya. Silakan.
3: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
2: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
3: Sile.
2: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan. Siapa di mana nih?
4: Ya, Puan Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
3: Oh, Teteh, kumaha damang?
4: Alhamdulillah, saya pangestu.
3: Baik. Baik, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
4: Iya, Puan Rani, maya kabar?
3: Oh, saya baik. Kalau Maya Kaba itu Melayu Sumatera ya dari.
4: Melayu.
3: Maya. Maya Kaba itu
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
0: Ya. Oh iya. Ya.
3: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
0: Kota yang sejuk dan indah.
3: Iya. Sila, Teteh.
2: Iya, silakan Teteh. Ya.
4: Menuju daerah istimewa begitu ya. Yeah. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk, Puan Rani, Nova,
3: terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silakan.
3: 0761-23606 Sile untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja
2: dulu untuk Teteh Dinda ya.
3: Baiklah, Sile Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda Bogor.
0: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
3: Sampai 2015 sekarang,
0: ya Datuk. Luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
3: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
0: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu kan. Ini akan masuk nih. Jadi makanya saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Yeah. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikasihkan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni
3: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policing Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
0: Kata kita mengharapkan doa. Coba doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tuh cuma ikhtiar kita itu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada, dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tuh langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan itu akan menanam rindu kita semua. Kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
3: Amin. Mudah-mudahan ini datang ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
3: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi. Nggak, tapi
0: tetap daerah istimewa Riau,
3: Provinsi
0: Riau.
3: Oh, daerah istimewa Riau ya.
2: Daerah istimewa Riau ya.
3: Riau.
2: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
3: Iya. Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan. Nanti kita
0: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
3: Terima kasih Mpok Nopa.
2: Terima kasih banyak
3: juga, dan Puan di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jani, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur terus memperkuat layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM kanggo masyarakat. Layanan iki dadi ruang kanggo warga gawe nyampeno persoalan sing berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Liwat layanan iki masyarakat iso ngelaporno dugaan pelanggaran HAM sing dialami, didelok lan diketahui. Aduan iso berkaitan dengan berbagai persoalan mulai tokoh hak atas pelayanan publik, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak kelompok rentan sampai persoalan liyane sing berdampak nang pemenuhan hak dasar warga.

Kabar liane caning rutan kelas loro B Situbondo Jawa Timur ngejak sejumlah warga binaane nandur puluhan ewu bibit tembakau sing dadi bagian toko program pembinaan poro napi berbasis pertanian. Kepala rutan kelas loro B Situbondo Suwono nyampekno kegiatan penanaman sekitar 20.000 bibit tembakau iki dilaksanakno nang area persawahan Desa Lamongan Kecamatan Arjasa. Lahan pertanian sing dikanggo gawe penanaman bibit tembakau iki diperkirakno mencapai 1,5 hektar lan penanaman bibit tembakau iki dilakukan secara bertahap cek proses perawatan tandurane iso berjalan maksimal. Janing iku moyorek woro-woro jam loro awan iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ilir ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah, tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Serapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno cara tani nggunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa salaga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dia ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih.

Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwal no ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Oke, Cak Ning, aku wayahe pamit sik ya Cak Ning ya. Wayahe aku pamit dhisik, matur suwun sanget Cak Ning, sampun mirengaken propapat Tanjung Perak siang barek aku ning Anerianga. Mari ngene ana koncoku sih bakalan ngancani sampean. Sik tak intipe. Oh, ning Purbandari sih lali aku. Iya, ning Purbandari sih bakalan ngancani sampean sampe engkok bengi Cak Ning nang Tanjung Perak sore. Aja nang ndi ya Cak Ning ya, pancet nang kene ae nang propapat suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Caning Pemkab Bangkalan optimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB salah siji ning laksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi lan nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, Kementerian Pertanian utawa Kementan mastekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda nyatakno, ketersediaan hewan kurban tahun iki mencapai 3.246.790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 2.305.470 ekor. Dadi seono surplus sekitar 891.000 hewan kurban. Jane iki mau yorek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiket iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya teng adicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo Cak Ning, sinten ingkang badhe kegono? Nah, ngoten nggih niki wonten ingkang sampun lebet. Halo sugeng sonten. Halo. Nggih, Cak Ning, niki kita sik dereng nyantol nggih. Mangke kita ulik malih. Nah, gak apa-apa wis liwat loudspeaker dhisik gak apa-apa. Halo, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Lepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beres ning po.
0: Nggih, beres Bu Latifah.
1: Dos pundi?
0: Oh, ning salaman nggih, ngapunten. Dos pundi kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Semoga ning pur sehat selalu.
0: Nggih, amin, amin.
1: Aku mau request lagu.
0: Nggih, napa?
1: Teko Megiset.
0: Megiset apa? Maki saja iki ono gak yo? Sik nek niki tenggene. Oh, gak ono sih tenggene. Tenggene rotating mboten enten. Entene Roma Irama. Tasya Rosmala. Eri Susan.
1: Sing Roma iku apa nih?
0: Roma Irama gali lubang tutup lubang.
1: Oh. Enggak.
0: Bukan.
1: Jarum.
0: Makan Hati Rita Sugiarto.
1: Iya iku Rita.
0: Boleh, monggo. Kangge sinten ning salaman nggih.
1: Untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Untuk ning pur sehat selalu kalau pulang
0: amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kangge Bu Salaman. Nggih, wonten malih saking Cak Husen. Halo, sugeng sonten. Halo.
2: Halo, sugeng sonten.
0: Alhamdulillah.
2: Goyang dangdut leko tenan.
0: Pancen nyoto. Monggo Cak Husen sehat nggih?
2: Sehat. Sing pur ribe kabar sehat.
0: Alhamdulillah, pinaringan sehat sedaya.
2: Nggih, kok lagu ning.
0: Nggih, napa?
2: Ini Roma Irama wau niku lho.
0: Roma Irama gali lubang tutup lubang. Siap. Monggo kangge sinten?
2: Salame kangge sedaya kemawon.
0: Siap.
2: Ya kanggo ning pur matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut. Halo sugeng sonten Bapak Parno.
3: Goyang dangdut digoyang mendut-mendut giser-giser temenanan. Jedok.
0: Kene apa ya?
3: Atap tembok ning pur.
0: Sampai
3: saking lekoe
0: saking lekoe nggih terus pundi pawartosipun sae nggih ya Bapak Parno.
3: Alhamdulillah ning pur kula kali ning eri kali Allah tasih diparingi kesehatan.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Monggo lagune suwantene Eri Astuti niki wau ning pur.
0: Eri Susan.
3: Oh, Eri Susan to. Rumah kula suwantene Eri Astuti niki wae.
0: Nggih, wonten niki siapa lagi nggih?
3: Nggih. Salame kang nembe mandhap niki wau. Terus ditambah Cak Wandi, lajeng Cak Mulyono. Mriki mantun Jawa Dawres ning pur.
0: Nggih.
3: Lajeng wonten Cak Toto. Lajeng wonten Cak Asnan Kumis,
0: yeah.
3: Cak Satrio Basuki, mm-hmm. Ning Aja Suratno, Ning Aja Gustia, yeah. Ning Siti, Ning Ela, Ning Kang Kobar, Ning Pur.
0: Nggih, yeah, siap.
3: Kagem sedaya kemawon nggih Ning Pur nggih. Yeah. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Bapak Parno matur nuwun sanget semanten ugi salam kangge kangge Umi Erik nggih. Nggih matur nuwun sanget nggih. Kita wancinipun midhangetaken lagu nggih Cak Ning, mangke kita sambung malih sak sampunipun lagu nggih. Menika wonten Rita Sugiyarto Makan Hati. Sugeng midhangetaken.

0: Gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewe semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.

0: Taning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, kita lajengaken nggih pamundutan saking Ngabaparno Eri Susan nggih, mangke kita puter nggih sak sampunipun kita nrimo telepon menika nggih. Nggih, kita tampi rumiyin telepon ingkang sampun masuk. Halo, sugeng sonten.
2: Goyang Dangdut.
1: Leko tenan. Monggo Pak Irfan, sehat selalu Cak Irfan.
2: Nggih, sehat selalu ning, alhamdulillah.
1: Nggih, monggo langsung mawon requestipun.
2: Nggih, request lagu saking niku ning saking Dani Caknan.
1: Dani Caknan judule
2: Wirang.
1: Wirang. Nggih. Monggo kangge sinten?
2: Nggih, salamé kangge ning Purbandari, kangge sedaya mawon yang sedang mendengarkan Pro 4 ning.
1: Nggih.
2: Nggih, matur suwun ning.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun sanget kagem Cak Irfan nggih. Wonten malih monggo lewat len teleponipun Pro 4. Monggo sinten kala wau kang sampun gegono. Nggih, monggo mlebet malih. Halo, sugeng sonten. Halo, monggo sugeng sonten ingkang lewat teleponipun Pro 4 0315462961. Oh, mboten saged nggih. Nggih. Sekedap. Halo, sugeng sonten. Teleponipun Pro 4. Wah, kok mboten saged nggih. Berarti trouble nggih niki nggih. Mangke kula sambungaken kalian kanca-kanca teknik nggih. Nggih, kita terima rumiyin saking HP nipun Pro 4. Halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang Dangdut.
1: Leko tenan monggo baca sehat selalu.
3: Nggih, sehat nih.
1: Alhamdulillah pangestu sedaya sami sehat. Semanten ugi kagem baca Suratno nggih.
3: Nggih, alhamdulillah semanten ugi kula nggih suweneng ning ceriah niki.
1: Nggih.
3: Kula nyuwun kado ulang tahun ngene.
1: Kado ulang tahun saking
3: Lah niku wau Evita malane pun nyanyi. Oh. Pokoke sementing ulang tahun ning. Sementing ulang tahun niki nembe gembira saestu niki.
1: Oh, ngaten nggih, nek dangdut niki enten mboten nggih lagune sing kado ulang tahun.
3: Pokoke sementing damel ulang tahun. Lagu napa mawon kula manut kalih jenengan.
1: Ngaten. Napa lho, tapi kesukaane Evita Malang nggih. Gula-gula menapa?
3: Mboten napa-napa, pokoke sing penting penting ulang tahun ning.
1: Nggih, pertemuan nggih Nur Halimah nggih, pertemuan nggih.
3: Nggih.
1: Siap, nggih. Matur nuwun baja nggih.
3: Mboten krasa lho ning.
1: Nggih.
3: Di hari kebangkitan nasional
1: menika
3: genep usia yang ke-60 tahun
1: ning. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika sinten apa to?
3: Mboten nggih kula.
1: Baca piambak alhamdulillah nggih. Sugeng ambal warsa nggih, kala wau sekesuk berarti wis diupacarani wong akeh diperingati tiyang
3: Indonesia nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Di napa peringati sak Indonesia ning.
1: Inggih. Nggih, mugi-mugi
3: sedaya nggih kalih taun niki.
1: Mugi-mugi sedayanipun berkah barokah nggih Baja Sarana.
3: Amin ya Allah.
1: Nggih, monggo.
3: Nggih, salame niku wau kan enten Mbah Parno.
1: Siap, nggih.
3: Nggih. Mbah Parno kalih Umi Erik nggih.
1: Nggih.
3: Neng Siti, neng Ela, neng Dian, neng Rahma, neng Iin, kedua-duanya.
1: Nggih.
3: Niku wau Pak Mul nggihan.
1: Nggih.
3: Pak Toto, Pak Asnan Kumis sedaya yo kemawon pamidanget Pro 4 wonten pundi papan lenggahipun.
1: Amin. Nggih.
3: Sugeng sonten, sugeng asu saliro.
1: Nggih, matur.
3: Kagem ning Pur.
1: Inggih.
3: Sugeng ngayahi jejiban ngantos punan geran mangke nggih ning.
1: Inggih matur nuwun sanget. Nalika
3: duratos atos.
1: Nggih.
3: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut monggo. Halo sugeng sonten ingkang gabung teng kene. Teleponipun perempat monggo dipun cobi 0315462961. Halo sugeng sonten.
4: Goyang jenggot.
1: Alhamdulillah.
4: Leko. Tenan wasik.
1: Wasik ancane ngentosi Abah Ali niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sakit nggih, teleponipun perempat nggih 5462961. Monggo Abah Ali dos pundi pawartosipun sae nggih.
4: Saya semoga Mbak Rida kalau sehat.
1: Alhamdulillah amin nggih. Monggo langsung mawon lagunipun.
4: Hitam bukan putih.
1: Hitam ya.

pun kita minta ngetakan lagu ngecak ning mangke kita sambung malih. Tetap teng perempat suara budaya Surabaya teng adicara goyang dangdut. Lekoh tenang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 20.

25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora mungkin iki, ora mungkin.
1: Ora mungkin. Niku.
0: Ora ono sing ora mungkin.
1: Kowe niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Bakal ditolak. Tira. Sekolah sangang puluh sama.
2: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sapa?

0: Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Monggo cak ning kita lajengaken nggih tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten ingkang badhe gegono malih cak ning monggo teleponipun Pro 4 sampun saged nggih 0315462961 nggih. Wonten ingkang sampun gabung. Halo Sugeng Sonten.
2: Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut Leko Tenan.
1: Pancen nyoto. Nggih. Waalaikumsalam.
2: Ning.
1: Dalem.
2: Asik. Kabar baik, Ning.
1: Kabar baik. Semanten iki sapa Cak Solikin niki, betul?
2: Dalem.
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
1: Nggih, langsung monggo requestnya apa?
2: Lagunya itu Ning, Main Hati Ning.
1: Main Hati dari
2: Irwan.
1: Irwan.
2: Iya.
1: Ya, sebentar.
2: Ya, salamnya ada Man Ali, ada Pak Puryono, Pak Parno, Cak Toto, Cak Askum, Ning Dia, Ning Ikin, Ning Sitimer, Cak Kobar, Pak Ela, dan ke semuanya tanpa terkecuali yang di Madura, Selamat sore.
1: Nggih.
2: Ada anak Ning ya.
1: Nggih. Ada.
2: Semoga selalu sehat. Yuk langsung pamit.
1: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Cak Solikin. Salam Delosor. Nggih, monggo halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
1: Leko tenan. Tenan. Sinten menika Cak Zulfan.
3: Assalamualaikum Mbak Pur. Nggih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Cak Zulfan nggih, leres.
3: Lho.
1: Halo.
3: Ya apa sinten? Kulo Mbak Pur.
1: Suarane lho, lah tulisane kok.
3: Suarane ya apa sih? Kok jame ngene kok suara jamu, jamu pisan kok keliru.
1: Suara ketemu, ayo, ketemu kesepisan kok dadi lemu. Padha une lho ya. Padha une lho ya.
3: Ayo dalem udah une ya. Aja kaget dilur une.
1: Padha une dadi lemu, aja kuru kali
3: kuru. Une lemu. Aja kuru nek kuru lah ya apa ngono.
1: Mesake nek kuru. Nggih kabar sehat nggih Pak Basuki. Nggih. Posisi
3: alhamdulillah. Semua ora gabungan ten jenengan kula. Ten pundi sampean?
1: Lho, kula sakniki arang-arang beredar.
3: Oh, ngoten ndak. Dari anu jam terbangnya anu nggih diganti ngoten nanti. Dari arek-arek guru jam terbangnya ya jam tayang iki padha lho, Cak.
1: Sing penting padha sehate, padha berkah barokah
3: nggih Cak Basuki. Nggih. Nggih senenge wong wangel, Mbak. Babur nggih.
1: Nggih. Ya
3: susah wong iki.
1: Nek sama
3: kan nyeneng no wong ini kau iyo.
1: Nek dalan iku nek menuju enak aku jaring gerukal gerukal dhisik ngono lo.
3: Terus di aspal sali.
1: Kau nek sekolah aspal kan halus. Gini lagune napa monggo?
3: Air mata darah.
1: Air mata darah, lihatlah kayak loro tenan.
3: Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi aku selak. Napa?
1: Rita.
3: Romai Rama sih.
1: Oh, Romai Rama.
3: Inggih, ya setan Romai Rama.
1: Romai ya, Pak?
3: Inggih.
1: Oh, inggih.
3: Inggih. Inggih, salame nego Cak Sol.
1: Nggih.
3: Mas Ali, enten Pak Parno sing wonten Pipi Legi, selamat sore Pak. Nggih, Pak Jono. Terus enten malih niki sinten? Mbak Rahma.
1: Nggih.
3: Sianten Mali, Ning Siti pun semuanya saja nih Mbak Pur nggih. Salam sehat. Nggih. Mbak Pur selamat bertugas kalau pulang hati-hati. Matur suwun Mbak Pur, tak tunggu lagu nih. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo kita lajengaken nggih midhangetaken lagunipun. Nah niki wonten Nurdin Yaseng nggih. Monggo sugeng midhangetaken.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai mumet. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luweh lega. Sing penting saiki cak nih, tetep melaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpul no tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya rek, sakwise iki isih ono dino-dino sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

0: Kak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, monggo kita lajengaken Cak Ning tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Halo Sugeng Sonten, monggo.
2: Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, bahkan semakin dalam luka yang ku

0: Assalamualaikum Mbak Bur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandas Evita Malang nggih.
0: Betul.
1: Nggih. Monggo. Ya,
0: kembali ya pertama buat Abah Parno.
1: Nggih, siap.
0: Terus ada Cak Mol, terus ada Cak Solikin Delosor, Mama Priki, Cak Askom.
1: Nggih.
0: Terus Cak itu yang di Madura semuanya. Cak Irsat dan Neng Jalba dan Bunda Dian. Dan tadi ada Cak Usin ya, Cak Usin dan Ning Rama.
1: Enggak
0: lupa Ning Siti.
1: Siap.
0: Mbak Pur.
1: Dalem Bang Kobar.
0: Matur nuwun, thank you so much.
1: Sami-sami thank you juga. Nggih, matur nuwun kagem Bang Kobar nggih, sehat selalu engkang cemondo teng Mojosari. Halo Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Halo. Goyang Dangdut.
1: Lekat
2: tenan. Assalamualaikum Neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sae.
2: Alhamdulillah.
1: Balik-balik
2: terpunti.
1: Monggo, lagu apa?
2: Habis gelap tepi terang.
1: Dari?
2: Bentar. Dari Evita Mala bisa.
1: Yeah.
2: Ada Neng?
1: Sebentar. Evi. Habis gelap terbit terang.
2: Iya.
1: Nggih, ini adanya Nur Halimah.
2: Ya wis itu aja enggak apa-apa.
1: Nggih, monggo buat siapa?
2: Selamat sorenya barusan turun. Cak Kobar. Cak Toto, Cak Askom. Terus Neng Rahma. Cak Husen.
1: Nggih.
2: Neng Ella, Neng Dian.
1: Siap.
2: Neng Siti. Bang Hafid. Terus apa lagi ya? Semuanya aja Neng, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Amin.
2: Salam sungkem.
1: Nggih, matur
2: nuwun. Spesial yang punya mendambak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Pur, mat aktivitas kalau belum hati-hati lagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Monggo lewat telepone Prompat. Halo Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Halo Sugeng Santen Goyang Dangdut.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kangen
1: saestu. Nggih, monggo. Lagunipun langsung mawon. Nggih, sehat alhamdulillah.
3: Lagune Pintu Tobat Neng dari Ida Laila.
1: Pintu Tobat Ida Laila, nggih. Kagem sinten?
3: Salame kangge samudaya niki mawon. Kagem Neng Pur sehat selalu nggih.
1: Nggih, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Langsung mawon kita midhangetaken lagunipun nggih Cak Ning. Sekedap niki wonten kandhas saking Evi Tamala.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, monggo ampun meh terakhir ngaten nggih Cak Ning, kantun kalih penelpon malih, monggo kula makantun caket muter kalih lagu nggih Cak Ning. Nggih, niki wonten ingkang sampun gabung tenggene telepone Pro 4. Nggih. Halo, sugeng santen.
2: Waalaikumsalam.
1: Pancen nyoto, langsung lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Acong jadi Amir.
1: Acong jadi Amir, monggo kangge sinten Budian?
2: Kagem sedua ya kemawon, kagem mukur, kagem nyai tugas, mana gondor atas atas matur suwun.
1: Inge, sami sami. Lanjut monggo, kalau wau wonten Pak Aslan Kumis, inge. Monggo Pak Aslan Kumis, Popo Askum, monggo masuk. Inge, halo, sugeng santen.
3: Goyang Dangdut. Sugeng nonton Ningpur Bandari.
1: Ingge.
3: Ningpur Bandari. Nami kang saya niku.
1: Ingge.
3: Monggo. Niku kok kok. Ingge nek nyelengi anakku kudu sing apik.
1: Amin.
3: Ningpur Bandari. Lagune nunut mawon.
1: Oh nderek mawon. Nggih monggo kangge sinten.
3: Nggih. Nggih, saya mawon. Saya mawon Ningpur.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Asrum. Nggih.
3: Dukung sonten, dukung makaryo. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh nggih Cak Ning. Wancine kula pamit undur diri saking adicara Goyang Dandut ngaten nggih Cak Ning. Matur nuwun sanget ingkang sampun gegono. Menika lagu terakhir nggih wonten Acong Jadi Amir kalih mangke langsung brebet teng kene woro-woro jam 5 kepanggih malih teng kene Linggang Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puncak Ning tanggal 20 Mei ben taune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahiri organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Caning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Sakning woro-woro jam 5 sore lumantar Perempat RRI Surabaya. Sakning Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayahe aman. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan, Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan PAE barek lembaga terkait terus ngencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi barek masyarakat.

Nyandak kabar liyane Ocakning, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah sijine nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nang kutha Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yo nyatakno surat edaran iki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang kutha Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin caning sampean setuju taksi sesarangan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancini pun monggo sarang-sarang caning kita minta ngetaken kultum sonten iki sesarangan kalian Ustadz Imanan. Dinten iki damel topik titah manusia sebagai hamba Allah. Sugeng minta ngetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap saat dan setiap waktu adalah atas titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha dan berikhtiar sesuai dengan batas kemampuan kita. Dalam jangka bekerja itu, kita tentu berhubungan satu dengan lainnya. Misalnya pedagang, dengan pembeli, petani dengan petani, nelayan dengan nelayan, karyawan kantor dengan rekanan sekantornya, pemberi jasa dengan orang yang membutuhkan atas jasanya itu, dan lain sebagainya. Karena perhubungan dan pergaulan itu sering kita secara tidak disadari sering terjadi ketimpangan-ketimpangan dan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan lisan maupun kesalahan tindakan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dengan cara kita berdoa di atas, ya, agar kita kembali kepadanya. Adapun doa-doa memohon ampunan dari segala kesalahan yang sudah diperbuat dan mengembalikannya semua nikmat yang kita terima itu atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada doa seperti ini dari Abu Ayyub Al-Ansari itu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, maka akan diampuni, ya, siapapun. Orang-orang tersebut sama dengan telah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Manusia ini mempunyai perasaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedudukan yang paling agung adalah ketakwaannya. Nah, kita sebagai hamba Allah mempunyai keinginan sama dengan membebaskan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita masing-masing kadang-kadang lupa, tidak sengaja itu, ya. Oleh karena itu, ajaran kita Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, supaya bahwa apa yang kita lakukan kita pasrahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak kuasa untuk menentukan segala-galanya. Yang menentukan segala-galanya adalah yang punya hak secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha itu, kemudian bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia, karena manusia memang adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Demikian renungan kali ini. Saya Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya menyampaikan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Ning, sampai sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam gangsal langkung 21 menit, wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do damage. Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sini? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore loh. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning woro-woro jam 6 sore lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning ono sekitar 1900 selawe pelajar SD, SMP, lan SMA ning Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota utawa Popkot siji tahun 2016 sing digelar 18-26 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit-bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan literasi iki jare Kofifa dibutuhno kolaborasi sing intens ing antarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Ning iku mau yo rek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 7 bengi.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sabar gitu, sabar ya.
1: Terus tak tompol lah sisok kulit.
2: Janing nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur anjene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Janing. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuh waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Caning.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol, berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018, diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko, lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia? Ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the bass.

Cak Ning sedaya sampean taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Taksih sesarengan kalian kula ning Purbandari ngaten nggih ngancani Cak Ning sedaya ngantos mangke jam 8 dalu ngaten Cak Ning nggih. Acara kita sikek sawetawis Cak Ning sak menika sampun jam 6 langkung 3:30 menit. Wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir dan tak ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Nggih, Cak Ning sampun mepet jam 7. Cak Ning wancine kita pepisahan saking adicara Linggang Surabaya. Maturun sedayanipun nggih Cak Ning. Sedaya informasi tentang pesta bola, jelang pesta bola, ugi wonten ugi trivia dolanan bal-balan menjelang Piala Dunia ngeten nggih Cak Ning. Sampun kita aturaken maturun sanget. Mangke kepanggih jam 7 sak sampunipun menika nggih layang kangen lumantar perempat RRI Surabaya. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Saning waro-waro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning Pemkot Surabaya ngejak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing mulai awal Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyati nyatakno, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas, termasuk sektor ekonomi digital. Apa maneh sensus ekonomi iki, Cak Ning, berdampak positif, gawe ngembangno potensi perekonomian daerah.

Alih nangkap Riani Ojakning, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses barek masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan ngoptimalno penerimaan daerah. Nengi kemau yorek woro-woro jam pitu bengi iki. Aku ning Purbandari ngucap pake matur suun. Nedon trimo kanggo sampean kabeh.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sakni, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: Sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, panggih malih tengah dicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Cak Ning, mugi-mugi sedaya taksih semangat ngoten nggih kangge sampean ingkang sampun teng dalem. Nggih, sugeng leyeh-leyeh, asuh salira, ugi bercengkrama sesarengan kalian keluarga tercinta ngoten nggih Cak Ning. Nggih, kaking panjenengan ingkang dereng salat isya ndak monggo Cak Ning ben ora kebengen Cak Ning kok malah selak kedisi an ngantuk mantun ngoten kedisian bubuk nah nglilin-lilir wis jam 2 ngoten nggih Cak Ning. Nggih wonten ingkang mlebet menika halo sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen.
1: Alhamdulillah.
2: Kangen.
1: Pol-polan pokoke.
2: Nggih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ning Siti.
2: Mandeken ning rumahku.
1: Heeh, ning pasuruan.
2: Udah apa jarene aku?
1: Heeh. Apa jare sing ngecat Lombok? Nggih, sehat selalu nggih ning Siti.
2: Sampeyan sehat.
1: Alhamdulillah sedaya sami sehat.
2: Kan kok suwe ya gak kerung suarane.
1: Nggih. Kula seminggu ping kalih tenggene depat kalih wayahe jam kantor ngaten. Nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sami sehat, terhibur terus ngaten nggih ning Siti nggih.
2: Amin. Semoga apa namanya doa api-api balik
1: nang purwian. Amin nggih matur nuwun ning Siti.
2: Apa nggih klinci ucule kok wis diwut.
1: Nggih sampun iki enten ndi-ndi lumut kersa.
2: Ya wis ndi-ndi lumut.
1: Oke, kangge sinten monggo ning Siti.
2: Ndi-ndi lumutnya buat Umi Gustia sama Abah Marioto.
1: Nggih.
2: Terus kayak Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, nih lah Cak Edo, ya wes kesemuanya aja ya.
1: Nggih. Matur nuwun. Nggih. Amin.
2: Indi dari DKI nomor W.
1: Oh nggih, terang dikirim malah kali Mas Sandra. Oh. Tak kirim lewat HP Pro 4 nggih. Oh, nomor ning Siti wonten teng HP Pro 4?
2: Ono.
1: Oh nggih.
2: Ono.
1: Nggih.
2: Tapi aja SMS mungkin kita HP biasa kok.
1: Oke. Kalau kirim terus kalau telepon ngaten nggih.
2: Kayak nanti Chandra.
1: Oh nggih, siap.
2: Oke.
1: Nggih. Sami-sami ning Siti. Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salajengipun wingking ning Siti monggo kala wau wonten Bapak Parno nggih. Lah menika sampun kedusel kalian Cak Kolis menika. Halo sugeng dalu.
3: Kedusel gak enak.
1: Kedusel ya. Kangen
3: tenan.
1: Ketayal-ketayal jare Cak Sandra ngono lho. Mosok yaene kok ya ketayal-ketayal to ya.
3: Kejungkel-jungkel.
1: Ya napa kabare Cak Kali?
3: Sugeng dalu ning Pur.
1: Sugeng dalu. Sampeyan
3: ndi ae gak tau. Cuap-cuap.
1: Aku ya nang kene to, Cak. Aku ya nek cuap-cuap ku awan, Cak, saiki, Cak. Waya cuap-cuap ku awan. Dengar enggak bengi, Mang? Iki mah bengi soal awan mawon nek rekaman ludruk dadi aku geser ijel karo ning
3: ana. Iya, ketok pancen sampean sing biyane nang ngarepe balai kota kuwi.
1: Sopo?
3: Tak insap.
1: Oh iya, iki mau. Mari iku jampiro.
3: Sampeyan ndeke jarene komene kok ero ae sampeyan.
1: Ah iya, sampean petuke jam 10 apa jam 1? Nek jam 1 wis buyar, Cak. Nek jam 10
3: lagi. Oh, sampeyan tak parani nang kono. Kapan tak parani nang kono nggesek tok ae.
1: Ya wis muga-muga kabeh padha sehat. Bener. Monggo Cak lagune napa? Oh, alhamdulillah sehat, Cak. Semanten ugi sampean yo.
3: Lagune sing nyemek-nyemek enak.
1: Ono iki Sepur Argo Lawu, Cak. Sepur Argo Lawu. Sing iku lho Cak semangat iki Cak lagune.
3: Aku biyane lek Sepur Jenggala ini.
1: Oh, Sepur Jenggala. Apa, ya wes, iki ana gagah tenjang Bu Sulikah nyemek-nyemek gelem ta.
3: Wis mer.
1: Oh iya. Ya wes monggo kangge
3: tenjang. Jenggala 5000 ning Pur teko
1: macet. Ngono iya. Monggo kangge tenjang
3: salam. Monggo ya Pak Parno kula tak Melorot rumin. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Iki kok semayanan to ya. Ah, senengan iki dan menghormati banget. Nggih, matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Kolis ngoten nggih. Nggih, monggo menika sampun minggah malih. Halo Sugeng Dalu, Bapak Parno.
4: Halo yang kangen, yo kangen temenan to ning pun.
1: Nggih, pol-polan saestu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Parno, sehat terus, semangat terus.
4: Alhamdulillah, cuaca kados pundi jalan
1: Pemuda? Cuacane suweger, meger-meger, angine seribit-seribit. Apa meneh niki tenggene ngajenge satpam niku entene bakso jegrek teng mriku. Enak wis suweger anget-anget.
4: Pokoke enten gini jalan Pemuda niku nopo-nopo enten komplit-plit.
1: Bakso nah, saes tegane. Nek iso
4: dijamoni barang,
1: nek iso niku enten bakso jamoni nggih. Lengkap pokoke. Ya nopo karyawane gak sehat-sehat. Rugi.
4: Kula nggih. Powak geleneng.
1: Nah, nah kok pegel?
4: Pegel melarat neng.
1: Walah, lah wong pegel merawat niku, melarat niku. Bek enten jamune sugih to.
4: Long enten neng. Nggih, mangke kula nyuwun pegel melarat nggih.
5: Anak tuwel.
4: Nggih. Pripun Bu Erik ning pur?
1: Pripun Bu Erik?
4: Dalem?
1: Pripun Bu Erik?
4: Ono ajare lak tahu anu apa? Kok tahu lagu pegel melarat oh enten nggih
1: niki lho ngetik kula sampai keliru lho pegel melakar lho
4: pegel melarat ning
1: niki lagu ini Devarina nggih
4: nggih
1: nggih siap kagem sinten monggo Bapak Parno.
4: Engkang nembe mandap niku Cak Kolis kok nggih dengaren niki wau enten sepanjang niku kok nggih melok.
5: Royokan.
4: Royokan layang kangen to niku.
1: Mule dusel.
4: Nggih kagem Cak Wandi, Pak Wajib Hadi, kagem Cak Mulyono, kagem Bang Kobar, ning Siti kala wau nggih.
1: Nggih.
4: Lajeng niki wonten ning Dian ning Iin, Cak Totok Glodak. Wonten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia. Ning Istikoro kagem sedaya kemawon ning nggih.
1: Nggih, siap Bapak Pak.
4: Niki kondur jam 8 niki mengke panjenengan.
1: Nggih, mantun menika nggih.
4: Nggih, ngatos-atos mawi kondur.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Parno Bu Eruk nggih, cuman ndak teng PP legi nggih pun cak ning wancine monggo kita midhangetaken lagu menika wonten Ande-ande Lumut Sugeng midhangetaken.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikin ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: Islam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
0: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
0: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
0: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
0: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
0: Nyenye tun.
2: Intermezzo.

Cak Ning mancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun Cak Ning, matur nuwun ingkang sampun gegono tengene acara layang kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Mangke tengene Depat Dalu, Depat Sekawan ngaten nggih Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Wahyu ngaten nggih Cak Ning. Nggih pun Cak Ning pun dilewataken mangke wonten Macopat kalian wonten ugi Ludruk RRI Surabaya. Wusana kula perbandari mohon undur diri nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu Caning, ya apa kabaripun? Podo sehat sedoyo nggih. Dalu niki sambil menemani Caning yang lagi beristirahat ada saya Ane Riangga sing bakalan ngancani sampean Caning yo. Sampai jam piro? Ya kurang lebihne sampai buyare prupapat iki bengi iki Caning yo. Aja nang dindi Caning sing pasti mengawali perjumpaan kita di Tanjung Perak malam, yuk monggo kita sami-sami mirengaken drama legenda Cak Ning judule Bambang Durjono seri kepitu Cak Ning. Kaya apa ceritane? Yuk langsung digaskan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri pitu. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
3: Kang.
4: He.
3: Ya apa iki? Sampeyan ngomongine gendoke ya apa iki?
4: Lah, dibujo arek sakmene iki, mesti kudu dibujo, dirayu.
3: Sampeyan wis
4: isone gelem ya apa?
3: Sampeyan ketok wis sago lho.
4: Ya.
3: Nyanggupi.
4: Sampeyan ngerti dhewe to. Nek aku nyarujuki nek Kang Barenjan iku ngelamar kekayi, nah, wis tak iyani.
3: Nah iku berarti nah, iku tanggung jawab sampean lho
4: kan. Saiki sing paling cidek karo biyunge kan mesti ini. Sing cidek karo kayi kan biyunge.
3: Ini lho kan, nek karo aku gak koyo karo sampean, ono wedine kan.
4: Wis ngene, rayu dhisik, bujuk dhisik, mengko tak tambahane.
3: Wis nah, ora sampean sing oh, anu sing tanggung jawab kan.
4: Iya.
3: Wis tak celuke bocah.
4: Ya celuk, celuk.
3: Nduk. Gendok
5: dalam biong.
3: Oh,
4: kok?
3: Halah.
4: CJ pola tani CJ. Ya pola tani CJ londo kue yang apa?
3: Ayo kang ambek ilustran.
5: Ono apa pripun to bapa? Bapa
3: ambek mengkat mengkat iki
4: lho. Ngene londo.
5: Tiwonge.
4: Kekayi iki wis cukup umure. Kowe iki 21 londo. Lalu kertahun wis wayahe omah-omah ngono lho.
5: Nggih, Bapa, kula niku ngertos. Niki sing dadi sumberi perkara niku.
4: Napa?
5: Kula niki dereng tepang tiange kaya napa? Watak-wateke kaya napa? Terus dhek niku sabar napa mboten? Lah mengke nek kereng kula bedino diketahi
4: mboten purun
5: napa, Bapa?
4: Nek jare wong tuwa-tuwa ku wong tresna iku jalaran teko kulino. Ya, kapan-kapan ku kekayi tak jak sowan nak gone Kakang Barenjono. Ya jalani mertuamu. Kowe cek ngerti sopo sejatine Bambang Durjono iku ngono lho.
5: Lah mengke nek ngapusi pripun popo?
3: Wis tandra
5: ora ketemu Mano pisanan mengke api ya. Sabar nek tibake kereng pripun popo?
3: Nah, wis manut so karo bapamu manut nak
4: ya. Kan tak jodokno karo.
5: Mboten umur 21 lah bapak, umur selawe, umur 28 ngoten lho. Biyo.
3: Mengko
4: anggepane tangga teparo. Koyoke putrane
3: Kakang Barenjono
5: mboten payu rabi kaset,
4: mboten nah. Kaya putrane kok ora rabi ngono ya. Wis gak apa-apa ta nduk nurut nduk penak-penak.
5: Biyong.
4: Kakang Barenjono karo Kadarsi iku sedulurku tunggal weguran nalika semono. Aku sing ngerti atene ngono lho nduk. Lah niki kapane si Barenjono iku nglamar silam ketepaan isok kono nganggo nyambung pos seduluran salawase.
3: Nah ngono lho nak. Manut ya nduk ya.
5: Manut. Niku rak sing tiang sepuhe. Sing anak ini kiku lo kali niku sinten niku
4: Bambang Durjono.
5: Nah kali Kakang Bambang niku dereng nate 12 lho bopo.
3: Sik tanduk. Iya ngambek bopomu biyen ya ngono.
5: Iki dijodokne ngono.
4: Ya iya. Ya ngubeni iki babar pisan gak kenal karo bopo iki.
5: Tapi nak tepak padha apike, padha sabare. Lah mengkene mboten sabar pripun?
4: Mula mengko lek dijajake tanduk. Mengko dijajake kekayi sepiro kesabarane Kakang Bambang Durjoniku.
5: Niki kudu gelem ta, Biyung? Wis.
4: Ya wis
3: manut ae, manut mbek popomu lho.
5: Ah, nggih pun, Bapa.
4: Bapa wis kadhe ngomong iya.
5: Nggih, Bapa, nggih. Kekayi nurut kali Bapa, kali Biyung. Tapi mengke nek enten apa-apane kula mungkin maturnya nggih kali bapak kali biyung lho nggih.
4: Ora ana critane wong tuwa iki njlomprongno anak, Nduk. Wong tuwa iki kepengin mulyakno anak.
5: Lha apa malah wonten niku bapak? Menjing nek umpun gadah bojo niku terus dibetah bojone. Lah wong bapak mbek biyung kali.
4: Ya wis wayahe nek kekayi iki pisah karo bapak biyung wis wayahe lho, Nak.
5: Kula. Kula teng mriki mawon nggih, Biyung. Kula benjing teng mriki mawon.
3: Lho, ya apa jare?
4: Kakang
5: Bambang nggih teng mriki mawon.
3: Wis apa jare kakangmu sesuk ngono lho. Manut.
5: Mengke nek Kakang Bambang niku teng mriki, kekayi niki lak tetep celak kali bapa kali Biyung. Dadi mengke nek kekayi dinapak-napakno kali Kakang Bambang, enten bapa kali Biyung.
4: Ngono ya ora apa-apa, sing penting kowe sanggup ya.
3: Samu gelem barang ya, itu dirembuk dhisik ngono.
4: Gelem?
5: Nggih.
4: Wah, nggih. Anakku sing ayu dhewe, Nduk. Gelem ya.
3: Nggih. Ya wis nek ngono.
5: Nggih, Biyung.

0: ni.
1: Awakmu opo gak ngerti sakwise bapak marek biyung budal ngelamarno Bambang Durjono ya wong kaya aku.
0: Ngertos niku numaknya nan wong loro nggawa sitok-sitok.
1: Numpak jaran nggawa jaran dhewe-dhewe ngono ta?
0: Sitok-sitok.
1: Lah iya ngok to ngok. Maksudku bapak marek biyung iku nggawa jaran dhewe-dhewe.
0: Sitok-sitok.
1: Waduh ya opo rek. Duwe batur siji nek dijak ngomong sak liyane gak nyambung barek opo sing tak omongno. Tongok.
0: Nggih.
1: Yo, aku nganut barek omonganmu nek bapak barek biyung iku nggawa jaran sitok-sitok. Ngono ta karep.
0: Mamake sampean numak jaran sitok.
1: Terus
0: miyunge numak jaran sino.
1: Lah ya iku jenenge numpak jaran dewi-dewi. Kon kae yen mesti ngerintangi apa sing dadi karepku.
0: Nabi mlangune niku nyenyer.
1: Jejer.
0: Nyenyer.
1: Ya wis sak enake lambemu. Saiki ngene, Dongok. Sarene awakmu wis ngerteni nek bapak mbarek biyung iku budal ngelamarno Bambang Durjono ya wong kaya aku. Iki aku takon bare awak. Kira-kira bapak iku ngelamar nang nggone desa ndi?
0: Nesone niku nek mboten salah niru.
1: Hah?
0: Nek mboten salah niru.
1: Sik talah. Omonganmu iku nek gak salah liru. Iku ya apa sih maksudmu kon?
0: Anu kula dhewe bingung.
1: Nek gak salah ya bener ngono lho ngok to ngok.
0: Maksudne ngoten.
1: Lah, nek gak salah keliru ya mesti ae, mesti salah ae ambek keliru. Ngono lho.
0: Pokoke niku minus. Munggah. Menggok nangen.
1: Terus
0: menggok ngimo.
1: Ngok to ngok. Menggok iku nek gak ngiwo ya mesti nengen. Nek gak nengen ya mesti ngiwo.
0: Nyok-nyok.
1: Cocok.
0: Nggih.
1: Apa?
0: Nyok-nyok.
1: Kok iso nyocot iku lho.
0: Nyok-nyok.
1: Nyok. Cok.
0: Nyok.
1: Nah, cocok.
0: Nyok-nyok.
1: Lho. Ya apa anggetmu kok niku nggawa geni ya?
0: Angel. Kula sampean sang-sang ini kok disonggrok mudune kali nyang.
1: Mangkane. Tapi aku ya wis rumangsa seneng duwe batur sing jenenge Dongok senajano tak piloro sing kaya apa ae sik tetep setia bekti barek juragane ya wong kaya aku.
0: Mulo nyanyi ngene mamak sampean. Ngene miyung sampean. Mau pengen nurut. Nurut. Nurut.
1: Kongkon nurut apa sing dadi kekarepanku ngono.
0: Mboten.
1: Lah terus
0: nurut Mama sampean ngene bingung.
1: Oh.
0: Nek sampean milu, niku pengen ngene no.
1: Oh, nek tumindakku keliru, awakmu wajib ngilingno aku, ngono ta?
0: Nggih.
1: Kepinteren kon timbang aku. Hah? Kepinteren kon timbang aku.
0: Aduh, mimis ngono. Aduh.
1: Wes gak iso.
0: Aduh.
1: Oh, niki ngetutno aku kudu nganut apa sing dadi kekarepanku. Ola apa kon nganut marek bapak marek biyung iki.
0: Loh, sampean dening lahir niku kula pun nang daerah mriki kula ditemu bapak sampean.
1: Lah mula sangka iku, sak durunge ana aku kan wis ana awakmu. Hah? Lah wis ngerti ya apa watak-wateke Bambang Durjono wong kaya aku.
0: Nggih.
1: Lah iya.
0: Bapak sampean anu ngelamar niku nang gone pentol menika lho.
1: Nanti?
0: Pentol.
1: Pentol iku
0: ndi? Aduh. Apa to? Aduh.
1: Nek sing tak rungokno, bapakku ngelamar nang gone Sabto Pratolo.
0: Bener.
1: Bener ya apa sih? Bener.
0: Nih.
1: Ah. Aku isu-isu kok tambah abang kupingku ngrungokno omonganmu.
0: Aduh, mohon Mas. Amun ngomong mengenai amang.
1: Eh, Dongok.
0: Nih.
1: Sarane bapak iki dintenteni sampai yah mene durung ketok jebus ya apa kabar kausanane bapak marek biyung iki. Wis saiki awakmu aja wedi kangelan, aku njaluk keringetmu sak tetes.
0: Aduh adem-adem.
1: Kok aduh ya apa maksudmu kan?
0: Adem-adem itu buat menu keringet nih.
1: Waduh dongok dongok. Kon iki kena diarani wong wis mambu lemah, ngerti ya? Kok isok gak ngerti paribasan? Aku njaluk keringetmu sak tetes kok aku iki njaluk keringetmu ngono enggak? Njaluk parigawemu. Ngono lho.
0: Parine pun panen nih Mas.
1: Wis, olah apa mblakrak nang pari-pari. Saiki ngene. Ayo. Tutno lakune Bambang Durjono. Ayo digoleki nok ndi papan panggonane Bapak Barik Biung.
0: Namanya numak nyaran.
1: Lah terus
0: kula mlaku.
1: Numpak nok gone mburiku kene.
0: Anu, menyan mani.
1: Wes aja kesuwen. Ayo mun. Numpak mburiku. Yat, yat, yo.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur medura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu caning kepanggil male karo aku Ning Anerianga caning sariki wancine kita bakalan menuju ke Mocopat caning barek Cak Alfaris Ki Alfaris caning. Dadi langsung mawon kita mirengaken Mocopate bareng Cak Alfaris. Ya wis lek ora caning sugeng midhangetaken.

Pangeran Kang Moho Suci, linuhurno asmanipun, langgenging selami, lami. Duh-duh mustikaning ayom, mugi anggung tinepihna ing bebendu pengayun ayuning dasih rumantahna sih kang agung kuning katentreman yekti kabegjan ingkang sejatos moho mulya pangung senten treming kalbu tu ing sagung budi suci midanget no atur sujud menyuwun kawula dasi muhung anggung ayem ayom rayu sagung tumati kelajengaken kidung pambuka.

0: Bau cangkrimane bedekane gajah, Mbak Ana.
1: Pinjeh.
0: Matur nuwun sugeng dalu rahayu.
1: Rahayu Neng Susetyo, matur nuwun. Nah, Cak Faris niku mau Neng Setyo sampun lebet, Cak Faris.
2: Nggih. Mbok pilih lajengipun Pak Parno kalau wingi sampun oner, monggo.
1: Nggih.
2: Mbok pilih mlebet Bunda Iin. Monggo menikmati melebet. Dangu buat pembangkian kalian yang aneh.
1: Tunggu
2: ya orang jamu.
1: Jamu kodong telo.
2: Jamu.
1: Nje. Terus lanjutannya nopo?
2: Nek gak suwi ojok jamu.
1: Oh, nek gak suwi ojok jamu. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Iya, iya, iya, iya.
2: Santai mawon.
1: Inje. Nah, Cak Faris saniki enten teng pundi Cak Faris daerah pundi?
2: Daerah pundi nggih, Indonesia Jawa Timur.
1: Wala nggih, enten teng Jawa Timur nggih. Nah, Cak Ning dalu niki Cak Faris niki boten apa langsung rawuh teng studio tapi mergo Cak Faris lagi ada kegiatan di luar sana sehingga nih saat ini Cak Faris terhubung melalui line telepon. Nah, mumpung Cak Faris nyempet-nyempet no ya waktu gawe ngancani sampean tetembangan bocopat teng mriki, monggo sampean saged mlebet melalui telepon WA nggih 0806 02 11 11 968 jane ya. Dadi nggih monggo mlebet nggih. Nah, sambil menunggu Cak Alfaris, kita gimana kalau dengerin gending dulu ya Cak Alfaris?
2: Nggih, monggo mengki kalian nunggu napa niku ingkang badhe kekono, semoga saged sambetan.
1: Nggih.
2: Saged wonten WA 04 0896 02 11 11 968.
1: Injih. Nggih.
2: Nek dengit mun kalau wing kan wonten sing nyuwun pirsa napa niku bab montor wedo. Tanglet ingkang leres menika maling Ardo napa maling Arto. Ingkang leres menika maling Ardo. Ardo nggih sanes Arto. Nawi maling Arto, Arto ni sinten sing dimaling. Ardo itu mempunyai arti yaitu maling yang hasratnya besar. Pramila liriki pun ana kidung rumakso ing wengi teko hayu luputo ing loro luputo pilai kabeh. Cim setan tetan purun paneluhan tenung tan wani miwa penggawe olo gunaning wong luput. Geni atemahan tirto aniki maling Ardo tan ono ngarah mring mami tujuh kuno pansirno. Terus kang leres maling Ardo senes Arto gini Arto mal tinggi maling Arto ne sinten lajeng nyon pirsa kalau wingi bahkan podo kaping tigo pakupakan ning warak sekalir natian argo miang segoro alas pemahan rahayu mangke rumien kalau nyekarakan meniko pakupakan ning warak sekalir natian arco miang segoro asat pemahan rahayu mangke. Nah niku keliru pramilo kalau leresaken sak meniko argo meniko gunung segoro menika nggih segoro tai samudra alas nggih alas dados sedaya sami mangki rahayu menawi arca menika reca nek segoro nggih segoro nek aset menika telas tawi sat mboten enten banyune dados mboten teman rahayu dados sak menika sampun diowahi ingkang leres kados pundi nggih menika pakupaan ning warak sekalir natian argo yang segoro alas dados sak menika mulai dipun perbaiki pundi ingkang salah pundi ingkang leres sawit kula menika menampung siapapun yang mempunyai pendapat utawi mengkritik saya sebagai narasumber moncopat silakan yang salah yang mana, saya teliti dulu. Kalau saya memang salah, saya mengaku salah dan akan saya benarkan. Jadi yang salah sudah saya benarkan sekarang. Insya Allah, hati-hati akan selanjutnya akan saya hati-hati dan tidak akan terulang lagi. Awit, wonten pepatah menika nggih, al insanu mahalul koto. Menungso menika gak ono sing sempurna. Menungso menika kedunungan luput lan ngali dados tetep panggone wong salah ngaten. Monggo salah dipun mangke Kang Pati. Sekono ketelpon wonten di 0896 02 111 968.
1: Inje leres. Kita mirengaken gending rumiyin je.
2: Monggo monggo.
1: Stand by dulu Cak Alfaris, jangan kemana-mana.

0: Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dari tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Oke, Cak Ning, saiki bali maneh mare Cak Alfaris, kita sapa kembali. Cak Alfaris masih di situ, Cak Alfaris? Inje. Angge. Enten tetembangan sing badhe dilantunkan.
2: Lanjut sampai topik nanti.
1: Inje. Siap, monggo.
2: Inom pulang reh kalau ini wonten ingkang nyuwun tipun nambali malih nggih laturaken sampeke kang wus utama tan ngendak gunaning jalmi ami kuno ing aguna sak solahe kudu pati pintere tenalingi putuning di noko ngayun pamriteninno mring padha padaning jalmi suka bunga den ino sa padha padha ambekik wong kang bos utama watake wong sing wis mencapai keutamaan kasampurnan ingkang sampun sepuh ingkang sampun tuwa sampun sepuh tan ngendak gunaning jalmi tidak akan mengganggu nggih, tidak akan mengganggu kepandaian orang lain kami kuno ing aguno sak solai kudu hati berguna dalam kepandaiannya kepinterane nah yang tau wis sepuh kudu berguna yen wis rumongso pinter pintere tenalingi putuning dinoko ngayun kudune pintere ditutupi putune didekek ana ing ngarep ditoko ing ngayun pamriyeteninno mring padha padaning jalmi suka bunga den ino sak padha padha supaya diilokno ta dihinakan sak padaning menungso urip lan seneng isine mung seneng yen dinyek karo sak padaning wong urip sak punika sampun kula aturaken kalau wau sinom nggih sak punika kita badhe ngaturaken ing menika topik kiaran ing dalu punika Serat Centini jilid setunggal nggih. Sultan Agung Hanyokro Kusumo utusan Ki Alap-Alap supados animbali inggih menika Pangeran Pekik kang wonten Surabaya sowan dateng negari Mataram menika. Sampun ngancik sekar gambuh. Wis lepas lampahipun Alap-Alap prapteng sureng kewo laju maring ngarempah dukur reki laju maring ngara rempah dukuh nireki Pangeran Pekik kupo-kupo amatuk cara keng katong dukuh menika pedukuan utawi cor sak menika dusun ye. Dusun kalau desa menika benten tapi beda boten sami. Wis ingan caran lungguh Pangeran Pekik awacana arum paman ulun atur pambagya basuki Alap-Alap matur nuwun dawuh kentimbalan katong kupuh risang Pangeran Pekik ing Surabaya nedya nggih menika paring pakurmatan dumateng tumenggung Ki Alap-Alap tumenggung tawi nggih menika utusanipun Sultan Agung Hanyokro Kusumo awit Ki Alap-Alap menika senopati ing Mataram nggih utusan panglima perang menembutan lepat nggih jeng Pangeran sowan ulun pan ing utus Rakanto Sang Prabu Gusti Kanjeng Sultan Agung ing mentawis maringaken kang pangestu mring andika sakaloron jeng Pangeran matur nuwun sasampuning maringken pangestu dawuh nata paduka dipun timbali sagarwa putra yang watu ulun ingkang kinen boyong jeng Pangeran aturipun aduh paman kamayangan tuhu dejeng sultan kerso nyaruwe wong pekir inopopo aneng duko datan supeno sejingklong tan suwolo rageng sun katyang ninggang sareh neng laut ing sakarso jeng sultan ulun umiring anetyo sawaleng kayun lumuntur dawuhing katong kitu menggung duk ngrungu ing ature manis amlas ayun angresing tias ya umatur ing sang peke pilih maring kensang atakus binjing-injing lajeng bodol bodol menika cara sak ngertos kula nggih bodolan menika berangkat utawi toto-toto berangkat terus binjing-injing lajeng bodol besok pagi baru berangkat jeng Pangeran wacana rum sekelangkung prayogi manenggung ulun lajeng jeng toto-toto sapuniki paman sakanco sadarum prayogi rereh ning pondo rereh menika istirahat utawi nek wonten sing mastani direh-reh menika dirayu nek rereh menika kadosipun nggih menawi wonten lepat menika istirahat jeng Pangeran Kyo adawuh marang garwo sakluarganeku kinen samyo pradandosan sedayane iki yun sumiweng mring mentarum ribut samyo dandos Pangeran Pekik ing Surabaya sigra dawuh dumateng garwa sakeluarga kinen samyo pradandosan sedayane iki sami dandan-dandan karena atau make up dan pakai pakaian yang bagus karena mau suwito utawi sowan dateng Mataram. Ki alap-alap kupu nuding wadu nimbali tumenggung Surabaya ki sepanjang kang wawangi pandangu anul yorawuh ki sepanjang dawuh katong jeng pangeran sowanipun mring mentaram didal sesuk-esuk jeng andika sakwadya kinen miring serta rumeksa ing pungkur kacekape kula borong ki sepanjang aku po apa rentah bring sekai watu abu sekan sakeh wadyo Surawesi bus mirantos dayaneku enjingin nulyo abodol lon-lonan lampai pon ing lamine lampatan winuwus prapteng dusun butuh arereh saratri kanjeng pangeran dul kanjeng pangeran dalu mujung marang ing astana butoh dedakan amanengkung paliling yuang wanciling sir dalu pangeran Pekik miarso swara dumeling ujaring swara sung tuduh lagi Pekik karseng manon ruanto siro besok terpe putu jalutur pinagus amandireng notogung ing tanah Jawi ngereh wadya bajinga agung nanging angalih kedaton nggih kalau wau sampun dipun aturaken pilih dipun kanthi kalian kis panjang perangkatipun Ki Pangeran Pekik dateng Mataram dateng istirahat wonten ing astana butoh sak daluning ratri lingsir dalu Pangeran Pekik ingkang boten saged nendra boten saged tilem boten saged tidur menika krungu swara dumeling utawi wangsit nggih ujaring swara mekaten Puruhanto sira besuk ngerteno sira besuk darbe putu jalutur binagus amandiring notogung ing tanah Jawi utune Ki Pekik menika benjing dados ratu sing dihormati ning tanah Jawa ngreh wadya bajingah agung nanging angalih kedaton ngaten kados pundi candhakipun benjing kelajengaken rebo candhakipun sapunika katutup kidung Montrowedo kanthi pangajap ingkang nandhang pepeteng mugi Gusti paring ana pepadhang ingkang nandhang bebendu mugi Gusti hang luarana pepundhunipun satemah ruwat jati nirmala ana kidung rumaksa ing wengi tago hayu luputa ing lara luputa pilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tenung tan wani miwa penggawe ala gunaning wong luput geni atmahan tirta maling ardo tan ono ngarah ing mami puju guna pansirna Saking loro pan samyo bali sake omo pan sami mirudo Pelasa se pandulune Saking projo lupot kadyo kapuk tipo ning wesi Saking wisoto wo satu galak lulut Kayu aeng lemah sangar songeng landak Kuaning mong lemah miring Nyang pagi poning merak Paku pak aning warak sekalir nadian argo Miang segoro alas Temahan rahayu mangke Datyo sariro ayu ingi teran prawito dari Rinakso malaikat lan sakung pro rasul Pinayungan ning yuang suksmo Ati adam utek ku bagindo asis pangucapku ya Musa napasing sun nabi salinuwe nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke nabi Dawud swaraku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang itrising rambutku Bagindo Ali kulit wang Abu Bakar ketik daging Umar singgi balung Bagindo Osman Sumsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad Panduluku Rasul Pinayungan Adam Hawa Sampun pepak sekataing poro nabi Datyo sariro tunggal Kelajengaken Raja Kolo Cokro Gimniko sekaripun Giriso Yomaro Jojo Romo Yo Yomaroni Ni Romo Yo Yo silopo polosi yo.

Jättää juttua, tää juttu on jo. Josi on tota, josi jo. Josi on mamma, hosi jo. Taroko päli. Ngoto, kukumo, nyoyo, jodo, polovoso, todo, korocono. Kanti purnaning gimniko kidung suci. Ateges sampun paripurno kiaran waosan mocopat ing dalu punika kula pun Alvaris Wondo Saputra kalian ning Anerliangga nyun pamit saking adicara waosan mocopat ngantos pepanggihan malih benjang rebo candhakipun kanthi wekdal lan gelombang ingkang sami suratira jaining rat lebur dening pangastuti. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning niku mau sampun sampean mirengaken mau copat barek Ki Alfaris. Nah saat niki kita bakalan melaju ke acara selanjutnya, tapi aku masih san kate pamit Cak Ning. Ngapunten ingkang kata mau menawi enten kalepatan lan selanjutnya enten koncoku sih bakalan ngancani sampean. Aku Aneriangga ngucapaken matur nuwun, salam budaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani sugeng dalu saniki wau ijeng anjani sampean kabeh ten Pro 4 RRI Surabaya. Sak menika wau njenengan sampun di kancani kalian ning anak Riangga Ki Faris ngeten nggih. Dek rangkene di Coro Mojopat saniki wau ijeng anjani sampean. Dek rangkene di Coro Cakne gede-gede campur sari. Gendeng campur sari yang pertama Cak Neng tak takane ya iku adalah resepsi. Nah iki adalah impianku Cak Neng. Tapi engko ngenteni calone ya kan.

Ya jane iku mang lagu saking Delista ya, mbare single atau gending campur sari resepsi. Mengko bakal dilanjutke kalian lagu saking Yani Megawati. Nah, tapi sadurunge jane ta informasi no dhisik engko awak dhewe bakal dilanjutke kalian Seran Ludruk bare lakon Serakah Seri Loro Tamat jane nggih. Dadi acara iki pancen Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Lah ngono langsung ae jane tak persembahno lagu utawa gendhing campur sari saking Yani Megawati sing ngancani sampean. Hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara iki engko aku ngancani sampai jam 12 bengi.

0: amin lo truk RRI akeh tanggapane cancap.
1: Alhamdulillah.
0: Oleh pendonga peno, oleh pendongane Cak Sabil, oleh pendongane Cak Pendi, oleh pendongane kanca-kanca kabeh.
1: Lan pendengar setia lo truk RRI.
2: Rongokno kidungane. Gak ono lo truk liyane ngidung koyo ngene.
1: Wo, gak iso.
2: Ini menjelang hari raya kurban. Jadilah mudah-mudahan jadi haji mabrur.
3: Kabeh-kabeh
2: pun artine.
1: Artine apa, Cak?
2: Mabrur itu setelah kita melaksanakan ibadah haji berdampak sosial, mulih tekok kaji bener-bener iso nerapno. Jadi secara kejiwaan itu berbuat baik setelah munggah kaji.
3: Apa yang didapatkan di sana itu ditetapkan.
1: Aku iku mau sik kurang melengkapi.
2: Kurang melengkapi apa mau lengkapi?
1: Ya tak lengkapi.
2: Oh iya,
3: coba lengkapi apa?
1: Setelah haji sampean berbuat baik. Yang jelas setelah pulang haji lebih baik lagi.
2: Iya, baik. Itu lebih tepatnya ngono.
1: Iya, lebih baik.
2: Soalnya dari sak durunge
1: faktane ngene, Cak. Dari ibadahnya, terus dari
2: perbuatan sosialnya.
1: Perbuatan iya, ya sembarang saja lebih apik.
2: Contohnya dulure incapian yang ngono mulai kaji ku ya. Terus aku moro, jeling takai
1: kok. Oh iya Cak. Iya, sampean malah digawani sarung ngono.
2: Nah, iya berkah aku ngomong haji mabrur atine ngene-ngene.
1: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya dibebasno utangku.
1: Ya. Iya. Ya berkah sampean ambek demen-demen canong.
2: Ya, apa bener-bener?
1: Iya.
2: Ana tanggoku mana mulai kaji cuma gawe gelar tok, Cak.
3: Iya.
2: Supaya usahane lancar. Usahane apa?

0: predikat haji ku didelok teko cara dia beribadah. Hmm. Misalnya kaya pegawai kantoran.
1: Iya.
0: Di lengan kaji kantor.
1: Nah,
0: iya. Itu ana jenenge dhewe.
1: Oh, apa
0: jenenge? Iku jenenge haji.
2: Haji. Akhirnya melabuh pesawat tanpa diketahui.
1: Ikulah tonggoku
0: iku.
1: Iku
0: haji lah.
1: Iya, tonggoku iku. Sing areng Jombang iku. Iya. Akhirnya dengan kenekatan itu ada orang yang niat baik hati akhirnya
3: dilungokno kaji teman,
1: kaji teman.
2: Ngono apa nunut nang pesawat ning isore
3: ban iku.
0: Sing diomongno tresno. Sing diomongno pesenan. Iku jenenge Haji Abidin.
3: Abidin
0: atas biaya dinas. Jadi kok tonggoku itu Haji Wahyu. Sawai Payu. Sawai Payu terus digelung kaji jenenge Haji Wahyu.
3: Lah penok pian?
0: Aku Haji Mansur.
1: Oh, apa maksudnya?
0: Halamane kena gosur.
3: Jare Haji Soke.
0: Haji Soke yo wong ya.
3: Sokongane wong akeh.
0: Jare kok jare sabil.
2: Sing penting nama itune rek,
1: iya. Iya.
2: Karena sepuk iki ndak usah perlu di pro dan kontrane. Ya, istilah haji sing penting perbuatannya wis ngono lah.
1: Iya, iku kan orang rezeki berangkat haji itu kan kan panggilan. Terus carane atau jalurnya itu kan beda-beda. Ono sing rezekine iso mbuh dodol sawah, mbuh rezekine iku oleh nabung, mbuh rezekine iku macem-macem. Itu kan sebagian dari proses.
0: Betul.
2: Nah, aku pengen luruh sumpah pengen luruh aku.
1: Alhamdulillah.
2: Naik
1: haji.
2: Ngimpi.
1: Tambahan apa yang lima aja mau gratis
2: ya. Kapan ini sumpah kok ngimpi kok.
1: Iya.
0: Jadi pokoknya
3: ngimpi bisa anak kono.
0: Kayak sok mulai. Ada tau, talbiyai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la kalabbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk. La syarika la.
2: Apa itu?
0: La syarika la.
1: Artinya apa itu ya?
0: Engko tak WA ya.
2: Tapi wis iku adopsi teko bahasa Indonesia iku.
1: Kok iso?
0: Baik kok apa?
2: Baik kok. Dados sing baik, dados sing baik.
1: Ya baik iya.
0: Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ngono karepe ku. La baik Allahumma la baik.
3: Tapi yang ngono aja lali peno meneh-meneh nek wis iso keturutan. Lungo kaji nanggone Mekah kono nek mulih ojo lali sedakoe sing kerep masih tonggo-tonggo kabeh ya ngono kudu disedakoe
1: usah sampean elingno
0: insap kok
1: niate yo opo rek
0: insap dilingno
1: sampean ngelingno ngene kuwi sini-sini
0: lho
2: sepurane kancane ya harga dirimu
0: ya sini-sini kancane barang
1: anane ngaku iso lungo kaji iya berkat dulur-dulur dukungan doa kabeh makane aku iso lungo kaji ku yo gak lali yo sampean
3: sabil
1: tak sabil
3: capendi
1: sampean kok tak kei apa iki kalau cak
3: sabil
1: tak kei sarung sajadah terus sampai kopiah
3: lengkap lah pokoknya sandal barang
2: enggak aku mau ikut mas dua aku aku njaluk sepeda motor ae
1: gak om
3: capek njaluk emang di
1: ini gak apa-apa nek sampe njaluk sepeda motor gak apa-apa tak turuti ayo nang dealer gak apa-apa nang dealer tak jalan dealer tak ngon milih langsung
2: tur suwon cak insam
0: bener-bener modal apa siap modal
3: pernah tukar no tayo
1: lu yang tak ngon milih barang wis milih ya wis deal lah iku ana DP 0
3: iya
1: kok jadi cecil deh
3: kok maksudku bae peno jak nang dealer peno kei sepeda motor peno tukok nang sepeda motor tapi sawai lore omah iku kok pokon garap
1: iku ana pamriye lah awak dhewe niat sedekah iku
2: jinah bro
1: iki
3: percaya aku
1: hitung-hitungan ngene iku
2: ngejak nang dealer tok iku wis mah
1: niatan apik
3: tok iku lho.

0: aku. Sing nyicil kan dek.
1: Iki ana rek, ya ngomong tentang sepeda motor ya. Tanggoku ku sepeda motor tapi jenis Vespa.
0: Oh iya, lawas.
1: Lu kaji modelnya kurang Vespane didol.
0: Iya.
1: Nah, jenenge wong ya apa rek, aku guru. Aku mulang ya apa?
0: Iya.
1: Di Vespa tak dol pisan. Karena gua di masjid karo ngono iku jaluk deh. Ya Allah, Vespa ya Allah. Ya Allah, Vespa kula ya Allah. Dilalah lho. Mulai iki lho ana sing ngetri Vespa. Iki temenan iki.
0: Temen asli ya.
1: Iya asli.
2: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Vespa kula ya Allah.
0: Aku kan Vespa.
1: Dadi wis teko kula ngaji jebret terus ana pas sama guru sing ngerti keadaannya wong iku mau dipaksa wis ngaji dadol kendaraan iku mau dikeki wis anyar
0: lha wis tambah anyar
1: iya
2: ana cak pendik toae apa nek kene nek ngarani corong nok ndukure anu toae
1: speaker
2: paling dikrungu wong
1: nindra
2: oleh donga iku lho
0: yo krungu ha wong donga iku hablum minallah hubungan karo Allah ka oleh donga dipamer-pamerno iku
3: yo sampe sing tau pamer gak tau.
0: Tau
3: cuma gawe selebaran deh.
0: Iya. Yo, tar ya Pak Kong ngrewangi donga.
2: Iku apa jenenge?
0: Lho maksudnya nek doa itu semakin banyak pribadi yang mendoakan, itu semakin insyaallah semakin
1: terkabul
0: gitu. Situ bereset situ
1: e situ e. Bahkan kata-kata itu sudah menjadi doa.
0: Lho, bener.
1: Apa sih diomongno ku doa.
0: Makanya hati-hati. Misalnya sing keturutan.
3: Iya, kandhani kok.
2: Sopo?
3: Ayo ndonga supaya tanggapane Ludruk melater terus ya
0: apa. Iya, alhamdulillah ono awak dhewe ngomong masalah tanggapan Ludruk. Ya alhamdulillah ono.
3: Ayo urunan awak dhewe munggahno kaji imsak engko cek ndonga ning kono.
1: Ngene, paling siap aku senan teko ono. Ya Allah Ludruk RRI ya Allah. Ya Allah Ludruk.
3: Sopo? Sopo sing sampean pasare sopo?
1: Ih, arek loro iki budal.
3: 100 tahun dek budal.
2: Terus terang ae nek aku sangune nang Juanda sampe wis tak kandakno penuh. Iya. Wis ono aku.
0: Ya wis ono.
2: Iya, Karim Juanda nang Mekah.
0: Saiki daftar apa durung?
2: Hah?
0: Daftar apa durung?
2: Durung jek rencana.
0: Nek sampean saiki umur piro? Umur piro
2: sekitar?
0: Iki sampean paling gak engko umur 90 tahun paling budal.
2: Budal.
0: Antrine 30 tahun.
3: Ana solusi gak? Ana solusi gampang.
2: Budal nang heret tahun kali. Lambe.
0: Antrine 30 tahun.
3: Iya, gak usah 30 tahun. Daftar dadi babu ning kono.
0: Itu pelanggaran, gak oleh. Nah, ini banyak yang menggunakan visa ini wisata.
1: Bisa perjalanan.
0: Ini ditertibkan, gak boleh ku melanggar dan kena dis kuwi.
3: Ya kemana bisa aku golek penggawean dadi TKI ning kono?
0: Iya.
3: Saulan nae buka kaji ya deh.
0: Yo,
1: boleh.
0: Kan ke Mekah itu kalau gak musim haji ya gak bisa haji.
3: Oh ngono ya.
0: Yo.
2: Ya rencana aku kan
3: melok
2: jalur cepat.
0: Kono lu rembong. Apa? Apa?
2: Rencana aku melok jalur sing cepet iku lho.
0: Apa jenenge? Oh, sing plus.
1: Oh, fulus.
2: ON,
1: fulus.
2: Wah, iku lho. Cak pendek iku lho.
0: Iya. Terus jalur cepat. Nek lobis iku po, jalur cepat.
3: Yang jelas ya, itu ya, sudah diatur oleh negara.
2: Ngomong itu kan putus sih bener Cak Pendik. Ayo Cak Pendik.
1: Si ya.
3: Sudah dibak. Wes entar.
2: Wes dah. Oleh ndedonga kanca-kanca iku mang.
1: Ya, sing penting bersyukur rek. Berapapun yang kita dapat, sak pira donya sing isih dikumpulno lancar gak lancar tanggapane gak iku bersyukur saja dengan memperbanyak bersyukur iku meneh rezekine tiba mburi.
3: Nah, kalau dokti ini pul kumpul nak wis akeh dong.
2: Nah, ini apa karto lo?
1: Contohnya kayak lo druk RRI iki. Sabar.
2: Sabar.
1: Eh, baru setahun ana pisan sabar.
2: Sabar ae lah.
1: Iya, saulan pindah pun telu sabar.
2: Sampai kentean sabar.
1: Pada dagelane gak jenenge sabar. Lagi keren tanggal 11 Juli, Rangkawan Melikur, RRI pentas yang ada dusun Balong Jerambah, ya, dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati Sedekah Bumi. Laporan panitia, iku sing rawon nggone kantor RRI gini, ono Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah, Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, Bendarai Bapak Nuryadi. Seksi kesenian ini Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Nah, seksi perlengkapan ini ono Bapak Suwono BPD, Pak Riamin dan Pak Irfan. Seksi keamanan ini ono Pak Muso, ono Pak MDU, ono Pak Sugianto, ono Pak Sriyono, didukung Linmas Dusun Balung Jerambah, Kecamatan Damayan, Kabupaten Gresik, tumpluk-pluk ngamano Ludruk RRI tanggal 11 Mei.
3: Tanggal piro Cak?
1: 11 Juli.
3: Oh, sing tanggal 6 gak mau umumno. Tanggal 6 bulan Juli. Yo
1: sik rek, diumumno kali.
3: Loh, ono Cak, tanggal 6 bulan 6.
1: Apa yo Cak?
3: Ludruk liyo.
0: Ula opo Cak?
1: Sik, aku tak salam karo Bapak Lurah Matakim nggih. Wonten simo pemahan ajeng bapak pake bumane sonten ngesang di Kupang mugi-mugi kalengal saras ni kanca-kanca kompak pokoke jenengan saged ngriki kanca-kanca manggi jenengan teng Kabupaten Buri
2: lah ojo lali apa cipto
1: ya apa cipto
2: saiki ketoke wis
3: iso dangan dangan
1: wis mugi-mugi waras lah pokoke gampang arek sehat maneh ya aktif ngrungokno maneh ya
3: ndang nambah putu
0: salam yo nang abadi ya kurang apa? Sehat iki yo an bukan cepet sembuh
1: Kaliwaru yo apa Kaliwaru rek Kaliwaru Kaliwaru
2: umum wis umum
1: wis umum Kaliwaru ya
3: wis aku tak salam nang mbokku makku bebekku
2: tanggomu tanggomu lah jok lali semboyane sekali di udara tetap di udara
1: NKRI harga mati
2: perempat RRI suara budaya
1: Surabaya.

0: Neng.
1: Iya, Mbak.
0: Kulo takon nggih. Sampean dadi rondo. Kulo nggih rondo tapi kulo wis tuwek. Terus sampean kok mboten rabi-rabi niku ngenteni napa?
2: Ya gak ngenteni apa-apa, Mbok. Ya wis gak kepin rabi, engko timane rabi wong lanang ya ngono-ngono kuwi. Pak timane engko aku lara ati maneh, lara ati sing kedua kali wis. Papa tak jarno ae.
0: Mumpun kula mek takok tok, soale napa sih? Arek loro niku lho, mosok mboten ngerti sampean.
2: Iya, sakjane yo yo ngerti, ya. Cuma ya wis babar lah. Wong dhek yo seneng nang kene.
0: Nggih. Masih mboten sampean bayari lho gelem.
2: Lah iya gelem lho. Enak sih sampean nak rewangi sih tentang gawe.
0: Lho seneng kula tambah.
2: Lah iya di mana sampean tentang gawe
0: ijen. Tentang ijen. Tegel nggih. Sakniki ana wangi aduh apa iki? Laler ta apa iki? Anu niku seneng kula arek akas. Arek loro akas akas.
2: Iya, apa jenenge? Sing kos-kosan di pinggir kono iku.
0: Ya napa?
2: Kayake wong iku lho ndableng-ndableng. Bayare bulet.
0: Kapan niku dititipaken kula ngoten? Kula kek akan sampean.
2: Iya, iku lak sing pinggir ngarep dhewe iku jeneng anyar iku. Nggih. Nek sing pinggir kono iku
0: pojok niku.
2: Iya, iku ndableng-ndableng. Iya
3: lah. Nuwun. Kon meneh.
0: Monggo.
3: Kon iku lha melok-melok mlebu rene. Iki ngono khusus ruangan kanggo Bu Rifa.
4: Duh, masih aku yo. Gak apa-apa sih.
3: Lah mestine kan aku sing dhisik rene kan yo aku kudune sing dekat mbarek Bu Rifa iki.
4: Malah awakmu ta, Dek. Masih aku yo merasa dekat dengan Bu Rifa.
3: Merasa dekat kalau rene disik sapa?
4: Ya kamu kok disik-disikan.
3: Disikan ya apa saiki?
4: Padane nang gone pom bensin nek disik-disikan antri.
3: Lho ya gak ngono. Soale hatiku di dalam hatiku.
4: Apa?
3: Hanya ada Bu Rifa.
4: Iku tidak hanya di dalam hatiku Bu Rifa itu, dalam jantungku.
3: Wah.
0: Arek loro niki.
3: Ngapunten Bu Rifa.
4: Bu Rifa ngapunten nggih.
0: Nggih,
4: ngapunten. Anu napa?
2: Mbok Ja iki lho rek sing kemecer nyeluk rapi.
4: Lho,
3: sinten?
2: Mbok Ja.
3: Astagfirullah. Sampai niku ya napa sih Bu Rifa? Kula niki kula rewangi udan kautanan panas kepanasan beduk tengah eling sir Bu Rifa. Kula niki tepin tuh King Rio, angen-angen kula niki cuma kepingin ketemu kali sampean tok pokoknya kula niki.
0: Sampean tak ceritani yo, Bu Rifa mari tak takoni.
3: Terus?
0: Sampean niki rondom pun suwe, wong sampean cik nem.
3: Lah.
0: Mboten rabi, arek loro lo ngetek kae.
3: Lho pancen nggih kula niki ya nopo wis mboten ketemu Bu Rifa niki wis ngliyeng kula niki.
0: Aja ngono.
3: Lah terus?
0: Lah sampean iku ya ngoyok ae.
3: Lah mboten ngoyok ya.
0: Alus, alus ngono lho carane.
3: Nah, alus adane glepung ae alus.
0: Lho. Oh, sampean kasar ngono nang Bu Rifa.
4: Lho, kok aja kasar-kasar koyo aku lho. Alus nggih, Mbok Ja nggih.
0: Padha ae.
4: Lho, padha.
3: Bu Rifa.
2: Yo,
3: apa sih? Jane terus pundi sih Bu Rifa? Motok mboten enten kedik-kedik di dalam hati sampean Bu Rifa. Kula niki pun yok-yok nopo. Kula ketok sampean mawon sak bentilem.
4: Wah, Bu Rifa. Hidupku tiada arti tanpa kau ada di sisiku. Hidup ini terasa hampa tanpa kau kupersunting.
2: Aku gila ya bingung sih ngerasa nang loro iku. Mosok ya ono sih kaya wong wedok situk senenge wong nang loro. Apa tak tugel?
3: Wis ya apa?
4: Ditugel.
3: Iya, gak apa-apa lah, aku setuju.
4: Setuju.
3: Ditugel del sing ndukur awakmu.
4: Heeh.
3: Sing nisor aku.
2: Enak ana awakmu.
3: Lho kok enak?
2: Aku kei mangan tok. Ya, prek.
4: Ngeten lho Bu Rifa. Kula niki lak pun nurut kali jenengan sampean perintah mawon tugas resik-resik omah sampean tugas lagi nopo mawon nurut demi sampean ngoten lho. Nggih.
2: Yo, yo apa yo? Aku iki cek gorong totok semono. Sik nguji kesabaran sampean kaya apa? Kesabarane cakusen kaya apa?
0: Mulai
3: ada.
0: Ya, bener toh aku ya ngomong mau.
3: Hei, ngeten Furifa.
4: Ngeten misal
3: ancane sampean niku pun ngendika ngeten. Kayak gak ngomong
4: aku. Oke, ngeten mawon nek pancen jenengan bingung nentokaken kasan kali kusen. Nggih, mboten napa-napa diterima loro-loro.
3: Lah,
4: niki sing kusen awan kula. Kasan sing bengi.
3: Eh, ya apa? Aku bagian resik-resik terus.
4: Apa bagian awan awakmu? Aku bengine.
3: Bengine.
4: Iya.
3: Anu ya ya, gak lapa-lapa lho, turu tok lho.
4: Urusanku sing.
0: Mangkane tak kusen karo tak kasan ya.
3: Nggih.
0: Sembarang ngadepi Bu Rifa iki, sampeyan aja kasar-kasar, aja ngoyok ae ngono.
3: Mboten.
0: Aku mah ngomong apa sih?
3: Lah, nek ngoten nyeten Bu Rifa, kulo nggih mboten apa-apa. Setuju nek ancene sampean iki milih karo-karone, kulo nggih setuju pun mboten apa-apa, kulo nggadah maru pedes niki.
4: Eh, mbek nyambi. Kok pedes kan niku lho?
3: Ala awakmu iku.
4: Iya.
3: Kan rada koyo pedes.
4: Ya awakmu lebih mirip.
2: Aku sakjane yo terhibur.
4: Oh, ngoten
2: iki. Sampeyan ku cak kusen karo cak kasan.
4: Mulai ngerti
2: ana pian niku aku ku sing sedih sumpah. Tapi sak joge ono sampean karo iki nek kene iki paling rame suasana omah iki paling terhibur.
4: Nggih, kula nggih matur suwun nek keberadaanku niku sangat menyenangkan hati sampean. Iki mulai ngrenyeng.
0: Hei, ini tak kasan karo tak kusen.
4: Nggih.
0: Aja lali.
4: Napa?
0: Aku ya bagi ono.
4: Loh, bagi napa?
3: Bagi ono maksudnya ya.
0: Waktu.
3: Loh, bagi waktu
4: oh,
3: terus.
4: Nggih, nek ning ngoten anu napa kula lak bengi. Cak niki napa kusen awan. Bengine awakmu nang gone mbok cah.
3: Ya apa? Ya isa aku keracunan.
0: Keracunan napa?
4: Keracunan lho napa sih?
3: Lah wis kedaluwarsa iku gendang.
0: Lah rumangsamu masih ngene nyambut gaene ya Cik Jos.
4: Niki napa perlu ngepel
3: aku lho, ngepel. Ngapunten Bu Rifa.
4: Nggih.
3: Napa sing saged kula bantu?
2: Iya.
3: Dadi kula niki pun mboten kerepotan ngoten lho.
2: Kos-kosan sing de ku yo.
3: Nggih.
2: Sing de ku sak perono iku wong iku ndabung dablek.
4: Nah,
2: mulet-mulet
3: gak pun urusan kula perkara ngoten.
2: Nggih. Nek isuk semen parani.
3: Nggih. Jeneng Bu Rifa nggih. Ngapunten. Mungkin kula bagian tiyang sing bulet-bulet. Mungkin nek pun kula angsal tagihan niki tiyang bulet-bulet niku, ya napa nek minggu ngajeng niki rekreasi Bu Rifa?
2: Rekreasi nanti.
3: Sampeyan kula niki kan kepingin nyeneng-nyenengaken sampeyan ngoten lho Bu Rifa, teng puncak mriku. Mungkin yen mriku kan
4: puncak. Nggih, mriku. Cek anu kusen mawon budal kiambat. Mriku tanah longsor.
3: Mawon.
4: Anu ngapunten Bu Rifa sing niko kula kali kusen kan nagiten Pak Warno. Lah niko terus di transfer langsung ngoten.
2: Durung.
4: Durung.
3: Wah, berarti esuk dhewe sore menjeng Pak Warno iki.
2: Sampeyan durung.
3: Wah.
2: Yo sekalian, sampeyan parani pisan ya yo apa jelasane.
4: Oh, ngoten nggih.
2: Dene wong ndabung-ndabung ya wis
0: metu.
2: Metu ae wis
3: kosong. Dijengken nosongi griyane ku. Pun ngeten mawon Bu Rifa. Kulo tak budal malih teng mriko kalih kasan iki.
2: Iya.
3: Ngono. Ayo.
4: Iya, saya.
3: Nggih. Loro lho ya.
4: Salim dulu.
2: Salim manggil kilo. Kilo salim karo.
3: Cium jauh. Cium jauh mawon.
2: Iya wis, ya wis.
0: Tok salim sih tok cium jauh. Wis
4: salah kesanmu.
2: Sakmu ngrasakno wong loro iku ya ngono. Njuk dicak guyon.
0: Lah iya.
2: Cak guyon wis seneng kok.
0: Kulo ngerti. Cek kerasan. Ya seneng arek loro.
2: Lah iya, ya wis tetengno mbok-mbok mang.

0: Ya apa, Pak? Ya apa? Sampeyan ini kok lho.
1: Iya ya, sementara ini memang awet enggak usah healing dulu karena aku ya mendesak, Dik. Jadi adik kan kudu ngenteni apa itu? Cacak karo yuk. Jadi ya bagaimana
0: tuh? Apa? Dibayu.
1: Ya payu.
0: Wis payu.
1: Payu.
0: Nah, iki aku wis ana solusi berarti ngono lho.
1: Ya matur suwun, makane aja ngecepret ae lek.
0: Ya gak ngecepret ae lho, kan yo kok ditetek uang lho iki pagi sing durung disepuh.
1: Cuma harapku ngene ya, jadi tetap disupport anake kudu kuliah tamat nek perlu sampai gelar yang dia inginkan apa disupport.
0: Ya harus lah, Pak.
1: Pokoke awak de
0: tapi beres temen ya, Pak ya.
1: Beres ya, alhamdulillah beres. Malah payune iku lebih mahal dari yang aku perkirakan. Sampeyan
0: kira ngono.
1: Njal opo meneh? Njal opo?
0: Wis sak ya wis sak sak mengone lambeku turu tono.
1: Nah, tapi seleramu kan selera yang rokok.
0: Selera apa? Wis selera ngono ya sampeyan yo tetep ae.
1: Bulan madu meneh.
0: Cek sepuan. Iki cek gak sepuan yo, Pak ya. Iki tukokno sing asli opo apa sesekali, Pak.
1: Nah, supaya gak bolak-balik nyepot tak tukokno emas putih. Biasanya kan emas itu kan sing kuning.
0: Aku gak seneng
1: emas putih.
0: Eh? Kok mas putih kok gak seneng gak kaya mas mas sing koning iku.
1: Gak kaya mas warna ya.
0: Lah sampean tak gandoli ya ngono ya.
1: Iya ya wis aja kuwatir.
0: Turu tono tanah papa.
1: Iya pokoknya sampean iso ngimbangi karo keinginanku, ngimbangi karo apa sing tak karepno. Insyaallah adekku sampai kaken-kaken ninen-ninen ngerti tak gak kan?
0: Iya pokok iki, Pak.
1: Ngerti tak gak?
0: Ngerti.
1: Apa?
0: Ngerti nih kok kok mobilku ya digantinya.
1: Kaken-kaken ninen-ninen kok mobil.
0: Oh lah ya malah kok saku tambah diseneni sih papa.
1: Bukan berarti aku nyeneni terus aku ngamuk, enggak sayang mama. Ini bentuk perhatian iki sampe yo kudu ngerti.
0: Lah ya aku ngerti papa nek sampean kate oleh cairan duit iku ngono. Makane tak selakno mobilku ganti terus
1: wis
0: iki ojo sepuan ngene papa. Aku lak izin tetangga sih papa.
1: Perhiasan enggak perlu ditimbang kok langsung dicawuk ngene ya.
0: Anu yo, semeteran ae yo.
1: Dicawuk
0: semeteran ae, Pak.
1: Meter
0: apa?
1: Padane kabel tuh meteran
0: iki dicawuk. Lah timbangane iku gram-graman mending meteran, Pak.
1: Sing tak kangen yo cerewetmu ngene iki, sing aku gare enggak iso lali ambek sampean iku.
0: Nah, wis
1: to. Wis ngene engko ana Caca ambek Yuk mrene.
0: Temen yo, Pak, yo cair temen yo.
1: Wis mama sayang.
0: Wis pangane iki daftare.
1: Sun.
0: Eh, papa, iki daftare, Pak. Iki daftare, Pak.
1: Daftar apa daftar?
0: Daftar ya penjaloanku. Iki lho, setuju nono, Pak.
1: Sak kalep mau listen lek perlu di-list ya.
0: Wes iki pokoke.
1: Kalung sak on.
0: Kandhane meter kok.
1: Oh, meter ya.
0: Sak meter ae, Pak. Cek apik, Pak.
1: Ya tak ganti tampar lah lek meteran.
0: Aja ngono lah, papa. Mesti ngono.
1: Mobil. Kau ni gembira tangeses.
0: Tengok aku, Pak.
2: Guyung siapa nak guyung?
1: Oh Kang, kurang ni.
3: Ya apa? Yang
2: kalau lain ni, susu seneng kamu.
0: Seneng susu apa?
2: Ya susu sapi.
3: Susu sapi.
1: Iki, ani steril tak kaki?
3: Steril.
2: Besak godok.
0: Steril apa steril ni?
1: Merek apa sih? Merek apa sih?
0: Besak usah di merek ras.
2: Asli
3: susu. Aku sih meres dewe gimang.
1: Meres dewe.
3: Dah iyo. Iyo meres dewe gimang.
0: Sing aku ya kandangi kok kan.
3: Iya.
0: Ya wis, tak kono nang mburi sik tak godhoke.
2: Lah lha apa usah godhok
0: wis ta?
1: Pesenno makanan yang Caca ambek Mbak Yuni
3: sing enggak usah, gampang.
1: Sepurane gak kok bermasalah.
3: Wis gak apa-apa. Sik to, tapi sik.
2: Ya apa?
3: Omamu iki ya gede ini ambune dupo yo apa
2: to. Senengane yo ngono kuwi aku.
1: Iya.
3: Kalau sing pengharum ruangan liane dah.
1: Gak perlu tak tutup-tutupi Mbak Yuk. Pancen awan aku kerja lek bengi Mbak Kadupa.
3: Oh.
2: Yo, ben kerjane barokah.
0: Ngono to Mas Pae. Iku gak terpaksa ta. Ana ono dupa sama ning gaya aroma iki.
1: Ambemu kok cerewet.
0: Eh, meneng apa?
2: Iki wis terpaksa. Bojone mesti seneni.
3: Lah iya.
1: Bentuk kemesraan kami itu adalah lek ngene saling ngono iku.
2: Oh, nek kemesraan ki yo ngene iki lho.
1: Iku lek
0: wes wes omem lho Mbak Yu.
1: Terlalu natural iku. Wis ngene Yu.
2: Eh, ngene lho. Teko ku ki ya gak suwi-suwi ya, Pak.
3: Iya, bener.
2: Soale ngene, sing omahe bapak iku sing sampean ini romo.
3: Sesuai panjulanmu.
2: Sesuai karo panjulan sampean kan ya sampean wis golekno wong iku ternyata wis payu di duit tenan. Heh, gak atek dinyang, Dik. Payu 600. Malah luwe. Iki wis dibagi telu, dadi 200-an. Sampean tak terus iki.
1: 200
2: juta. 200 juta kok saiki.
0: Ya kok mes samono sih, Papa. Jarene
2: wingi dibagi telu. Wis to.
0: Jarene sampean
2: 200 nek dibagi telu ki piro? Matematikamu ya apa to, Dik? Kok titik-mendidik
1: tekan piro? Kulino langsung nyekel dhuwit iki ndak atek tak tak timbang.
0: Oh,
2: ditimbang. Kok gak jelas malah.
0: Pak, sampean malah ngomong oleh 600-an to, Pak.
2: Yo, yo nek 600-an gak mungkin. Gak mungkin, Dik.
1: Gampang kok dianakno sik tambah.
0: Dianakno nang sapa?
3: Lha iya.
0: Ngono berarti sampean njaluk bagian sing wedok ae.
1: Kang, yo sepurane tanpa mengurangi rasa hormat, selama iki sampean kan apa iku sak omah karo bapak, ya. Saiki duwike bagian bapak iku tak cekel ae.
2: Heh, aja sik.
3: Sik.
2: Aja sik. Lho, duwite ngene kan 600 ya dibagi loro ya, Pak ya.
3: Ngene
2: to. Jadi bapak 200, terus Dik Warno 200.
3: Aku 200.
2: Terus Bapak Mbah Kong 200.
1: Mbah Kong bapak wis pikun tak cekelek.
3: Kose.
2: Ben wis ilang nek mbok cekel kok-kok om blayune gak karu-karuan. Arek tak tokno tanah.
1: Tanah lek gak iso berkembang lek tak cekel iso tak.
2: Tanah iso berkembang, kok tambah tau tambah munggah. Tanahe kok ya ora anu makane iki aku gak suwe-suwe aku nek ngekekno dhuwit sampean 200 iki aku tak ndang golek omah nek iso-iso engko jejer karo
0: sampean. Wis gak apa-apa patrimon Pak iki solusi Pak.
3: Tapi temen ya.
0: Yo.
2: Wis ngono ya.
1: Mun kok jadi kelong lek perlu.
2: Lah lah apa tak longi engko apa-apane.
1: Ponakanmu ya sangono-ono rek aja aku sing nyangoni yo.
2: Iya ya urusanku.
1: Kita iku lho njaluk sepeda motor sing aku wis pione.
2: Njaluk sepeda motor ya urusanmu lah.
1: Ya kan hadiah teko pamane to
0: Pak Dik. Jadi
3: sangu tapi jual sepeda motor
2: piye
3: lah ngono.
2: Lah ngono duite.
3: Nah, wis duite. Wis aja aja. Itu kan dhisik lah awakmu. Awakmu gak percaya itu kan dhisik. Itu 200.
0: Ya apa iki diitung apa wis percaya. Dadi
3: potong pajak.
1: Kuwi iku perkara liya, dulur kan dhuwit seje. Lek dhuwit kan mari memang anu diitung
0: kae. Kudu diitung ya.
1: Meleto. Meleto dumui lah.
2: Masa ya melet terus buat dulu.
1: Mereka kan dana mesinnya toh Yun. Sito-sito supaya gak
2: kesiksa. Berarti aku nengkini nunggoni.
0: Ya sama tenis sih lho Mbak Yun.
2: Ya aku suguhan apa ngono
3: iya.
2: Ya gak saya tau apa.
0: Yun disempat
1: malah dikongongnya tuh susunya sih dikongong kayak nama nih.
2: Lho lana apa ya
3: Mbak? Ya jom.
0: Kata Mbak Yun sih tadi kita itu ngejo dikupui.
2: Ya wes.
0: Sama nemangi sih. Ciduk sama nemangi itu.
3: Lho
2: nemangi kok dikira menteng.
1: Sampe tuku omah sebelah iku sampean gekno apa tanahe bapak ngono ta? Gandengno ngono. Tapi sertifikate kudu dhewe-dhewe
3: lho. Lho iya sertifikate dhewe-dhewe.
1: Kaya engko tembe mburine tetep penak ngono lho yo ya.
2: Yo
1: wis kok. Yo.
0: Wis mari. Mbak Yu, iki sak kepit kok ilang sitok tok iki Mbak Yu. Kabeh wis bener lho.
1: Lah
0: sak
1: siji nang
2: sapa? Ayo. Sing sitok
1: iku. Nek iki lebokno sak
0: siji. Lha iku.
2: Ngene ngono
1: iki ya ngene iki
2: perilaku bojomu ku bahaya nek ngono iduso Dik.
1: Nangang apa iku? Ngitunge mbek itu kakek itu kelomong.
0: Iya.
2: Wis ya aku ya Dik.
0: Matur suwun Mbak
3: Yu. Iya, pamit ya.
2: Semoga awak dhewe sehat kabeh. Aja sampe awak dhewe iki celah gara-gara warisan ya. Wis iku pesene bapak ibu ke biyen.
1: Yo tetep Kakang ya.
2: Oh iya wis.
1: Gak apa-apa jangan mangan.
2: Lho yo gak apa-apa.
0: Suwun suwun Mbak Yu.
3: Wis aku pamit ya. Dipangkat.
0: Ya
3: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Wis ya,
0: itu kan ya wis kabeh ya. Hore, ana solusi.

0: Wis awak dhewe nek ancene Bu Rifah iku nyetujoni aku antara anak awakmu gak urung awak dhewe iki dadi wong sugih babelawah.
1: Iya, semenjak Bu Rifah kenal awake dhewe, kok Bu Rifah tambah sugih. Buktine iso tuku omahe Pak Kasdi.
0: Adik omah iki ya.
1: Iki jelas iki omahku iki.
0: Dipasrahno awak dhewe.
1: Iya.
0: Ono elek api omah iki opo jari aku walaupun awakmu.
1: Iya.
0: Tapi awakmu yo cok menang-menangan lho yo.
1: Maksudte?
0: Maksudku iku umpama Bu Rifah iku wis setuju temenan dadi bojone wong loro.
1: Iya.
0: Ya awakmu kudu duwe pengertian, Rek.
1: Iya wis pokoke perjanjiane awakmu awan aku bengi.
0: Lho, ya gak ngono. Lah umpama sewaktu-waktu jenenge wong lanang, Rek.
1: Lho,
0: engko nek wis awakmu anu ya, umpama awakmu wis seneng-seneng mbek Bu Rifah.
1: Iya.
0: Engko nek mari ya kodean, Rek.
1: Ora apa, wong omah dhewe-dhewe kok. Loh, iki nukokno aku omah iki. Omah Pak Kasdi iki gawe aku.
0: Lang,
1: lah awakmu kok sing omah
0: aku sing nggok kono.
1: Sing cedhek anu pinggir kali kok lho.
0: Pinggir kali kok apa? Ngawur e kono cocok. Iku lho apa iku kandange?
1: Lah iya omah kali kan disono kandang weduse.
0: Lah iya mak aku kok
1: kok kon dikon ngramut wedus.
0: Wis. Niku wong padha-padha terpilih e kok iso.
1: Lah iya padha-padha terpilih tapi kan tempatnya beda-beda. Soalnya Bu Rifah ngerti nek engko didadani situ sak omah, awak dhewe engko tukaran. Kuwi ngono iku awakmu.
0: Yo gak ngono, ngene lho maksudku iku.
1: Iya apa?
0: Soale Bu Rifah iku wonge kan ketoke gak isoan.
1: Ngono
0: lho. Engko pas ambe awakmu Bu Rifah kan terus dhewe se
1: apa?
0: Wonge yo bolak-balik noleh nang aku.
1: Yo wajar lah nolak.
0: Engko ambe aku
1: noleh
0: balik noleh nang awakmu.
1: Iya, yo.
0: Lah yo ya apa umpama wis bapak wis ayo sak kamar wong telu.
1: Oh, gak bisa, gak bisa.
0: Lah apa kok gak bisa?
1: Aku sih gak iso nglakoni.
0: Nene, lisan. Lho, kon iku ya aja ngomong kaya ngono jenenge. Aku antara anak awakmu ki kanca wis iya sekata.
1: Iya,
0: ya wis sahabat karib.
1: Iya. Sahabat karib terus iya sekata. Besti, tapi masalah ngene iku gak iso, Sen. Ya gak iso lah. Wis mung kaya omah dhewe-dhewe ae.
0: Lho, omah dhewe-dhewe.
1: Iya.
0: Lah engko nek omah dhewe-dhewe.
1: Ngene lho wis nek gak ngono.
0: Ya apa? Teater ya apa?
1: Aku bengi awakmu awan gak trimo, ya ganti carane. Wis ngene, aku Senin, Selasa, Rebo.
0: Nah,
1: awakmu Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Alah,
1: Minggu Bu Rifah pijet ambek jamu.
2: Rei ngono lho. Minggune aku.
1: Aduh. Apa? Bocah, apa sampean kok melo ae?
0: Njebos anak kene iku lho.
2: Apa iki? Wong iki Om Anyar.
1: Ya Om Anyar lah apa sampean rene? Tugas sampean nekan nome Bu Rifah kono.
2: Resik-resik ngewangi awakmu.
0: Melok resik lah apa? Moro-moro njobol ana kene ngaget-ngaget wong.
1: Ngomong kaget iku mau.
2: Kaget ta sampean?
1: Iya kaget. Iki delon wis resik kabeh to. Iki mulai dapur, ruang tamu, ambek ruang keluarga wis resik kabeh iki. Iya, kari ngisi prabot-prabote wis tak ceti kabeh ambek kusen iki.
2: Wis mari.
1: Iya.
2: Seneng ya.
0: Lah sampean dhewe ta? Iki mang mrene iki mang
2: dhewe ambek Bu Rifah.
0: Nah,
1: ya gak dhewe iku jenenge karo Bu Rifah. Lah ndi Bu Rifah?
2: Lah iko.
1: Lah iko. Iya.
2: Sitasi cet apa rek?
1: Lho,
2: niku mpun.
0: Ngapunten Bu Rifah. Kok sido dicet apa rek?
1: Lah nggih.
0: Kula niki mosok arek.
1: Enggak, gak gak arek.
0: Apa?
1: Awakmu celuk rek, mergo awakmu lorek.
2: apa jenenge? Ya sing niki warna pink
1: niki
2: kesukaanku.
0: Kula semerep nek pink niku kesenengane Bu Rifah.
1: Ngeten
0: lho Bu Rifah nggih. Ngapunten kula tak bejo kali sampean Bu Rifah. Griya niki kan pun sampean tumbas. Lah, ala napa saene pun sampean pasrahaken kula antarane
1: Kusen.
0: Tasan. Nah, lah niki kula nggih ngapunten. Yo napa umpami kula utawi Kusen, Tasan sing manggen enten mriki. Ngoten lho. Napa kula sing manggon teng griya mriko. Griya lawas.
2: Sampean seneng ndi omah iki anyar mbek omah sing lawas.
1: Kula sih nek kula sih mboten pele-pele. Yang penting aku selalu bersama Bu Ripa.
0: Ya aja ngono, San. Loh. Aku iki gak milih omah, San.
1: Loh, lah iya aku gak milih di mana pun
0: aku. Iki milih yang penting iso berdampingan terus barek
1: Bu Ripa. Lah iya emang ya ngomong ngono kan wis dibagi Senin, Selasa, Rebo. Aku Kamis, Jumat, Sabtu. Awakmu minggu ini mbok cak gawon pisan
0: terus pundi
2: ojo kere-keran
0: terus pundi Bu Ripa
2: terus pundi keputusane sampean
1: sak niki nggih ditrima loro-lorone yo napa
0: kula mboten napa-napa kok kula napa ngarani setuju mawon menawi Bu Ripa niki milih kula kalih kasan niku ngoten lho Bu
2: Ripa ya salah siji lah. Iya aku iki lho rek sik buwe ngomong ngrasakno awakku iki.
1: Bingung.
2: Mosok sih kaya aku iki ya kudu milih sapa? Cak Kasan apa Cak Kusen?
0: Ya terus mau.
2: Terus terang ae. Padha apike.
0: Lah
2: ngono lho. Padha apike terus wong iku ya tulus karo. Cak Kasan ya tulus, Cak Kusen ya tulus ngono ta sini. Aku isih bingung, sik aku cek katene golek apa jenenge?
0: Pangsit.
2: Iya,
0: patus pangsit.
2: Pangsit.
1: Pangsit.
0: Oh, nggih pangsit.
2: Aku kudu milih sapa ngono lho. Iku sik tak apa jenenge? Salat.
1: Nggih. Salat-salat istikharah.
2: Istikharah yo.
0: Ngeten lho Bu Ripa.
1: Aku pun kesuwen sakniki mawon mboten usah. Nek kula jelas yange sae. Mbuh nek Kusen niku.
0: Kula ngelok luwih sae lah.
2: Loro-loro iki padha apike.
0: Pun mboten napa-napa kula kalih Kasan
1: diterima
0: dipilih karo nggih mboten napa-napa kula niki.
2: Nggih pilih karo ikhlas.
1: Ikhlas. Nggih pokoke kula Senin, Selasa, Rebo. Lah Kusen Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Lah ngoten lho.
1: Hal sing ngeroyok ae iki.
0: Minggune istirahat.
2: Nggih. Ngunune sire aku iki piala bergilir ya opo. Pun sampean heran aku.
0: Bu Ripa, jenengan kok saged ngendika piala bergilir ngoten niku kula tambah mboten mentol.
2: Lah iya. Lah wong loro iso gak sing gelem ngalah e. Padha senenge.
1: Kula ngerti Bu Ripa, soalé napa jenengan kan mapan, sugih. Janda sik enom nggih ya. Nggih nek kula wis tuwek, arek loro gak gelem ya wis. Nggih wong jaman wis tuwek, gak gablek apa-apa.
2: Lho, iya ta, mergo aku sugih
0: iki ta.
1: Mboten lah.
0: Mboten Bu Ripa, niku kan omongane niku mawon. Bocah.
1: Nggih, niku kan istilahnya nek kula nggih setulus hati mencintai Bu Ripa. Perkara harta niku lak bonus ah.
2: Buktine Bu Ripa duwe apa-apa sampean sampe royokan. Aku gak duwe apa-apa, gak sampean pele.
1: Lah wong padha luar sa diroyokno
0: apa niku? Mboten mbok jalan nek kula milih kali sampean. Wong sampean nggih kanten sak gongan mboten.
2: Sampeanku
0: yo ana wong sego. Mboten ngoten wong sampean wis mambu lemah.
1: Nggih, pun yo ana sampean putus iki.
2: Oh my.
1: Nggih, yo napa sampean tinggal pun resiko.
2: Ah, iki tandurno kembang kene iki.
1: Oh, mripun nggih.
0: Nggih. Pun mboten nek perkara resik-resik. Perkara nandur kembang pun tanggungan kula niku.
2: Yo terus kamar mandi sing iki yo kurang dibenahi.
1: Oh, kurang. Berarti
0: kurang sae.
2: Rapi.
1: Oh, berarti direnovasi, diresiki nggih, ganti. Pokoknya ganti keramik mawon nggih.
2: Sak keramik-keramike warna pink kabeh.
1: Oh, pink. Yo.
0: Berarti seningane pink. Pak pingi maksudnya.
2: Pokoknya pink.
1: Nggih.
2: Buri-buri pink kabeh.
1: Pink kabeh. Nggih.
2: Lali.
1: Pink pingin.
2: Balik Andre, omahannya niki yo, meniku kudu dibancai.
0: Oh, tenang. Yo. Lha lek ngoten ku letak blonjo.
2: Iya, blonjo atur-atur wis.
0: Nggih.
2: Wong-wong sak kabeh sak desa.
1: Oh,
0: tenang.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: Bu.
0: Ayo ngono.
2: Bacaan syukuran nek omah iki anyar, ceke selamat kabeh.
1: Nggih. Berkah barokah ngoten nggih.
0: Nggih, kula
1: pun. Nggih.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bapak. Pun lungguh mriki mawon wis gak usah metu-metu. Iki dalane anyar, omahe yo anyar.
1: Suasanane anyar.
2: Apik ta? Seneng ta?
3: Ngene padang. Iya. Omah yo ngene iki sing padang.
1: Terus
3: aku arep takok.
2: Takok apa?
3: Aku pirang-pirang dino yo ora ketok ibumu nanti.
2: Aduh.
1: Waduh.
2: Aduh, aku jawab ya apa Pak? Aku gak regalingan Pak.
3: Aku takut tenang.
2: Ibu lewat yang kuburan.
3: Gak ono ta ibu?
2: Loh. Ibu wis gak ono Pak, sama ojo lali.
3: Aku lek ngene iki malih kudu eling-eling ibumu sama
2: ngene. Terus nangis ngene iki. Lha aku lek ana lanang kono ora aku lek ana lanang.
1: Ya Allah, apa ngene? Sampeyan rabi mana ta?
3: Apa?
1: Cek duwe ibu anyar. Cek gak kelingan.
3: Walah, gak le aku ngene iki. Tahan wae.
1: Gak le tapi kepengin.
3: Yo. Monggo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iya, iya. Pripun?
2: Iki lho bapak nang omah. Oh, sampean ku timbangane goleki.
4: Mapan kebenaran.
2: Mumpung dorong metu.
3: Apa le?
4: Nggih jajasan katokan pendek ya Mas. Lho.
2: Wis ben ta, bapakmu eling-eling jaman nom-nom mah.
4: Kan yo mbok dilikne po Kang.
2: Gak apa-apa
1: nek ngene. Gak apa-apa
3: nek ngene. Sarungan aku mah.
2: Yo. Tutu ta.
4: Katok pendek.
2: Katok pendek ngono lho, Pak.
4: Jajasan.
1: Lha iya.
4: Kate nang ndi?
3: Yo pikirku iku anu arep yo metu-metu
2: senengane tak pengin metu iki mau.
1: Lah kepengin kan, ngedit iki mah.
2: Sampeyan no bingung apa enggak rene?
4: Lah aku
2: gampang to golek
4: anu. Sampeyan aku wis liat kene
2: sak. Lah iya.
3: Aku sarep
4: tak delok bapak.
2: Enek.
4: Ojoan aku meneng ae wis.
2: Eh ngono ta.
1: Oh lah.
3: Ket wingi ana aku kecelik.
1: Kecil apa?
3: Apa? Wah aku ngarit bolak-balik. Waduh sih wis gak ono tiba-tiba. Lah apa sih iki? Pula balik ngarit aku.
4: Ya apa sih ya. Mbak sampean iki?
2: Ya wis ben. Ini pedose tak gentekno lek warna.
4: Lah ya tapi kandhane to minimal lek
2: warna sebelah.
4: Rekam ya kok sampean. Biasa lek ana unine wedhus ah.
2: Eh ngarit iku ya gawe kesibukane bapak mergo kene ning manyar kene gak ono nggone.
4: Tak pasano nek kan sampean rekam suarane wedhuse bapak biyen ta.
1: Direkam.
2: Sido budal ngarit terus gak mulai-mulai engko.
4: Pak sampean tak tukokno aja tuku wedhus tak tukokno liyo ya.
1: Apa?
4: Unta.
1: Unta.
3: Apa unta?
1: Tambah bingung.
3: Wah, dalen ndi arep? Wis ra usah.
4: Kenapa cileng sih aku sapa?
3: Sapa?
2: Lho. Ya iya ta. Adik, adik.
1: Adik paling cilik adikku.
3: Lah tak pikir wong ngono ku mang arep.
2: Lali. Lali karo anake kok lali. Warno.
4: Aja oleh kakek rokok iki
2: rokok. Warno. Eh, iki rokoke bojoku.
1: Dijaluk iku mah bapak.
2: Dijaluk tapi
4: rokok apa-apa diodol-odol malah disuwek kabeh iki.
3: Enggak aku arep nglinting.
2: Lah pengen linting dadine iku ditetheli maneh kok dilinting maneh
4: ngene. Kadang tak tokok mbakku, mbakune dikuwak malah resik dikremet-remet ngene. Ah,
2: Pak. Wis sampean rodok rene ta?
3: Apa sih?
2: Cek genah
3: iki. Iki anu to, sapa?
2: Iki cek genah.
3: Sapa?
2: Warno.
1: Warno.
4: Kurane bojoku gak tak jak.
3: Lah ya aku sik, eh? Aku sik eling ngono. Piro wene lek nyunatne ya.
2: Lek nyunatne yo suwi wae
1: kok ngene. Lah disunat saiki lah yo.
2: Anake putu sampean lho saiki wis arek lulus. Eling gak nek duwe putu? Halo, lali nek.
3: Duwe putu ta?
1: Duwe.
2: Wah. Ngene iki lah Dik, mangkane putu sampean arang-arang jak rene. Kongkon dolan ning bae kene lho.
3: Iya.
2: Nek omahe ngalih ning kene kok sampean kandhani ya.
4: Iki pancen dorong tempat iki kepentinganku yang lebih saya dulukan ngono.
2: Oh, ngono ta. Saiki ono kepentingan berarti.
3: Ya wis ngene lho. Sak durunge kepentingan ya wis kabeh ae aku iki njaluk sepuro. Bae aku iki.
1: Lha apa kono njaluk sepuro bareng?
3: Ya gak kan aku gak krungu.
2: Kadek ngono
3: bae nek awakmu ngomong aku gak krungu ya njaluk sepuro ngono lho maksudku.
2: Maksudnya nek sampean gak jelas ngono
4: ta. Gak apa-apa sampean njaluk sepuro ndang pamito sing genah
3: kira-kira ngono.
2: Sampean ku terus ngono.
1: Lah iya.
2: Aja ngono. Ayo ayo terus nyengkakno ngono. Eh sadeke yo
1: ngono. Lah iya engko tak cepakno.
2: Pak sakniki ngeten Pak, tak genahno riyen. Ya Pak yo tak genahno sik yo. Sing iko sangkan kita bagi telur tadi menisan pung sampean rene kan situ bapak 200 aku ambek masih iki 200 ambek bojoku karo sampean 200 mari ngono iki kebetulan omah sing tak nggoni iki sebelah iku lemai lah iku lemai bapak
4: sampean ujune iku
2: wes iku bapak ya wis ngerti
4: kasih tak sile lah ngene berarti iki sebelah iki omah sampean kan
1: ya nggih
4: wis iki hak bapak
1: iya
2: iya sebelah tanah kan
4: kan susuk belas iki.
2: Enggak, ya tak pasno.
1: Podor gone.
2: Tapi
4: sampean sarfitikan atas nama bapak
2: bisa. Iya
1: no.
4: Ya wis mapan kebenar nek ngono. Yo sepurane yo ya.
2: Apa?
4: Iki berarti lek hak sampean sing omah iki.
2: Omah iki sak lemahe. Heeh.
4: Iki wek bapak.
2: Heeh. Tak cedekno nek kene soalé bapak kan nolak aku.
4: Ya sampean wis matur suwun sak durunge. Ya iki mumpung ana bapak.
3: Apa?
4: Pak. Krungu tak gak, Pak?
2: Penyedek bapak ngono lho.
3: Apa?
2: Bapak rada matur mundurne no, Pak.
4: Iki nek gak ilang tambah ngelu deh, ilang sik kudu diterang uul iki seneng deh. Ngene, Pak. Sampeyan sik omah riko anyar, Pak, sik Pak. Omahe anyar sampean. Nek kok sayang sih barek warna anak peno.
2: Anak.
3: Iya, iya, iya. Anakku sih warna. Iya
2: nyambung. Loro-loro anake loro.
3: Aku sing bingung kit mang yo. Iki nek wong lanang nggawe batik kuning iki sapa sih?
2: Ya Allah, iku Parto anak sampean bareng.
3: Iku anakku ta yo.
1: Iya.
2: Alah. Lah sing dieling iki malah aku dikira aku sing anake. Kan iki mantu.
3: Iki anakku. Yo yo yo yo wis.
4: Ya.
3: Nyapa-nyapa no.
1: Sik ta yone kok gak ikhlas ngono aku anake.
3: Aku lali mangan aku
1: jare. Oh iya iya iya.
3: Apa? No.
4: Tak ngomong yo ya. Tak bloko suto mumpung ono bapak.
2: Ono Mas pisan.
4: Ono
2: kakange sampean pisan.
1: Sampe iki Pak Nombe dhisik cepat nombe.
2: Yo.
4: Tak jaluk lego lirone sampean ya. Juga yuk ya. Karena aku sedang ono masalah.
2: Masalah balik. Apa? Duit meneh. Lah wingi 200 juta ngono masuk durung nutup ta masalahe.
4: Aduh ya apa sih? Makane aku sapa maneh dulur lanang
2: dulur. Mending kok omah lho sakjane 200 juta
4: wis gampang
2: sampe gak ngontrak-ngontrak.
4: Wis prospek aku wis ngincer omah sing luwih gedhe halamane ompo lan aku tak gawe parkir mobilku tak gawe.
2: Terus dhuwite gak cukup ngono.
4: Iki karepku ngene-ngene.
2: Mesti kena dibedhek.
4: Bagaimanapun aku kan anake bapak sih. Kang Riko lek tunggalku sih.
2: Wis matur bapak dhewe ngono lho.
4: Bapak cek ndek omah tinggalan iki termasuk hak bapak, berarti aku melok duwe waris.
1: Hah?
4: Sampeyan pahami sih?
2: Yo cek meger-meger koyo
1: ngene. Iya, bapak
4: cek. Iya, tapi lho.
1: Kok njaluk waris maneh?
4: Lah tapi iki lek serpi itu kan saya tanya sama bapak sih, Kang.
2: Iya, sing lemah kuwi.
4: Sing lemah. Iya, aku gak ngerti-ngerti masalah iki.
3: Aja rame ae. Wow.
4: Lho bapak wis setuju iki lho.
3: Perkara ngono kok.
2: Lah sik lah karepe niki lho, Pak. Karepe niki nopo?
3: Ngerti aku, ngerti karepe.
4: Yo ngerti ta, wis ngerti ta?
2: Ya apa, Pak?
1: Apa?
3: Aku terno ning Uul.
2: Oh, terus nek ulung nek mulih engko cangkengen
3: yo.
2: Nek mulih tapi rada
4: aku kate seru itu tambah kudu guyu lek ngene ngono bapak iki.
3: Apa sih?
1: Lho.
3: Lah aku ki tenan.
4: Penak melok aku yo, aja melok Kakang iki ambek yuk.
3: Kok aku? Aku ora kate melok kabeh.
4: Ya tadi sih
3: aku melok Uul.
4: Pak, iki serius, Pak?
3: Iya serius aku.
4: Warno bapak melok warno, gak usah melok Kang sapa iku Kang Parto. Ya?
3: Yes.
4: Oh, wis aku tak ngomong ambek panoe, gak usah ngomong bapak. Aku njaluk omahe bapak iki didol.
2: Wis. Lha kok omahe bapak? Sik. Salah. Omahe iki omahe Kang Masmu lho.
4: Sik, sepurane.
2: Bapak iku tanah sebelahe.
4: Ya maksudku ngono. Dadi aku gak ngodok-ngodok omahe. Tanah hake bapak iki
2: lho
4: asah nama asah.
2: Bapak,
4: aku njaluk didol dibagi meneh.
2: Lho, nek ngono sik ya, Pak. Iku kagungane bapak lho. Sampeyan jenenge bapak.
4: Lho bapak les nggih, bapak kate melok Uul mau.
2: Lah ya delok, delok sik. Bapak melok Uul tapi ikhlas enggak tanah itu.
4: Bapak iki paling sayang nang aku, Mbak.
3: Oh, tanah neh ta.
2: Heeh. Arep didol, Pak.
3: Wis mbok pek lho ora apa. Mu tanah.
2: Wis. Ya apa, Pak?
3: Ya
2: apa,
4: sampean? Kang. Ya. Kasih lho ya.
3: Aku ngene titik.
1: Lho.
3: Ngono titik.
4: Penongko lek omahe tak tanah sampean tak tanggo melok aku wis.
3: Aku gak ngerti mau. Oh, ngono.
2: Ya apa, Pak? Sampeyan duwe duwe pemikiran apa enggak?
1: Ya ngene wis, ngene.
2: Nah, aku duwe pemikiran.
1: Dibagi wae.
2: Nah, ngene, ngene
1: dhek. Dibagi maneh?
2: Men rodok rene. Nolehon ning aku, nolehon ning Kang Masmu,
4: ya.
2: Ya apa? Bapak kan wis ngiklasno nek tanah kuwi didol. Ya wis gak apa-apa.
4: Nyatane ngono.
2: Didol maneh. Ya, muga-muga ngendang kadol.

0: Neng. Pendaharan iki wau.
1: Wes. Mari.
0: Cocok lah masakan iki. Niki wau lho cocok kan.
1: Ya wis cocok-cocok kae. Ya wis. Tapi ya semanganku ya sak muniku pancene.
0: Biasae mungkin digoleki malih ngoten lho.
1: Aku iki sakjane ku ya kepikiran.
0: Pikiran apa malih? Arek loro,
1: sak joke.
0: Arek loro.
1: Anu, cak kasan kalau wis tak omongi nek aku gak iso nglakoni.
0: Nggih, terus.
1: Soale ya apa ya jeneng wong loro ya. Nggih. Padha senenge tak neng tak omongi enak-enakan. Saiki pamitan wis gak nang kene.
0: Oh, pun mboten balik.
1: Gak balik. Lah iki kari ngomongi cak Husen.
0: Husen.
1: Lah kula ya bingung sih. Engko lek cak kasan gak tak trimo. Cak Husen tak terima, nani mangkele yo. Wong loro pada senengi, wong ono hoki ni karo.
0: Sama tolak.
1: Engko nek Cak Husen kate ngomong nang aku, wis tak jasa seduluran nae. Margane ya yo opo sih? Wis ya apa aku tetap gak iso nglakoni ngono lho. Nggih,
0: nggih, nggih. Ngoten sampean putusi ngoten nek mboten ngoten tak yo nopo.
1: Dadine aku iki aja seduluran nae.
2: Hun.
0: Monggo.
1: Monggo.
0: Sinten? Ning. Yo.
2: Hun.
0: Nggih, monggo.
2: Mas niki daleme Mama Rifa.
0: Nggih, tul.
2: Loh, lah jenenge sinten?
0: Kula. Kula rencangi.
2: Rencangi?
0: Nggih.
2: Maksudnya kanca SMA Riyen?
0: Mboten. Sing ngewangi mriki.
2: Oh, pembantune.
0: Nggih.
2: Lho rene enggak ada pembantu kalih lanang-lanang kon jaler-jaler.
0: Ampun mantuk sing setunggal.
2: Mati napa mantuk?
0: Mantuk.
2: Oh, nggih.
0: Cintane ditolak mantuk.
2: Loh, sik. Kok urusan cinta mencintane pripun?
0: Nggih, nyintai kalih juragan kula, Mbak Rifa.
2: Nyun sewu nggih. Jenenge sinten?
0: Kula.
2: Nggih.
0: Mbok Jah.
2: Oh, Mbok Jah.
0: Nggih napa?
2: Dados tanggiran iki namung Mbok Jah kali
0: Bu Rifa.
2: Bu Rifa.
0: Nggih.
2: Dipun tepangaken.
0: Nggih, sampean sinten?
2: Kula bojone Rifa.
0: Hah?
2: Bojone Rifa.
0: Sing nomor pinten?
2: Lho nggih namung setunggal iku, mulane. Nggih.
0: Mboten, wong kula enten mriki wis suwe, mboten enten sampean kok
2: bojone. Nggih, lanjenengan mboten semerep sejarah. Sakniki nyun sewu. Mama Rifa njenengan timbali wonten tamu suaminya ngoten.
0: Neng Rifa. Neng, enten tamu terus e suaminya.
3: Sik.
0: Nggih.
3: Kok banyol po.
0: Lho,
3: suami.
0: Tiange lo ngomong de

0: Kowe terus suaminya. Sak roh kula sampean mboten duwe bojo rondo.
1: Dik, Niva. Loh, aku, Dik.
2: Sampean.
1: Iya.
2: Ya apa kabare?
1: Alhamdulillah.
2: Loh, sampean. Rasane... Kok gak bojo sampean?
1: Bojo?
2: Iya.
1: Sepurane ya, Dik. Mbok Jah nyun sewu niki kula tak omong-omong loro njenengan mpun anu nggih, mpun
2: tinggal mbok.
0: Nggih, Neng, nggih, Neng Rifa, niki beneran iki bojo sampean.
2: Iya, mantan.
0: Oh, mantan ae ngono gak didisikno mantane. Pun sampean omong-omongan kula tak kula
1: samlakne tunjukan. Kangguku cek rumangsa dadi bojo. Anu Dik Rifa. Takon apa sampean mau?
2: Bojo semen kok semen aja. Ya ora iki gak apa-apa seduluran mbek aku. Ojo ngororin dhewe kan gak enak aku.
1: Tekoku mrene sak perlu aku pengen curhat. Mergo gak ana wong liya sing iso tak curhati kejaba sampean koyo-koyo wong wedok sak donya iki sing kitek tak curhati lek tak go cerita cuma sampean Dik Rifa. Lek sampean takon bojoku aku ora dadi, Dik. Ora dadi karo bojoku.
2: Maksud e?
1: Ya ora wis aku ora nduwe bojo saiki.
2: Cerai.
1: Yo, cerai.
2: Lu sampean lu wis anak-anak. Nek mbek aku kan gak nduwe anak, gak masalah. Lah sampean mbek bojo iku wis nduwe anak.
1: Tak kira perkara anak gak ono gandeng cenenge karo cerai. Mergo anak bagaimanapun tetap anakku karo anak bojoku.
2: Iyo.
1: Tapi lek bojo kan iso tak katakan iku wong liya sedek.
2: Iya, tapi ngene lho Mas, nek anakku jenenge ya apa iku butuh kasih sayang kedua orang tua, sampeyan utawa ibu e. Ana sampean tinggal terus mengadu nang sapa? Nang sampeyan ya ibu, nang ibu e ya ibu, terus kudu melok sapa? Saiki anak sampean melok sapa?
1: Ngene, anakku tak kira ya wis gedhe, wis katene tamat kuliahe, tak beri pengertian bahwa lakone awak dhewe lakone wong tuwa iki memang melalui jalan terjal sing akhirnya enggak iso disambung maneh terpaksa antarané bapake karo ibuke kudu pisah dan anakku paham. Jadi soal anak gak ono masalah.
2: Ya sik sesane ono masalah opo sih Mas? Amen iku.
1: Ngene iki kate crito rasane koyo nelongso boleh aku eling puluhan tahun sing biyen nalika aku mbek sampean nek iso tak bandingno kaya-kaya aduh sipate bojoku karo sipate sampean Dik Rifa. Mulai iku aku tekan ning kene pengin curhat, aku pengin nyampeke opo sing dadi gronjalane atiku. Muga-muga sampean iso dadi pendengar sing apik, iso dadi tombone kekecewaanku karo bojoku. Bojoku nyatane ora iso tak bimbing, ora iso tak arahne, gaya hidupe mewah lan mana Dik Rifa. Bojoku iku ternyata terjebak karo pinjaman online karo judi online.
2: Nduh. Judi.
1: Ya mula-mula koyo main game judi. Biasa. Sakjane ya ora judi saklek ngono, tapi judi lewat online iku dijebak karo permainan game, akhirnya ketagihan tanpa sepengetahuanku barang-barangku kadol duit celenganku sing tak mimi tak ke masa depan gaya anak game bandannya nyatane kabeh dintek nombarek bojoku Dik Rifa.
2: Terus saiki bojo semen nanti mau nanti
1: aku gak roh sing jelas begitu ono kasus iki sing tak utamane anakku, aku memberi pengertian karo anak. Anakku yo gak roh. Ibu iki parane nang ndi? Tapi lek tak delok kaya-kaya bakat-bakat sing biyen sepurane yo. Dik Rifa, aku nemu ibu arek-arek kan yo biyen teko waktu aku sobo sik nalika sobo bengi, terus aku kenal barek bojoku iku lan akhire aku rapi. Tak kira yo wis sadar teko sakmono, tobat teko sakmono, ning nyatane ora.
2: Aku yo mok batin nae. Semen oma-oma karo wong jarene sing nyambut gane kupu-kupu malam.
1: Aku gak tega sakjane kate ngomong ngono.
2: Kayak nguniku.
1: Ya sepur wis gak usah dibahas.
2: Iya, gak usah dibahas. Tapi nek terus nasibe kayak nguniku ya dadi kan wis wis kadung

Janai kemarin karena di Jero Ludruk Produksi RRI Surabaya di kesempatan daluniki caning barek lakon Serakah Seri Loro Tamat. Mengko ketemu malih caning sesok ya, ketemu Ludruknya ya jauh tidak senen ya, lah gak salah caning ya. Ya selangkan aku wajib cancan yang pamit matur semanuun dengan cancan aku ke jam 10 kembang ya matur semanuun kanggo sampean sing wis mirang akan propapat RRI Surabaya ke jam 5 isu ya kan sampai jam rolas menginiki ya sekedar mana itu jam rolas kena ya cancan ya. Ya selangkan aku saking studio cancan ngucap nih matur semanuun ya, selamat beristirahat untuk cancan semua ya, matur sembah nuwun sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata kita nggih. Selamat istirahat caning sing pasti ini sabar ya, sesok se akhir buka sesok se gurung akhir pekan maksudnya, jadi sesok itu se kerja langsung pengen akhir pekan sabar disik ya kan, enggak ngenteni dini Jumat ya sana ya. Selanjutnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu, salam budaya.

program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya kawin nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Walau dengan siapapun Allah menjodohkan kita, bersyukurlah dengan kelebihannya dan bersabarlah dengan kekurangannya.

Jadi sampun wajine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Rebo 20 Mei 2021 sedaya kerabat kerja program apa apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Kula wayu ucap ngaturaken dan nrimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepagi bali Beijing. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Jani sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 21 Mei tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolompolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo aneriangga saged kepanggih malih dinten iki Kamis tanggal 21 Mei tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute. Siaran Propapat sing dadi hiburane.

yakni Wayai Sampean Ngrungono Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: sampun terhubung teng line telepon Cak Ning enten Ustadz Mustar nggih. Ustadz Mustar saking Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sambikerep Kemenak Kota Surabaya Cak Ning, Ustadz Mustar SAG. Nah, temanipun enjang niki yoniku mempersiapkan anak sejak di kandungan. Langsung saja kita sapa Ustadz Mustar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kados pundi kabaripun Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Inzih Ustaz, monggo saderengipun mlebeteng sesi pertanyaan niki sampean saged berikan muka di mata lebih dahulu Ustaz.
1: Nggih. Nggih, monggo. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفريق بين الهدى والضلال والغي والسبيل والساكن واليقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيئنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami memuliakan sedaya kemawon Cak Ning pendengar Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih ditakdirkan Allah bisa membersamai panjenengan semua dalam rangka Kajian Islam Pro 4 RRI Surabaya bersama Penyuluh Kantor Usaha Agama Kecamatan Sambikerep, dan perkenalkan saya Mustar yang akan bersama panjenengan semuanya. Yang kedua kalinya salam serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema mempersiapkan anak sejak dari kandungan. Dalam pendidikan anak dalam perspektif Islam, Islam memandang pendidikan sebagai suatu proses dalam rangka mempersiapkan manusia untuk mampu mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karenanya, manusia diciptakan dengan diberi bekal berupa potensi, akal, dan kemampuan belajar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Cak Ning dirahmati Allah, salah satu pendidikan yang sangat penting adalah pendidikan dalam kandungan. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan dalam Al-Quran antara lain surat Al-A'raf ayat 172. Sebagaimana yang firmankan Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka.

0: Ya, seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu." Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini." Tentang keesaan Tuhan. Cak Ning yang dirahmati Allah, pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut Islam, Al-Quran sudah menjelaskan proses kejadian manusia dalam dua tahap. Yang pertama, tahap kejadian manusia sebagaimana Adam alaihissalam dan tahap kejadian keturunan Adam alaihissalam. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan kejadian manusia pertama sebagai Al-Bashar, yang secara material berasal dari bumi Al-Ard, yang merupakan zat hidup dan menghidupi. Yang kedua, kejadian keturunan Adam alaihissalam diciptakan dari air mani, mohon maaf, atau sperma yang dipancarkan lalu bercampur dengan benih perempuan yang sebagaimana disebutkan ovum, kemudian ditempatkan di tempat yang kokoh, yakni rahim seorang perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan individu termasuk janin dalam kandungan ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keturunan, faktor gizi, dan faktor emosi. Anak menurut pandangan Islam merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada kedua orang tuanya. Kesadaran akan amanah ini, orang tua hendaknya memelihara, yaitu yang dinamakan amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara merawat dan memenuhi hak-haknya sebagai anak. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari hal-hal yang negatif tentang pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Sebagian besar proses pertumbuhan janin tersebut sangat bergantung pada kondisi internal sang ibu, yakni kondisi fisik dan kondisi psikisnya. Ibu dan janin ini merupakan satu kesatuan. Semua kebutuhan dari ibu dan bakal anak atau janin dicukupi melalui proses fisiologis yang sama. Apapun yang diperoleh oleh ibu mengalir pula ke dalam jasad janinnya. Cak Ning yang dirahmati Allah, hal ini tidak hanya meliputi proses kehidupan yang positif saja, akan tetapi juga menyangkut segi-segi negatifnya. Tegasnya, maka dari itu kesejahteraan ibu baik secara jasmani maupun rohani akan melimpahkan kesejahteraan dan mengalir bagi janinnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila terdapat hal-hal yang negatif ataupun gangguan-gangguan yang terdapat pada seorang ibu, baik yang bersifat fisik maupun psikis, misalnya suatu penyakit yang parah atau gangguan emosional yang serius, akan mengganggu pula kondisi janinnya. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya anak dapat dididik ketika masih dalam kandungan. Dan pendidikan itu sudah bisa dilaksanakan ketika bayi berada di dalam kandungan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang di dalamnya terjadi interaksi anak sebagai manusia yang sempurna dengan orang yang berada di sekitar anak yang masih dalam kandungan. Akan tetapi, pendidikan tidak langsung dalam arti kondisi psikologis kedua orang tua dalam mempengaruhi calon bayi yang akan dilahirkan oleh seorang ibu dapat saja terjadi. Cak Ning yang dirahmat Allah SWT, keluarga yang jelas bisa menentukan pribadi anak di masa mendatang. Seorang ibu semestinya harus memiliki pemahaman dan keimanan agama Islam yang kuat. Karena seorang anak mulai proses dalam kandungan, dilahirkan ke dunia sampai ia dewasa, selalu berada dalam lingkungan keluarganya, yakni ayah dan ibunya. Karena itulah, keluarga sangat menentukan pribadi anak di masa yang akan datang. Cak Ning yang dirahmati Allah, walaupun Islam menegaskan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi fitrah itu akan berubah menjadi tidak baik bila ia dibesarkan dalam lingkungan yang buruk atau yang tidak baik. Dan fitrah itu akan berkembang baik apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangannya ke arah yang positif. Cak Ning dirahmati Allah, hal ini dapat dipahami karena mulai dalam kandungan anak sudah berinteraksi dengan kedua orang tua sampai ia dewasa. Nah, interaksi ini setiap saat mempengaruhi dirinya sehingga terbentuk pribadinya, maka dapat dipahami keluarga merupakan pusat dan tempat pendidikan yang pertama bagi anak. Tempat anak berinteraksi dan memperoleh kehidupan emosional sehingga membuat keluarga mempunyai pengaruh yang dalam terhadap anak. Cak Ning yang dirahmati Allah SWT, pendidikan sejak dalam kandungan, keluarga merupakan lingkungan alami yang tentunya memberi perlindungan dan keamanan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang penting dan yang sangat-sangat penting. Tempat anak memulai hubungan dengan dunia sekitarnya serta membentuk pengalaman-pengalaman yang membantunya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Cak Ning yang dirahmati Allah, adapun langkah-langkah pendidikan yang dapat dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi makanan yang haram. Karena makanan haram yang dikonsumsi oleh ibu akan menjadi makanan bagi janinnya. Ini berarti sang ibu telah memberi makanan yang tidak sehat kepada anaknya. Langkah yang kedua, menjauhi maksiat dan dosa. Tentunya seorang ibu hamil hendaknya memperhatikan dan komitmen terhadap syariat serta menjauhi maksiat dan dosa. Karena hal tersebut akan mempunyai dampak yang besar dan langsung terhadap janin yang dikandungnya. Langkah yang ketiga, Cak Ning rahimahullah, menghindari emosi yang berlebihan. Ibu yang mengandung diharapkan menghindari emosi dan kesedihan yang berlarut-larut. Apabila wanita hamil sering merasakan kesedihan, emosi, jiwa dan sarafnya khususnya timbul dari hal-hal yang remeh dan sederhana yang tercermin dari problema-problema kehidupan kesehariannya dan dari situasi rumah tangganya, maka kehidupannya pada gilirannya akan berpengaruh kepada aktivitas janin yang berada dalam kandungannya. Janin yang dirahmati Allah, demikian pemaparan tentang mempersiapkan janin semenjak dari kandungan. Terima kasih Mbak Ani.
1: Inje, sami-sami Ustadz. Nah, kita jeda dulu sebentar ya Ustadz. Setelah itu kita kembali lagi untuk masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz.
0: Oke, siap.
1: Inje, standby dulu Ustadz, jangan kemana-mana.
0: Oke, terima kasih, siap.
1: Inje Caning, niku mau penjelasan awal saking Ustadz Mustar SAG, Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Sambikerep, Kemenak Kota Surabaya. Selanjutnya kita bakalan melepeteng sesi tanya-jawab samarine lagu iki Caning. Terus sampean sing pengen berinteraksi, pengen bertanya, sakit mengirim pertanyaannya melalui telepon 5446061 utawa sakit lewat WhatsApp nang nomor 0806 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dindi.

0: isi ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Inje Caning balik lagi nggih teng acara Cahaya Pagi mbare Ustaz Mustar. Kita sapa kembali Ustaz. Ustaz tasik tumriku.
2: Alhamdulillah tasik Mbak Ani.
1: Inje, beberapa pertanyaan niki Ustaz bakalan saya sampaikan Ustaz. Niki enten pertanyaan saking suci. Pertanyaanipun gini Ustaz. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa apa saja yang dilakukan sama ibunya, makanya ibunya harus berlaku yang baik dan memberikan makanan yang halal kayak gitu ya kurang lebihnya. Niki kalau bapaknya gimana? Apakah janin juga bisa merasakan sentuhan dari ayahnya?
2: Apakah bapaknya bisa
1: memberikan sentuhan kepada janinnya?
2: Nggih. Janing mendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya akan kami jawab, apakah ayahnya bisa menyentuh janinnya, begitu nggih.
1: Nggih.
2: Janin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas seorang ayah termasuk berperan penting terhadap terhadap apa yang dirasakan seorang janin, ya. Jadi janin bisa merasakan dan merespon sentuhan kasih sayang dari luar perut. Loh, sejak di dalam kandungan, gitu. Janin itu bisa mendengar, bisa merasakan dan mengingat. Dengan demikian, kapan gerakan janin bisa dirasakan oleh orang tua? Ya, waktu merasakan gerakan janin ini bisa berbeda-beda pada tiap orang tua. Bunda atau ibunya umumnya bisa merasakan gerakan janin saat usia kehamilan berkisar antara 16 sampai 22 minggu. Namun ayah mungkin harus menunggu sedikit lebih lama agar bisa ikut merasakan kelincahan si kecil, si janin atau bayinya dalam kandungan. Ya, gerakan janin di dalam perut ibu hamil biasanya baru dapat dirasakan dari luar saat trimester kedua. Ya. Atau tepatnya pada usia kehamilan 20-24 minggu. Semakin bertambahnya usia kehamilan, gerakan janin dapat semakin terasa dan sering terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Bahkan janin bisa bergerak hingga sekitar 30 kali dalam 1 jam. Akan tetapi, setiap ibu hamil bisa memiliki pengalaman yang berbeda karena tiap kehamilan berdasarnya bersifat unik. Ya, ada sebagian ibu hamil yang bisa merasakan gerakan janin lebih awal, namun juga yang harus menunggu lebih lama untuk merasakannya. Gitu. Seorang ayah bisa merasakan sentuhan kepada janinnya, bisa usap lembut, ya, mengusap secara lembut pada perut, ya, sembari mengajak bayi berinteraksi, gitu. Terus mengajak berbicara, sering-sering mengobrol atau membacakan buku-buku cerita untuk membantu perkembangan bahasa bayi, gitu. Atau bisa seorang ayah membacakan sebuah ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat. Disitulah seorang ayah bisa merasakan sentuhan terhadap janinnya. Seperti itu, Mbak. Seperti itu, Mbak Ani.
1: Oke, Inje. Ustadz, itu tadi pertanyaan dari Ning Suci. Nah, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih Ustadz, nggih.
2: Yes, ya.
1: Bagaimana cara agar bayi cerdas sejak dalam kandungan, Ustadz? Kalau saya dulu pengalaman waktu hamil itu didengarkan musik-musik, murotal, kayak gitu, Ustadz. Nah, kalau menurut versinya Ustadz, bagaimana nih, Ustadz?
2: Bagaimana
1: cara agar bayi
2: cerdas
1: sejak dalam kandungan?
2: Sejak dalam kandungan.
1: Inje leres.
2: Agar bayi cerdas sejak dalam kandungan. Jadi semoga bisa diterapkan calon bapak-bapak ya, calon ayah ya. Kami jawab. Untuk memastikan bayi cerdas sejak dalam kandungan, seorang ibu atau bundanya, waktu hamil harus fokus pada pemenuhan nutrisi otak. Seperti asam folat dan omega 3. Stimulasi janin secara rutin. Mengajak bicara, mendengarkan musik, ya, termasuk tadi mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, diajak bersolawat, ya, serta menjaga kesehatan fisik dan mental, ya, termasuk rutin berolahraga dan menghindari stres serta zat yang berbahaya. Ini penting, sangat penting ini, zat yang berbahaya terhadap ibu ketika sedang hamil. Nah, berikut secara lengkap ya, langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Yang pertama, penuhi nutrisi otak janin, karena perkembangan otak janin ini sangat bergantung pada apa yang dikonsumsi ibu setiap harinya. Ya, yang pertama, konsumsi asam lemak omega 3 ya, atau yang disebut DHA itu ya, sangat penting untuk pertumbuhan sel otak. Sumber terbaik meliputi ikan rendah seperti rendah merkuri ya, seperti salmon, sarden, gitu. Berikutnya asam folat. Asam folat itu berfungsi mencegah cacat tabung saraf dan mendukung pembelahan sel otak. Ya. Pendengar bisa mendapatkannya dari sayuran hijau, kacang-kacangan, buah, khususnya buah jeruk, gitu ya, asam folat. Ya. Berikutnya untuk mendukung kecerdasan otak janin itu kolin dan zat besi. Ya, kolin dan zat besi ini mendukung fungsi memori dan perkembangan saraf. Sumber yang mudah ditemukan, ya, seperti telur, daging tanpa lemak, dan tahu. Ya, ini jangan meremehkan tahu ya para pendengar ya. Ini tahu termasuk mengandung zat kolin dan zat besi ini ya. Karena dari kedelai ya. Tahu dari kedelai. Yang berikutnya, konsumsi vitamin prenatal. Ini selalu dikonsumsi vitamin kehamilan yang diresepkan oleh dokter kandungan. Begitu. Ya. Berikutnya, berikan stimulasi sensorik. Apa yang dimaksud stimulasi sensorik? Stimulasi sensorik ini janin mulai bisa mendengar dan bisa merespon suara dari luar rahim sejak trimester kedua. Ya. Nah, caranya ajak berbicara, sering-seringlah mengobrol atau membacakan buku cerita. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, untuk membentuk perkembangan bahasa bayi sejak dini. Tadi ketika kapan ayah bisa menyentuh gitu ya, sentuhan ayah, seorang ayah tadi ya. Sudah saya singgung. Berikutnya, perdengarkan musik yang lembut. Ya, memperdengarkan musik klasik atau instrumen yang menenangkan dapat merangsang pendengaran dan memberikan efek relaksasi bagi ibu dan bayi. Jadi ibu mendengarkan musik yang lembut, yang klasik atau instrumen-instrumen yang menenangkan, ini penting bagi ibu dan bagi bayinya. Gitu. Berikutnya stimulasi sentuhan. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika ayah kapan bisa menyentuh bayinya, usap atau berikan pijatan lembut pada perut ya, sembari mengajak bayi berinteraksi. Jadi ini bisa dilakukan ibu, bisa dilakukan seorang ayah, mengusap, berikan pijatan lembut pada perut sembari mengajak bayi berinteraksi gitu. Berikutnya, jaga kesehatan fisik dan mental ibu. Ini sangat penting ini ya. Pendengar Cak Ning Pro 4 RRI Surabaya, menjaga kesehatan fisik dan mental ibu ini sangat penting, karena kondisi ibu secara langsung mempengaruhi lingkungan tempat janin tumbuh ya. Termasuk tadi yang sudah disampaikan, rutin berolahraga, lakukan olahraga ringan khusus ibu hamil ya, seperti jalan santai, yoga atau senam hamil ya. Itu dapat melancarkan aliran darah dan oksigen ke plasenta. Selanjutnya, kelola stres. Apa artinya kelola stres? Kelola stres ini artinya hormon stres yang berlebih dapat berdampak negatif pada perkembangan otak bayi ya. Jadi ibunya juga tidak boleh stres, gitu. Terus pastikan untuk cukup tidur dan meditasi jika diperlukan. Jadi seorang ibu hamil itu tidur juga cukup, ya. Meditasi jika diperlukan. Pokoknya tidak terganggu hal-hal yang mengakibatkan stres, gitu. Terus hindari paparan zat yang berbahaya. Lah ini tadi saya sampaikan, ini juga sangat penting ini, hindari paparan zat yang berbahaya. Jauhi asap rokok. Ini untuk calon-calon ayah, calon-calon bapak ya. Jauhi asap rokok. Terus alkohol. Ini sangat berbahaya ini ya. Dan obat-obatan tanpa resep dokter, karena dapat mengganggu pembentukan sel otak janin. Ini kadang-kadang seorang ayah atau seorang ibu mengkonsumsi obat ini harus betul-betul selektif dan harus hati-hati ya. Harus merujuk pada resep dokter. Jadi tidak boleh asal-asalan beli obat, karena dikonsumsi seorang ibu nanti bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan seorang janin. Yang berikutnya, janin stres. Ya, janin stres ini sangat bahaya juga ya ini ya. Biasanya terjadi akibat kekurangan oksigen dan nutrisi. Tanda utamanya meliputi gerakan janin yang melambat atau berkurang drastis, dan detak jantung janin yang tidak normal, terlalu cepat atau lambat atau tidak teratur. Segera gunakan alo dokter, cara dokter atau halodoc buat janin. Maksudnya dengan dokter atau halodoc, buat janji dokter untuk konsultasi spesialis kandungan gitu ya. Jadi bagaimana dengan kondisi gerakan janin kok semakin menurun, detak jantung yang sudah tidak normal, itu segera konsultasi ke dokter kandungan. Begitu ya. Berikut adalah tanda-tanda janin stres di dalam kandungan yang perlu diwaspadai. Ini ya, gerakan berkurang, artinya kurang dari 10 kali dalam 2 jam, terutama pada trimester ketiga, atau sama sekali tidak ada gerakan. Nah, ini berbahaya ini kalau berkurang gerakannya dalam kurun 10 kali dalam 2 jam, ini harus hati-hati ini ya. Berikutnya, detak jantung abnormal. Berdasarkan pemeriksaan, detak jantung bayi terlalu cepat atau terlalu lambat atau melambat drastis saat kontraksi. Gitu. Nah, ukuran janin yang tidak sesuai. Ini artinya pertumbuhan janin kecil tidak sesuai usai kehamilan. Jadi sudah 70-an, 80-an, tapi perutnya masih kecil dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan biasanya sudah 8 bulan itu sebesar ini perutnya seorang ibu, tapi itu kok masih kelihatan kecil. Ini harus segera konsultasikan ke dokter ya. Lah, akibat terlambatnya suplai darah dan nutrisi dari plasenta. Ini juga perlu diperhatikan, volume air ketuban berubah ya. Air ketuban bisa berubah dan bisa berkurang drastis, yang dinamakan oligohidramnion ya, atau saat pecah ketuban berwarna hijau. Nah, ini tidak kalah pentingnya dari seorang ibu yang sedang hamil. Kadang-kadang ibu yang sedang hamil itu pernah merasakan kram perut ya, kram perut ibu hamil yang berlebihan ya, disertai nyeri punggung atau pendarahan pada ibu hamil, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat ya, seperti klinik kandungan atau rumah sakit, menggunakan alat USG atau CTG, kardiotokografi ya, untuk memantau kondisi detak jantung serta kesehatan janin secara akurat. Begitu Mbak Ani, pemaparan dari kami terkait dengan mempersiapkan janin sejak dari kandungan. Mudah-mudahan manfaat.
1: Inje, Ustaz.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, dan sepertinya waktunya juga sudah habis Ustaz. Sebentar lagi udah waktunya saya. Nge, luar biasa Ustaz. Nge. Jadi setelah ini saya akan akhiri langsung Ustaz. Nge. Terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya. Sehat selalu. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan Nge, Ustaz.
2: Amin. Nge, amin Allahumma amin.
1: Amin. Nge, saya tutup Ustaz. Assalamualaikum.
2: Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah caning niku mau cahaya pagine sampun selesai nggih caning nggih. Sekarang kita akan geser ke acara selanjutnya, Tanjung Perak Pagi caning. Kita awali dengan woro-woro jam 6 pagi.

0: Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur per bulan Juni tahun 2006 likur iki mulai buka layanan kemoterapi kanggo peserta BPJS Kesehatan. Iki kanggo upaya memudahkan pasien nang Banyuwangi entuk pengobatan tanpa kudu dirujuk nang luar daerah. Bupati Banyuwangi Ibu Visyandani nyampe no layanan kemoterapi iki dadi langkah penting gawe mendekatkan akses pengobatan kanker nang masyarakat. Fasilitas layanan kemoterapi nang RSUD Blambangan iki wis disiapno ket taun 2020. Nganggo fasilitas lengkap, apik, teko sisi sarana prasarana maupun SDM-e. Dan saksuwine iki pelayanan kemoterapi kanggo pasien BPJS jek kudu dirujuk nang daerah liyane. Kabar liyane caning konjen Jepang nang Surabaya takonai susumu nyampe no keunikan budaya kerja warga Jepang nang mahasiswa nang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Jember UNEJ. Mahasiswa FISIP duwe kesempatan entuk wawasan mengenai pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja Jepang melalui kegiatan visiting lecture bertema Discipline, Innovation and Excellence Insight from Japan's Human Development Model nang Aula FISIP UNEJ di Norebu wingi caning. Kegiatan visiting lecture iki caning dadi ruang pembelajaran kanggo mahasiswa gawe memahami perkembangan Jepang khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia, budaya kerja karo kemajuan teknologi lan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Keloro dan iso nglakoni lompatan teknologi lan ekonomi sing melampaui negara-negara Eropa.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oh, podo merapat, kupingnya dibuka sing ngombo. Stereo niki bakalan melaju sampai engko menjelang jam 10 ya, stereo. Stereo cari. Iki apa jenenge? Mari ngene sane ngono iki lho, siaran Bangun Desa ya. Siaran Bangun Desa sing mesti ngancani isuke sampean ambek cerita-ceritane ya. Ya wes isu iki caning tanggal 21 Mei tahun 2006 lekor. Yuk siaran Bangun Desoe kita bakalan ngrungokno ya. Yaiku siaran Bangun Deso lakon atau judule nek dibutuh notok. Hayo konyo. Awas ke apa iki salah istilah ke cring ngono langsung kayak merasa tertohok tertusuk tertusuk jare. Ya wes lah. Yuk, langsung yuk. Siaran Bangun Desa nek dibutuh noto.
1: Sandang pangan segar ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik nek dibutuh noto. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: heran iki garapanku. Ya Allah.
1: Lapo to, Din?
0: Iki lho garapanku akeh. Aku iso njeluk tulung awakmu gak? Iki koyo aku lek aku garap dhewe gak ngatasi iki aku. Jame wis mepet waya mulih iki.
2: Garap opo to? Kamu lho dari tadi koyo kerja tok tapi mari-mari.
0: Lah yo, aku bingung.
1: Lah yo iku mengani. Apa-apa mesti dikek enak kita. Apa-apa dikek nenangani aku karo Uun. Garap dewe lah.
0: Wes tak garap ket mau isu. Tapi yumbu gak mari-mari.
2: Yo, sini-sini tak bantu apa. Sing iso dibantu.
0: Yo iki yo laporan sing bulanan iki. Sing iki ya kirim no yo. Engko nek wis mari suwun yo.
2: Lah terus awakmu ngerjain apa?
0: Iki laporan mingguan, si ake laporan harian, si ake. Kan anak laporannya ake heram iki.
2: Kok iso yo, gak mari-mari iki.
1: Lah yo mangane iku, gak mari-mari. Padahal dhek lho yo iso ngadep dhewe alasan ae. Gak seneng aku iki. Karep dhewe ta lah din, mok popo kok kena lho kita. Aku ki ndek kerjaan, aku kudu ngarep iki lho laporane meni. Ya opo lek misale mbok kena nang aku lah gak mari-mari laporanku.
0: Ya lah bel. Nek awakmu gak iso ya ora popo. Tapi aku ki kan yo nyambati ning kalian. Kalian ki sak kancaku bestiku forever eh. Piye to?
2: Ya. Sini tak bantu. Yo wes bel, ayo ndang dibantu. Tapi wes jangan sering-sering lo, Din. Sering keseringan. Minta tolong juga popo. Biar tahu diri, jangan keseringan tiap akhir bulan lo laporanmu iki numpuk ae.
0: Yo, sepurane.
1: Awakmu sepurane, tapi mbok baleni ae ben akhir bulan ya padha wae.
0: Wis gak apa-apa. Bisa niki janji-janji kok tak traktir wis.
2: Traktir saya.

0: Iki langsung, ayo.
1: Yo nek mari garap laporan toh.
0: Ya sambil bikin laporan iki lho. Apa kek jajan kek kopi kek
1: es mangan kok nek kantin buri koyo biasane wis. Langganan kuwi kantin buri.
2: Oh, kantin buri yo. Kemurahan gawe iki keringat hasil keringat kerjane kene kemurahan niku.
1: Yalah. Ya nek jaluke sing apik, sing larang, ya engko nek mulai berarti garap dhisik laporane. Engko nek mulai langsung gas ning nggon kafe apa ning nggon apa sing larang kono wis, gak popo.
0: Yo paling kafe sing biasa iku lho, Bel. Oh, kalau pas bareng sama kita ya. Cuman nang kafe ikut tok. Coba dolan bareng koncone sing liyane. Lho pasti nang mall sing bintang 5.
2: Lah iya, mall sing larang, terus blonjo-blonjo sing larang-larang. Ngono kuwi iso. Nak gini lho gak iso. Ancen pele-pele. Padahal yo ul, apa-apa yo ndek kita. Jaluk tolong ndek kita. Pengin ngerjakno iki ndek kita. Kesok iki ndek kita. Tapi gak gelem ya iki kita sesuatu sing luwih enak luwe akeh ngono kayak kunci-kuncinya ajaan pele-pele dinaiki.
0: Wis to wis aja ngomong ae penting ki lho nang diwangi sik gampang iku masalah iku engko bisa lah diatur kok eh. Yo wes sini mana
1: iku wis tak kirim
0: sing apa iki
1: iku bagian sing iku wis tak kirim tak bagi wis tak kayak tugas tulisannya uul.
0: Oh, untung ya kerjaan tuh semarang. Kerjaanmu sih durung tapi.
2: Durung, aku sih nulis laporan nih dulu.
1: Ya wes ul, ya wes ul. Aku nyuntur ya ul. Ya aku tak ngerti pelihara nih dulu. Ujuk wah kayak ul ngeluh aku ul.
0: Cuma kane. Oh tumpuk cicil dari awal bulan nih lo cicil laporan nih.
1: Lho sak cicil ya panggara mari-mari kok embo iki opo sing tak laporno iki akeh heran.
0: Wes aku udah fokus sik.
1: Yo.

0: Coba ya. Ini tiba-tiba loh adik masuk rumah sakit, sedangkan uang bulanan ini belum cair. Coba aku minjem dhisik ya. Tapi aku izin minjem karo Bella atau Dina. Tapi yuk iki jalan satu-satune. Gak apa-apa wes, gak apa-apa. Aku tak coba ngomong dengan Dina dhisik. Ya Dina ya. Din.
1: Apa ul?
0: Sibuk tak?
1: Ya. Kak sih kak kira. Apa-apa?
0: Aku ana perlu iki.
1: Awakmu
0: duwe lebih enggak?
1: Kira-kira mau
0: 2 juta.
1: Yuk. Cuman 2 juta.
0: 1 juta enggak apa-apa wes. Untuk iki lo, urgent, adekku masuk rumah sakit. Terus gajian kan tinggal seminggu lagi. Seminggu lagi pas gajian aku janji bakal tak ganti lo, Din.
1: Wah, kurangnya ul, aku ya rano nek gak bisa itu. Tuh, gak bisa ngilangi aku, ya apa ini.
0: Serius, Tadin?
1: Iya, rano iki gak bisa, Yon. Gak rano iki. Lagi bareng-bareng ya kayak iso gitu.
0: 500 Din.
1: 500. 500 iki wis ana jatah kanggo liyane. Yo kok ono yo. Yo, yo. Makasih ya Din. Kurang yo.
0: Yo, ora apa-apa. Duh. Dina, wes enggak ono. Padahal yo, Dina wes dapat bonus loh. Gara proyek sing wingi ku. Padahal dia cerita oleh bonus. Tapi yo mungkin masih dipikirane koyo emang lagi dipake ente. Semoga. Pinjem Bella dhisik dah. Bel, si Puta.
2: Enggak, lapo.
0: Maaf ya, aku jangan ganggu di jam kerja. Iki lo aku urgent. Aku pengen pinjem duit. Iki, adekku iki lo masuk rumah sakit.
2: Lo, sak noe. Piro, katanya nyelang piro.
0: 2 juta Bel, janji habis gajian ini kita langsung ganti minggu depan kan kita habis gajian toh.
2: Iyo, gak popo, tak selangi, tak TF yo, nak rekening biasanya kan.
0: Alhamdulillah, suun yo Bel, aku tadi lo habis tanya Dina, tapi yo katanya gak ono.
2: Heh, hancan iyo. Dina iku lho kayak ngono. Aku iki mau njaluk tolong laporan lho. Aku kok soalnya repot ul. Soalnya iki aku mau ketemu li ngurusi iki lho ono dulurku sing loro iki lho ul. Akhirnya aku kan mulai kan mau terus Pak Bos iki njaluk laporane cepet. Lah nek sampe ngono de. Aku njaluk tolong Dina. Din, aku njaluk tolong sak dilu tiga Din. Tolong garapno iki laporan. Jare ning ngene. Kok niku ngongkon-ngongkon nek ora iso garap dhewe sih ngene. Aku kok langsung kayak ya Allah. Lo biasanya DE lo yo, kayak apa-apa nak kini giliran kini gak tolong, gak ditolongi.
0: Lah iyo, aku juga tadi ngebatin lo kayak biasa nih lo DE butuh duit langsung tak TF. Iki lo aku baru pertama kali jat tolong pinjem duit DE gak gelem, gak ono padahal DE oleh bonus lo ganggu project sing wingiku lo.
2: Ya wis Minai, kini mangan bareng di kantin ayo daripada naik kantor udah nyukur ngomong kak penak.
0: Iya sih, tapi disek yo aku sek tak telepon adekku biar berobat.
2: Iya ya wis, ya wis ya, tante di kantin ya.
0: Iya.

0: lah, bos ya, mesti bareng-bareng. Kerjaan lagi ono masalah. Tambah iki mbanking kura kena. Tambah ono masalah nang omah butuh duit cepet. Duh, bingung pol. Aku kudu telepon sapa? Telepon Uul karo Bella berarti kaya niku misalnya. Saya tak boleh HP ku iku mau neng dia ya. Sampai lali dia kayak HP aku. Nah, iki wis temu HP ku. Saya tak boleh ini nomornya Uul. Nah, akik mari online sih arek. Coba tak telepon ah. Ayolah Uul, angkatlah Uul. Penting iki Uul. Duh lah, diangkat.
1: Halo.
0: Halo Uul, ya Allah Uul. Apa meneng dia sih, kok gak ngangkat-ngangkat teleponku?
1: Uul, kamar mandi ya. Apa?
0: Halo Uul. Uul, tak omongin Uul. Hei, aku butuh awakmu tenan iki Uul. Jalan satu-satunya ya neng awakmu karo nang Bella iki Uul.
1: Butuh aku?
0: Tenan iki aku butuh bantuan.
1: Lah, sayang. Bantuan apa?
0: Ini Uul, aku lagi kesusahan Uul. Terus terang aku lagi butuh duit cepet Uul. Tak kayak bayar tagihan. Masalahnya iki aplikasiku ya ora kena Uul. Misal tolong awakmu bayar no sik, transfer no sik ya opo Uul. Wis dinteni e. Wektune iki wis dinteni Uul.
1: Kurangnya ya cuman aku gak duit-duit cuman terus tak kirim ke kampung, ke rumah. Kurangnya ya, aku sih tak lanjut nang kamar mandi besok, assalamualaikum.
0: Aduh, ya opo arek iki rek, rek. Kene durung mari ngomong kok wis langsung ditutup mana telepon iki duit. Sangat bingung ini iki. Sambat sapa maneh aku ya Allah, kudu Gusti Pangeran. Aduh, telepon Bella wis jajal. Bismillah, usaha sih, kulit ingin berbela. Bela, itu. Tuh, angkat bel.
1: Halo, assalamualaikum, apa?
0: Waalaikumsalam, Bela. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya awak mengangkat bel. Bel, sepurane sing wae, bel. Aku ki tapi ngubungi awak mesti yo, memang ono perlu nih tenan, bel.
1: Halo, awakmu dia dulu aku telepon aku ngechat aku kalau jenengku lapo ae lek gak butuh sesuatu.
0: Bel, aku ki lagi ono tanggungan nang omah, bayar tagihan. Masalahe aplikasiku iki sing tak ge bayar iki ra kene. Embo iki moro-moro ra kene lapo iki. Sedangkan wis ditenteni, wis deadline iki, Bel. Tolong bel transfer no sing utak ijoli cash.
1: Menawi. Aku ngomong wae nang ngene wong. Kurangi, Pak. Bu, aku iso bayar. Kurangi yo di, aku gak sik ngelangi. Soale aku butuh duit. Wes yo, bye. Assalamualaikum.
0: Duh, ya opo iki? Durung mari lek ku ngomong. Duh. Ingin iki kok kanca-kancaku malah gak ono sing iso ngiwangi aku. Apa ya salahku ning gone mereka-mereka iki? Duh, apa masuk wingi gara-gara nang aku. Iki yo. Gak iso ngiwangi. Ngebantu mereka pas kesusahan yo. Aduh, ya apa ya? Aku kok malah bingung ngene iki. Wis tambah ning kerjaan iki akeh garapan, akeh tanggungan liyane. Aduh, bingung aku. Ya Allah, duh Gusti Pangeran. Hei, Din,
2: kan pusing kan?
3: Apa iki kok mumet ae mutar-muter ngene iki? Lek didelok iki yo, nak ndukur kepalamu iki ono alat sing muter-muter ngene kok wong bingung ngono iki.
0: Ala bel Uul, aku mohon to Uul, bel. Aku kurang nemokno solusi iki, aku ngeluh.
2: Ya iku, Din, iku wak, iku sebab dirimu sendiri.
3: Di saat kita kesusahan, awakmu menengai. Di saat awakmu kesusahan, awakmu nyok tolong kita. Dan kita selalu bantu awakmu lho, Din.
0: Ya ya apa ya sepurane, tapi ki aku ya butuh tenan.
3: Mangkane ta, lek koncoan iku ojo pas mbok butuh notok.
4: Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Bu, Ibu, ndi sik kunci sepeda montore? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
1: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
2: Walah, Le. Masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
1: Walah, ngono ta, Bu?
2: Iya, Le. Awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.